0: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
1: Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
4: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
3: Kerja dengan sebaik. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
5: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, ya, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
3: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
6: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2025.
7: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
8: Siap,
7: bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
8: Demi Tuhan, Saya berjanji.
6: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal, sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
0: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
6: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
9: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
6: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
10: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif, masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
6: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
11: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
12: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
8: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQI Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
17: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
18: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQI ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQI menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQI menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQI tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQI, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQI yang berhasil memecahkan rekor MURI.
17: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
18: Ahmad Lutfi berharap MTQI ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQI Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
19: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
18: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQI di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQI ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQI di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
20: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
16: Dia berharap, dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu

0: kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musa Bakoh Cabang Tafiz Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
5: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatasi

0: temperatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Tolitoli Kanal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 8.40 menit waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda di Opini Publik untuk pagi hari ini. Opini Publik kali ini, pendengar, saya ajak Anda untuk memberikan opini Anda atau pendapat Anda atau mungkin aspirasi Anda yang ingin Anda sampaikan terkait dengan bagaimana pemerintah memastikan dana bansos benar-benar diperuntukkan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk judi online. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Opini Publik kali ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda terkait dengan bagaimana pemerintah memastikan dana bansos benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk judi online. Karena seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Wol dan juga Kabupaten Tolitoli ada begitu banyak yang terindikasi judi online. Kalau saya tidak salah di Wol 1097 atau 96, sementara di Kabupaten Tolitoli 2000 lebih. Nah, untuk itu, pendengar, kami belum mendapatkan update terbaru untuk Kabupaten Parigi Mutong. Nah, untuk itu, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami. Ini bagaimana pemerintah memastikan dana bansos yang diberikan ini benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk judi online. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Opini Publik kali ini hadir untuk Anda, menemani Anda, pendengar, bersama Pro 1 RRI Tolitoli dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar, di manapun Anda berada, untuk penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online ini perlu dilihat dari dua sisi, ya, di mana harus ada pengawasan penggunaan bantuan dan sanksi terhadap penyalahgunaan. Isu ini cukup serius karena PPATK pernah menemukan ratusan ribu penerima bansos terindikasi terlibat aktivitas judi online. Ini yang harus digarisbawahi. Kemudian harus ada, sebelum saya lanjut, kita dengarkan dulu nih penelpon yang bergabung bersama kami di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Salam sehat dari Bukit Sumerekat di Kopi.
0: Oke, hai ya. Pak Hardian, apa kabar Pak Hardian?
1: Alhamdulillah, ini baru selesai kita senam terapi ya. Senam tera di sama PWRI.
0: Oke. Baik, silakan tanggapannya nih Pak Hardian. Atau opini Anda di Opini Publik pagi ini.
1: Jadi kalau saya lihat di medsos ya, itu kan ada aplikasinya ya. Jadi aplikasi, kalau seseorang terindikasi itu langsung potong aja, akhir gitu kan. Ganti yang lain yang memenuhi syarat. Karena ini duit itu bukan dapat bantuan asik-asik jadi judi online gitu kan. Itu banyak provokasi dari pura-pura menang. Padahal kalahnya 10 kali lipat gitu kan. Jadi saya menghimbau lah, jangan, itu kasihan orang di rumah gitu kan. Untuk kesejahteraan malah Pak lupa sampai jam 4 subuh main judi online, karena itu judiannya tidak habis-habis.
0: Kecanduan ya Pak Hardian ya? Kecanduan ya?
1: Iya, bukan kecanduan, karena diprovokasi. Oh, sini menang. Padahal temannya sendiri yang ngomong begitu. Jadi janganlah, kasihan. Jadi saya menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya jatah PKH, janganlah. Kasihan. Demikian mungkin, salam sehat.
0: Terima kasih Pak Hardian, salam sehat kembali. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ada Pak Hardian di Nopi, ini mengatakan kalau memang ada terindikasi langsung dicabut saja PKH-nya. Nah, namun ada beberapa persoalan lagi yang muncul. Seperti yang saya dapatkan baru-baru ini, ada seorang kurir ya yang mengatakan, saya tidak pernah ikut judi online kakak, tetapi ternyata rekening saya terindikasi judi online. Ini mungkin karena salah satu alasan di mana dia pernah mungkin melakukan transaksi ke rekening atau mungkin ke nomor dana yang digunakan oleh seseorang, akhirnya itu terindikasi kalau dia menggunakan judi online, padahal dia tidak pernah judi online. Nah, ini yang perlu dijadikan PR juga, dicarikan solusinya juga seperti apa, karena kan kita tidak mengetahui rekening orang yang kita transferkan uang ini ada judi online-nya atau tidak. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama juga. Lalu untuk itu pendengar, saya masih menantikan atensi Anda atau opini Anda. Bagaimana sebenarnya pemerintah memastikan dana bansos benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk judi online? Anda bisa bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Untuk di pagi hari ini, saya temani Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Toli-Toli untuk di kesempatan pagi hari ini. Nah, di mana pemerintah perlu memastikan penerimaan bansos memang memenuhi kriteria dan masih berhak menerima bantuan, sehingga dari pihak Dinsos sendiri juga saat ini mungkin sudah ada beberapa yang melakukan klarifikasi untuk... Halo? Halo? Iya, sayang sekali terputus ya. Saya coba terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo dengan Pak Iskandar Masyur ya.
2: Ya, betul.
0: Iya, silakan Pak Iskandar ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iskandar, bagaimana tanggapannya ini terkait dengan bagaimana sebenarnya pemerintah menerapkan, memastikan bahwa dana bansos itu digunakan untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk judi online.
2: Ya, jadi terus terang saja ya. Kadang itu tidak ada pengecekan lebih akurat lagi bahwa penerima bansos ini memang orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Uh-huh. Bahkan mereka yang sudah pernah dapat tiba-tiba hilang nama mereka. Bahkan ini sangat miris sekali, orang itu sangat membutuhkan. Tapi tidak ada lagi nama mereka itu tercantum. Bahkan yang sangat disesalkan sekali itu ketika ada pihak aparat itu justru lebih memasukkan keluarga mereka, walaupun orang tersebut ada kemampuan ekonomi, misalnya punya kendaraan dan fasilitas rumah yang memadai, tapi mereka mendapatkan dana seperti itu. Maka ini perlu pengecekan kembali lebih akurat lagi tentang data-data yang bagi penerima dana bantuan sosial itu untuk memang betul-betul didapatkan. Misalnya janda-janda yang sudah tua dan sebagainya, itu banyak itu di kompleks sini saja di kelangkangan, justru mereka tidak dapat. Dan ini jadi pertanyaan bagi mereka. Mereka tanyakan ke saya bilang saya juga tidak tahu. Tapi langsung tanyakan saja ke RT ataupun kepala dusun. Mungkin demikian Mbak Seli.
0: Berarti harus ada pengecekan ya Pak Iskandar ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Iskandar sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar mengatakan harus ada pengecekan lebih mendalam yang dilakukan oleh pemerintah sehingga bantuan yang diberikan itu benar-benar digunakan atau bantuan yang diberikan itu benar-benar tepat sasaran, karena beberapa kejadian malah ada yang tiba-tiba bantuannya hilang entah kemana. Dan kita lanjutkan lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Saban di Buol ini.
0: Pak Saban di Buol, apa kabar Pak Saban?
3: Baik, Bunda.
0: Baik, silakan Pak Saban, silakan tanggapannya ini.
3: Memang di Kabupaten Buol ini, saya belum pernah menemukan teman-teman atau para penerima yang dalam hal ini tersebar di dunia medsos, ada katanya di online. Tapi alhamdulillah, kami belum mendapatkan di Buol. Tapi insya Allah tidak akan terjadi. Nah, kemudian pertanyaannya kami di sini, kalau memang itu terbukti di tiga kabupaten yang rawan Toli-Toli ini, antara Toli-Toli, Parigi, atau Buol, kalau misalkan terbukti, apakah ini masih dilanjutkan oleh penerima atau pemerintah melanjutkan ini atau bagaimana? Seperti itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saban di Buol. Tadi warta berita daerah pagi ini diturunkan bahwa ada sekitar 1097 warga Buol yang terindikasi judi online, sehingga ada kemungkinan bantuannya akan di stop untuk sementara dan nanti akan dilakukan klarifikasi kembali sehingga bagaimana prosedurnya untuk mendapatkan bantuan itu kembali jika memang terbukti tidak terlibat dalam judi online. Dan untuk pertanyaan Pak Saban nanti, apakah ini akan dilanjut atau mungkin di stop, sebentar akan kita dengarkan di Toli-Toli Menyapa tentunya dengan beberapa narasumber yang sudah yang nantinya akan bergabung bersama kami di Toli-Toli Menyapa pagi hari ini terkait dengan topik penyalahgunaan bansos untuk judi online, bagaimana pengawasan dan juga sanksinya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, Opini Publik pagi ini saya ajak Anda untuk bagaimana opini Anda terkait pemerintah, bagaimana pemerintah memastikan dana bansos benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk jadi online. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Pendengar, Kemensos telah bekerja sama dengan PPATK untuk menganalisis rekening penerima bansos. Tujuannya yaitu memastikan bantuan tepat sasaran dan juga mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ada beberapa yang sudah terindikasi ya, dan saat ini tentunya masih jadi bahan proses selanjutnya oleh pemerintah daerah, baik itu di Kabupaten Tolitoli, Buol maupun Parigi Mutong, tentang sekian banyak yang terindikasi judi online. Untuk itu ini menjadi PR dari dinas terkait. Ini kalau di Kabupaten Buol ini ada sebanyak 1.096 warga penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Sulawesi Tengah ini terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Dan ternyata kondisi tersebut ini berdampak pada penghentian sementara. Ini dihentikan sementara ya Pak Saban, bantuan bagi warga yang masuk dalam data tersebut yang ternyata terlibat dalam aktivitas judi online. Jadi 1.096 warga ini dihentikan sementara untuk bantuannya. Sementara itu tentu ini harus ada tindak lanjut yang dilakukan, baik itu dari dinas terkait maupun dari pihak penerima PKH itu sendiri. Yang saya tangkap bahwa ada klarifikasi, harus ada klarifikasi yang dilakukan sehingga ini sebagai bentuk tindak lanjut bagaimana dari penerima PKH itu sendiri apakah terbukti mengikuti kegiatan judi online atau tidak. Nah, jika memang tidak terbukti, kemungkinan bantuannya akan dilanjutkan, tetapi jika terbukti itu sudah pasti akan dihentikan. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, saya masih berguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa dana bansos yang diberikan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk judi online? Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, kemudian ada dinas sosial, ada pemerintah desa dan kelurahan, kemudian ada perbankan atau penyalur serta juga masyarakat. Nah, kemudian ada data penerima bantuan yang harus dicocokkan, yang dapat dianalisis kemudian diperbaharui. Nah, apabila itu ditemukan penerima yang sudah tidak memenuhi persyaratan, tentu ini akan dikeluarkan dari PKH, dari penerima PKH, dari penerima bantuan dari pemerintah. Kemudian jika memang menemukan ada yang terindikasi seperti itu, maka perlu diberi ruang masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan bansos maupun aktivitas judi online. Informasi tersebut kemudian harus diverifikasi, bukan langsung dijadikan dasar untuk menghukum seseorang. Nah, biasanya pendengar, seperti yang kita ketahui bersama, ini banyak, bukan cuma judi online ya, tetapi banyak yang diberikan bantuan oleh pemerintah, lantas bantuannya disalahgunakan. Disalahgunakan dalam arti kata ada yang sudah diberikan bantuan berupa barang-barang perbankan, tetapi dijual, kemudian barang-barang seperti bantuan pangan seperti kayak beras, tetapi ternyata dijual, kemudian yang saat ini terjadi yaitu diberikan dalam bentuk uang tetapi ternyata digunakan untuk judi online. Nah, ini yang menjadi salah satu penyakit di tengah masyarakat saat ini, yang sudah diberikan bantuan tetapi ternyata menyalahgunakan hal tersebut. Ada beberapa yang seperti itu, sehingga masyarakat diberi ruang untuk melaporkan jika memang mendapatkan hal-hal seperti demikian. Jadi dilaporkan secara bersama. Baik, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sriwati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi di Nalu ya?
4: Iya.
0: Baik, silakan Pak Kendi.
4: Bantuan sosial, penerima bantuan sosial terindikasi
0: judi online.
4: Judi online. Ya Allah, 2.000 lebih ya, santai.
0: Iya, terindikasi
4: Ibu
0: seperti itu.
4: Iya. Ibu Sriwati,
0: iya.
4: Saya ini sudah hidup di tiga era.
0: Iya.
4: Lahir di Orde Lama, besar di Orde Baru, menikmati di era reformasi. Cuma yang saya mau sampaikan, di era Orde Baru itu cuma 3 subsidi di era Soeharto, yaitu subsidi BBM, subsidi pupuk, dan subsidi siswa yang berprestasi, artinya beasiswa. ada namanya dulu dia Silver Super Semar dan lain-lain. Hari ini pemerintahan kita sungguh sangat percaya diri menjaga masyarakat dan rakyatnya dengan berbagai macam subsidi. Uh-huh. Namun semua menimbulkan kegaduhan.
0: Baik.
4: Ya kan? Uh-huh. Hari ini bantuan sosial terindikasi dipakai minggu di online. Uh-huh. Ya kan?
0: Yeah.
4: Dan ini tidak main-main, angka 2000 tidak main-main loh. Itu menandakan tidak tervalidasi, penerimanya, ya kan? Tidak terpenuhi persyaratan, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
0: Mm-hmm.
4: Semuanya tidak ya. Yang kamu bilang hari ini kalau kita cerita tepat sasaran, tidak ada tepat sasaran.
0: Mm-hmm.
4: Yang kamu bilang hari ini yang tepat sasaran cuma satu, yaitu rudal Iran ke Amerika. Itu yang tepat sasaran. Kalau mungkin baiknya itu dihentikan dulu,
0: mm-hmm.
4: divalidasi dulu penerimanya. Kalau memang sudah real dan steril baru dikucurkan. Ini kan setiap apa cair dan terus apapun BLT, PKH, apa RASKI dan seterusnya pasti di sana sini gaduh. Kok si A terima, si B tidak, yang layak apa semua. Kan gitu. Dan ini terbiarkan dan ini liar kemana-mana dan menggelinding kemana-mana dan pusat terkesan menutup mata. Coba pemerintahan hari ini kita bobrok sejak era Pak Prabowo Menteri Keuangan sudah 3 orang menjabat.
0: Uh-huh.
4: Itu tentang keuangan, ya kan? Bagaimana mau sehat negara ini, bagaimana ekonominya kita mau sehat kalau sudah seperti ini.
0: Baik.
4: Ya kan?
0: Baik.
4: Makanya perlu validasi. Dan operator apa semua, katanya kan operator berjanjang apa semua, tapi kan begitu juga, kaleng-kaleng semua, ya kan? Kita betul-betul menghendaki pemerintahan orde reformasi hari ini betul-betul yang menerima yang tepat sasaran.
0: Baik.
4: Kalau memang mau dimanjakan masyarakat, kita mau membantu rakyat yang miskin.
0: Baik.
4: Coba saja lihat, gas LPG itu yang antri siapa, ya kan? Sepanjang Maloso lampu merah ke sana itu, gasir semua yang dipakai.
0: Baik.
4: Yang toko-tokonya ada enggak mereka ikut antar?
0: Baik.
4: Kan tidak.
0: Iya.
4: Tapi mereka, cobalah kapan-kapan saya masuk di dapurnya orang-orang itu. Itu mereka menggunakan semua 3 kilo. Kan tidak?
0: Okay.
4: Itu apakah mereka juga ikut antar? Tidak. Kan gitu.
0: Tetapi lewat pengecer ya, Pak ya?
4: Bukan kesalahan pengejar, itu ada batu di balik udang, ada udang.
0: Baik Pak Kendi, terima kasih.
4: Jadi mau mati di Ibu Seriwati.
0: Okay.
4: Intinya saya sangat prihatin dengan angka yang sangat pantas di itu 2000. Sementara masih banyak yang membutuhkan tidak kena.
0: Okay. Karena
4: gitu.
0: Baik.
4: Gitu. Padahal itu hampir setiap hari dari dinas sosial, dari kelurahan, desa, meminta fotokopi KK, itu apa semua. Begitu muncul, namanya tidak keluar.
0: Baik.
4: Ini kan ada apa semua.
0: Okay.
4: Jadi kurang lebih yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi sudah ikut bergabung juga bersama kami di Opini Publik kali ini. Kalau Pak Kendi mengatakan harus bantuan yang diberikan itu ya saat ini memang boleh dikata belum tepat sasaran karena sudah begitu banyak dimintai kartu keluarga dan lain sebagainya, tetapi ternyata masih ada saja yang terindikasi dengan hal-hal seperti demikian. Dan juga tadi ada Pak Hardian Dinopi yang mengatakan kalau boleh ya dicabut saja PKH-nya ya. Dan saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
5: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana, Pak?
5: Halo, halo.
0: Halo.
5: Halo, dari Parah nih, dari Kabupaten Buol.
0: Dengan siapa?
5: Dengan Parah nih.
0: Dengan Parah nih di Kabupaten Buol. Silakan, bagaimana opini Anda, Parah nih? Bagaimana pemerintah memastikan ada bansos benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan untuk judi online? Silakan, Pak Rahmi.
5: Iya. Jadi begini, Bu. Karena saya dengar tadi yang menjual bantuan itu seperti beras, bantuan lain-lainnya. Jadi saya sebagai anggota PKH ini menerima sembako tertentu tidak pernah menjual seperti apa. Jadi yang pernah baru-baru ini ada yang menjual beras. Jadi saya mau tanyakan itu karena orang menjual itu diberikan sanksi seperti apa?
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Rahmi.
5: Ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Rahmi, saya sudah menangkap apa yang Anda sampaikan bahwa ternyata ada beberapa yang mungkin Pak Rahmi sempat dapatkan bahwa ada yang diberikan bantuan tetapi ternyata bantuannya dijual kembali. Nah untuk itu Pak Rahmi, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat yang mendapatkan, jika memang ada yang terindikasi seperti itu silakan dilaporkan ke dinas terkait, bantuan yang diberikan ternyata dijual kembali. Nah ini yang menjadi pembelajaran bagi para penerima bantuan sehingga tidak menyalahgunakan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah begitupun dengan saat ini, bagaimana pemerintah memastikan bahwa dana bansos itu benar-benar digunakan untuk keluarga, bukan untuk judi online. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sebentar akan kita saksikan secara bersama, kita dengarkan secara bersama di Toli-Toli Menyapa pagi hari ini, bagaimana penyalahgunaan bansos terkait dengan topik kita, yaitu penyalahgunaan bansos untuk judi online, bagaimana pengawasan dan juga sanksinya. Untuk opini publik saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada Pak Hardian di Nopi, ada Pak Iskandar di Kelangkangan, ada Pak Saban di Buol, ada Pak Kendi di Nalo dan juga ada Pak Rahmi di Buol. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya di opini publik pagi hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9.04 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Toli-Toli Menyapa di pagi hari ini dengan topik kita yaitu penyalahgunaan bantuan. Maksud kami penyalahgunaan bansos untuk judi online, bagaimana pengawasan dan sanksinya. Akan dipandu oleh rekan saya, Setia Di Marhum.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Toli-Toli dimanapun Anda berada yang dapat menyimak, mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Kembali kami tim kerabat kerja RRI Toli-Toli hadir lewat program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk edisi Selasa 15 September 2026. Semoga Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami dapat menyimak dengan baik tentunya. Untuk pagi hari ini kita coba angkat satu topik, penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online, bagaimana pengawasan dan sanksinya. Dan pendengar, untuk beberapa waktu terakhir bantuan sosial yang menjadi program pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Namun di tengah upaya ini muncul persoalan yang menjadi perhatian, yakni dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk aktivitas judi online. Ini yang akan coba kita bahas dengan beberapa narasumber yang tentunya sudah kami siapkan di pagi hari ini, baik langsung hadir di studio maupun yang hadir juga lihat via Zoom bersama kita. Mungkin terlebih dahulu saya sapa dari narasumber saya yang saat ini hadir di studio. Izin Pak Ibda Franky, selaku Kanit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Toli-Toli. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi.
3: Ya, baik. Narasumber berikutnya lewat Zoom saat ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli, izin Pak Muhajir SSTP MAP. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Kadis. Saya sapa Kepala Badan Pengawasan Lembaga dan Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah, izin Pak Andri Arsasi. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Pak Setiadi.
3: Siap. Baik. Terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatannya. Pendengar dimanapun Anda berada, nanti juga akan kami buka layanan interaktif untuk persoalan ataupun bahasan kita di pagi hari ini, terkait penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Mungkin saya terlebih dahulu kepada Pak Kadis Sosial Kabupaten Toli-Toli, tentunya terkait dengan fenomena isu soal penyalahgunaan bansos untuk judi online. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Sudah adakah temuan-temuan khusus untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri atau seperti apa sebenarnya? Pak Kadis, silakan.
5: Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Pak, izin Pak, mungkin bisa dibuka kamera dulu, Pak.
5: Oh ya.
3: Siap.
5: Siap. Lagi di anu saya nih, pakai ini saya.
3: Oh, oke, okay, siap, siap. Ya, ya, ya, ya. Silakan, silakan. Lanjut, Pak.
5: Latarnya.
3: Ya, ya, silakan. Ya,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih para pemirsa RRI sih. Upati Toli-Toli dan sekalian para tamu undangan. Ya, terkait dengan apapun aktifan bansos ya yang ada di Kabupaten Toli-Toli, memang kami beberapa waktu lalu mendapat data dari Kemensos, dari Pusdatin, pada bulan Juli kemarin, ada sebanyak 2.585 KK untuk Kabupaten Toli-Toli ini terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Ini yang ini yang menjadi catatan untuk di Kabupaten Toli-Toli, karena masih banyak sekali keluarga kita yang terindikasi judi online, terutama yang penerima bansos. Jadi yang penerima bansos ini yang masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 4.
3: Okay.
5: Dan untuk saat ini kita terus berupaya bersama tim pendamping desa, pendamping PKH, operator desa untuk melakukan sosialisasi dan verifikasi di lapangan.
3: Oke. Baik, Pak Kadi, saya lanjut soal temuan 2585 KK ini sendiri, terindikasi ataupun ketahuan ataupun ditemukan terindikasinya lewat nomor HP atau nomor rekening itu seperti apa, Pak?
5: Ya, untuk indikasi judi online ini macam-macam, Pak. Bisa kalau lihat data, ada yang lewat nomor HP.
3: Oke.
5: Ada yang masuk nomor rekening, ada yang juga masuk lewat nomor NIK. Nah, jadi indikasi ini muncul di dalam
3: database, ya.
5: Laporan kami yang diberikan kepada kami itu menyebutkan salah satu atau penerima bansos itu salah satu anggota keluarganya terindikasi melakukan judi online. Nah, dan ini ya yang sedang kita lakukan pemutakhiran data, kita lakukan penelusuran ke para penerima para KPM yang terindikasi dengan judol itu.
3: Oke. Pak Kadis ditahan dulu. Saya ke Pak Andri Arsasi sebelum ke Pak Franky terkait dengan bagaimana pengawasan ini dari OJK sendiri terkait dengan mungkin ada berapa besar temuan lah yang khususnya di Sulawesi Tengah ini terkait penyalahgunaan pinjaman online dan juga pay later, kemudian modal judi online. Nah, ini khususnya di Sulawesi Tengah sendiri seperti apa? Izin Pak Andri Arsasi, silakan Pak.
6: Ya, terima kasih Pak Setiadi. Berkaitan dengan data publikasinya ya, jadi memang kami belum mempublikasikan angka-angka tersebut secara khusus, terutama di Sulteng ya Pak, ya. Jadi memang besarnya berapa rekening yang disalahgunakan untuk judi online. Tapi memang Pak, secara nasional ada indikasi bahwa berdasarkan dari PPATK ya, bahwa pinjol-pinjol itu sebagian itu memang digunakan untuk membiayai aktivitas judi online. Nah, jadi untuk langkah preventif, kami juga sudah melakukan langkah-langkah literasi Pak ke masyarakat agar mereka lebih memahami produk ya. Jadi memang perbankan ini kami sudah sebenarnya perbankan secara umum Pak itu sudah melakukan proses know your customer ya. Pada saat pembukaan rekening bank itu memang sudah diwajibkan melakukan know your customer untuk menjalankan apa yang mungkin pernah Bapak dengar itu program APPT ya, anti pencucian uang, pendanaan kejahatan terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal. Nah, jadi memang OJK sudah memberikan tentunya beberapa parameter-parameter yang wajib diwaspadai oleh perbankan. Terutama berkaitan dengan indikasi-indikasi judi online. Nah, berdasarkan data dari kami Pak, tapi secara nasional ya, hingga Mei 2026 tercatat 2,8 juta penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah. Jadi memang bank juga berhak menolak pembukaan calon menolak pembukaan rekening jika diketahui memang nasabah-nasabah itu terindikasi judi online. Dan juga sudah ada 32 ribu rekening kurang lebih yang sudah diblokir ya setelah bank melakukan proses due diligence. Mungkin secara singkat seperti itu Pak.
3: Oke. Baik, saya lanjut Pak Andri. Soal bagaimana OJK melihat daripada data-data penerima, khususnya penerima bantuan sosial ini, mungkin secara umum ya. Tapi kalau kita lihat kelompok usianya bagaimana? Kemudian juga kelompok profesinya seperti apa sebenarnya? Ini ketahuan atau bagaimana Pak?
6: Iya. Jadi kalau dari data pengawasan kami Pak, jadi memang berdasarkan profilnya ya. Jadi yang pertama itu dari usia, Dua kelompok paling rentan itu dari rentang usia 21 sampai 30 dan kelompok 31 sampai 40, Pak. Jadi ini memang kurang lebih kalau di jumlah ini ya bisa 60% lebih lah dari profil. Siap. Jadi memang pinjol ini banyak banyak yang terkena itu usia-usia masih tergolong sangat produktif ya. Kemudian juga kalau dari sisi pekerjaan, yang pertama itu yang paling tinggi itu lainnya itu bisa jadi Pak, memang dia itu belum bekerja atau dia itu wirausaha Pak ya. Ini kurang lebih ada 665 ribu transaksi. Kemudian juga setelah itu pelajar Pak ini atau mahasiswa ini ada 171 ribu transaksi dan juga karyawan swasta Pak. Karyawan swasta itu ada 220 ribu transaksi. Itu profilnya Pak ya.
3: Baik, baik. Baik, ditahan dulu Pak Andri Arsasi. Dan juga Pak Kadis Sosial, saya ke Pak Ifda Franky selaku Kanit Dipiter Satreskrim Polres Tolitoli. Pak Kanit, kalau kita lihat fenomena saat ini soal judi online, apalagi sudah dikait-kaitkan dengan bansos masyarakat yang ini dana bantuan digunakan untuk judi online, nah ini seperti apa Polres melihat dari pandangan hukumnya Pak? Silakan.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para pendengar setia RRI dimanapun berada. Izinkan kami mewakili pimpinan dari saat unit tindak pidana tertentu yang pagi hari ini akan membahas terkait masalah bansos yang digunakan untuk judi online. Baik, kita akan mengupas dari sisi hukumnya ya. Baik, terkait masalah hukum, tentu kita ketahui bersama bahwa judi online itu, judi itu dilarang oleh pemerintah dan agama. Kalau dalam pemerintah itu diatur untuk penggunanya itu diatur dalam pasal 427 KUH pidana, di mana setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Ini untuk pengguna. Selanjutnya bagaimana dengan bandar? Ya, bandar ini tentunya ini lebih berat. Dia dikenakan pasal 426 KUH pidana yang terbaru, di mana dalam pasal ini unsurnya itu menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi. Kemudian menjadikan perjudian sebagai mata pencarian, turut serta dalam perusahaan perjudian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, ancaman pidananya penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak kategori 4. Selanjutnya, tentunya dalam hal ini kan mereka menggunakan sistem digitalisasi atau secara online. Tentunya dalam hal ini ada ketentuan khusus yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu mengatur tentang larangan terhadap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak pertama mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sanksinya ini terdapat dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu pidana paling lama itu sekitar 10 tahun dan denda paling banyak sekitar 10 miliar. Demikian yang kami ya. Bisa sampaikan.
3: Baik, Pak Kanit, mungkin saya lanjut terkait dengan fenomena saat ini soal bantuan yang digunakan untuk judi online. Nah, ini yang agak mungkin pertanyaan masyarakat, bagaimana cara dari tim kepolisian untuk membuktikan ataupun mencari tahu bahwa rekening ini atau nomor ini terindikasi. Ya, ini tugas dan kewenangan siapa, Pak? Apakah ada di Polres juga atau bagaimana sebenarnya?
4: Baik. Tentunya kami di sini dari kepolisian sebagai pengayom pelindung pelayan masyarakat membuka pintu. Jadi hal ini diawali dengan adanya laporan dari masyarakat. Nanti dengan adanya laporan tersebut kami melakukan penyelidikan. Selanjutnya melakukan verifikasi terkait masalah adanya dana yang memang digunakan untuk kegiatan judi online ini. Dan selanjutnya dalam hal penyelidikan kami tentunya akan mengumpulkan bukti, keterangan para saksi, bahkan kalau memang diperlukan kami akan menggunakan saksi ahli. Selanjutnya kalau bukti tersebut sudah cukup lengkap maka penyelidikan itu akan kami tingkatkan ke penyidikan. Demikian.
3: Artinya siapapun yang statusnya melakukan tindak pidana seperti itu di sanksi hukumnya tetap sama, Pak ya?
4: Iya. Tentunya hal ini kami dalam hal penegakan hukum tentunya tidak akan melihat siapa yang melakukan. Okay. Artinya karena kita melihat ke pribadi, kalau memang ada pidana yang misi yang dia timbulkan maka itulah yang kita tetap akan lakukan proses hukum.
3: Oke, okay. Ya kalau kita lihat daripada undang-undang ITE sendiri, kemudian juga sanksi yang paling berat, Pak, untuk pelaku tindak pidana judi ini sendiri seperti apa sebenarnya, Pak? Terlepas dari semua orang yang memang sama rata di mata hukum itu.
4: Sanksi yang paling berat?
3: Iya.
4: Tentunya kalau untuk berbicara sanksi, sebenarnya sanksi itu hanya membuat efek jera agar supaya pelaku tidak melakukan lagi perbuatan tersebut. Hal ini kita berharap juga kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam menggunakan bansos ini, karena memang kita tahu bersama bahwa bansos ini kan salah satu bukti perhatian pemerintah kepada masyarakatnya, yaitu melalui bansos. Jadi saya harapkan untuk masyarakat apabila terdata dalam bansos ini, tidak menggunakan bansos ini sebagai sarana untuk melakukan judi online, karena memang kita tahu bersama bahwa pidana yang diberikan
3: diberikan
4: kepada orang tersebut itu memang agak berat.
3: Baik, ditahan dulu Pak Franky selaku Kanit Peter Satreskrim Polres Tolitoli. Saya coba buka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Di sini ada Pak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, Pak Kanit Peter Satreskrim Polres Tolitoli, dan juga Pak Andri Asar Arsa selaku Kepala OJK Sulawesi Tengah. Sebelum dan sambil kita menunggu penelpon, mungkin saya kembali ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis.
5: Ya.
3: Pak Kadis, ini 2585 KK yang memang sudah dinonaktifkan ini sudah jelas ya, ini desil 1 sampai 4 ya statusnya ya?
5: Ya, untuk data 2585 kakak ini yang terindikasi ya. Okay. Perlu saya garis bawahi ini terindikasi.
3: Okay, terindikasi. Tapi sudah dinonaktifkan semua atau bagaimana, Pak?
5: Ya, untuk sementara waktu statusnya dinonaktifkan. Okay. Tapi untuk proses apa verifikasinya kan ini masih berlanjut. Jadi masih ada peluang masyarakat yang memang yang terindikasi judol ini bisa melakukan klarifikasi. Okay. Jadi proses klarifikasinya ini bisa lewat operator desa, pendamping desa, maupun langsung ke dinas sosial. Jadi ada beberapa tahapan yang bisa ditempuh masyarakat apabila namanya terindikasi melakukan judol. Nah, jadi masih ada peluang untuk melakukan perbaikan sehingga basosnya bisa kembali aktif.
3: Oke. Hal apa yang perlu diklarifikasi dari masyarakat sehingga bisa dipercaya lagi untuk bisa menjadi penerima, Pak?
5: Iya. Untuk masyarakat yang apa yang NIK-nya atau maupun bansosnya terindikasi judol ya. Yaitu bisa melakukan klarifikasi dimulai dari tingkat desa kemudian ke pendamping PKH maupun ke dinas sosial dengan membawa data-data seperti kartu keluarga, kemudian membawa data-data KTP dan buku rekening yang terindikasi judol itu. Okay. Jadi berdasarkan hasil turun lapangan kami di beberapa tempat itu memang yang menerima bantuan sosial ini tidak melakukan judol, tapi anggota keluarganya yang melakukan.
3: Okay.
5: Nah, jadi itu yang kita lakukan klarifikasi. Jadi kita minta untuk anggota keluarganya yang masuk dalam KK-nya untuk stop untuk melakukan judol, nonaktifkan rekening yang terindikasi judol.
3: Okay.
5: Kemudian akan membuat surat pernyataan dan berita acara untuk melakukan proses reaktivasi kembali untuk diaktifkan kembali bansosnya.
3: Oke, oke.
5: Kalau memang didapat.
3: Oke, baik. Pak Kadis ditahan dulu, kita punya penelpon, saya coba terima. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini dengan siapa, Pak?
7: Ya, dari Mul ini, dari Pak Saban.
3: Saban, oke, silakan Pak Saban.
7: Ya, terima kasih. Memang sangat menarik topik hari ini. Tersangkut masalah Mul atau video online. Memang setelah kami pelajari, memang air-air ini sangat-sangat rawan sekali dengan judol.
3: Okay.
7: Jadi kami di sisi lain, untuk di bidang barangkali tentang bantuan ini, kami belum menemukan untuk di wilayah kami. Alhamdulillah dan insya Allah, di wilayahnya tidak ada. Nah, kemudian pertanyaan kami, Pak, sekiranya terbukti, Pak, dari satu keluarga itu misalkan terbukti, apakah ini masih berlanjut atau dilanjutkan prosesnya atau bagaimana, atau memberikan begitu saja? Nah, barangkali seperti itu. Okay. Pertanyaan kami.
3: Ya. Terima kasih. Pak Saban sebelum ditutup. Ya. Ya, maksudnya yang lanjut proses klarifikasi keluarga atau mungkin proses hukum atau seperti apa yang Bapak maksud?
7: Nah, jadi maksud saya begini.
3: Ya.
7: Untuk di dalam satu penerima itu atau satu keluarga itu, apakah semua dalam satu keluarga itu satu orang atau dua orang dalam satu keluarga itu untuk penerima? Terima kasih seperti itu, Pak. Makasih.
3: Oke. Baik. Satu penelpon lagi sebelum kita coba dijawab oleh narasumber. Halo.
8: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan Pak?
8: Dengan
3: Kendi. Pak Kendi ya?
8: Iya.
3: Yeah. Oke, silakan Pak Kendi.
8: Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber. Tabe Pak Kadis Sosial 2585.
3: Iya, terindikasi.
8: Terindikasi jadi online. Pak, angka itu bagaimana caranya kita memastikan dari dinas sosial, memastikan pada saat penerima itu prosesnya. Apakah 258 itu melalui proses verifikasi untuk input sebagai penerima 2585 itu? Proses penerimanya 2585 itu bagaimana proses? Apakah melalui proses verifikasi atau ujung-ujung langsung dicatat namanya dengan berdasarkan KK atau KTP mereka membawa ke desa kelurahan sehingga sebagai penerima begitu tabel Pak Kadis. Terus Bapak kepolisian dengan otoritas jasa keuangan hari ini kan Pak sudah dilengkapi dengan alat deteksi kalau enggak salah namanya cyber, boleh enggak berkolaborasi dengan dinas sosial, terutama Bapak kepolisian dengan dinas sosial, berkolaborasi sebelum nama-nama itu keluar dari Bapak kepolisian menyampaikan ke dinas sosial, ini loh nama-nama yang jangan diberikan atau jangan diberi, jangan menerima bantuan sosial karena terdeteksi mereka judi online. Nah, ini sangat disayangkan setelah nama-nama keluar baru muncul angka 2585 ya, berarti kan jebol ya kalau begini. Bagaimana Pak kira-kira dari pihak kepolisian? Itu saja Bu Setiani, kurang lebih dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya mungkin ke Pak Kadis dulu yang jawab. Pak Kadis. Ya, pertanyaan pertama tadi Pak Kadis dari Buol, meskipun tapi selaku kepala dinas sosial ini jika ada kasus seperti ini, apakah memang dalam satu keluarga itu yang satu saja yang disanksi yang menggunakan yang bermain judi online atau mungkin keluarga lainnya juga terdampak atau bagaimana Pak?
9: Iya, jadi angka dari dua penanya tadi, jadi di angka 2800 ini merupakan

0: dalam indikasi judi online ini untuk melakukan apa klarifikasi sangga apabila namanya masuk dalam indikasi judi online. Jadi berdasarkan hasil apa hasil verifikasi kami, memang ada beberapa KPM, keluarga penerima manfaat, bansos ini melakukan klarifikasi bahwa dia tidak melakukan judi online. Apalagi judi online, sedangkan HP saja dia tidak punya katanya. Berdasarkan setelah kita lakukan pendalaman, rupanya yang melakukan judi online itu anaknya. Anaknya yang masuk dalam KK yang terdaftar dalam penerima bansos. Jadi penerima bansos ini kan masuk salah satu datanya adalah nomor KK, nomor NIK. Nah, jadi nomor NIK yang masuk dalam nomor KK yang melakukan jundol pasti terdampak terhadap keluarga yang menerima bansos dari pemerintah. Jadi inilah yang kita lakukan klarifikasi di lapangan, verifikasi di lapangan untuk melakukan pendalaman. Jadi apabila memang sudah kita temukan di lapangan orangnya yang melakukan judi online, ya kita minta kepada yang bersangkutan untuk stop. Jadi nomor rekening yang melakukan judol ditutup, kemudian
1: membuka rekening baru.
0: PM-nya itu membuat surat pernyataan dan berita acara untuk berhenti melakukan judol. Dan hasil dari verifikasi ini kita lakukan pembuatan data, kita lakukan perbaikan sehingga kita laporkan untuk kembali dapat dilakukan reaktivasi. Jadi judol ini memang menjadi penyakit masyarakat, bukan hanya di bukan hanya di tingkat orang mampu, sekarang sudah merambat ke masyarakat kita yang miskin. Itu juga perlu catatan kita.
1: Pak Kadis, angka ini 2585 ini dari Pusdatin ya, bukan dari toli-toli dulu ke atas ke kementerian.
0: Iya. Jadi data 2585 ini angka dari pusat data. Pusat data yang ini kolaborasi dengan PPATK.
1: Siap.
0: Jadi di dalam data itu disebutkan NIK-nya, kemudian disebutkan nomor rekeningnya, disebutkan aktivitas judolnya. Jadi kita di Dinas Sosial disuruh melakukan pengawasan.
1: Baik. Silakan. Baik, Pak Kadis ditahan dulu. Saya mungkin saya langsung ke Pak Franky dulu. Pak Franky, mungkin ini soal pertanyaan masyarakat tadi, boleh tidak ada kolaborasi dulu dengan Dinas Sosial ini tentunya, ataupun tim cyber kita seperti apa untuk memverifikasi dulu lah data sebelum mungkin masyarakat menjadi penerima bantuan itu. Silakan, Pak.
2: Baik. Dalam hal sesuai dengan pertanyaan dari Bapak Kendi. Ya, terkait masalah verifikasi. Dalam hal ini kami tetap membangun komunikasi dengan Dinas Sosial terkait masalah bansos. Jadi prinsip kami adalah kami akan menegakkan hukum itu kalau memang ada unsur pidana di dalamnya. Dalam hal ini kami juga tetap akan membuka ruang untuk masyarakat kalau memang ada bansos yang digunakan untuk judi online, silakan melapor kepada kami, dan hal ini kami tetap bangun sinergitas dengan Dinas Sosial untuk melakukan penyelidikan termasuk penelusuran rekening tersebut, apakah memang betul apa yang disampaikan itu digunakan untuk judi atau seperti apa, demikian.
1: Mungkin saya ke Pak Andri. Pak Andri, mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak Andri. Halo.
3: Iya, halo Pak.
1: Iya, mungkin ada yang bisa ditambahkan, silakan Pak. Sebelum kita
3: Kalau dari kami belum ada tambahan lagi.
1: Artinya fenomena saat ini mungkin soal

0: pemblokiran nomor nomor rekening itu. Nah, ini dari OJK sendiri melihat mungkin tanda-tandanya nomor rekening yang memang terindikasi dengan judi online itu apa yang biasanya Pak yang sering terjadi di ketika satu nomor rekening ada indikasi dengan judi online itu Pak. Bagaimana OJK melihatnya? Ya.
1: Ya, jadi kalau dari pihak bank sendiri Pak tentu sudah melakukan namanya proses know your customer ya. Okay. Jadi memang dalam penerapannya itu bank sudah memasang beberapa parameter-parameter alert Pak yang memang sudah disesuaikan terutama dengan indikasi-indikasi judi online. Nah,
0: okay.
1: Karena memang dari data-data kami ada beberapa istilahnya apa ya? Ada beberapa payment gateway juga ya, itu
0: Okay.
1: yang digunakan untuk apa menampung rekening judi online-nya. Jadi kalau
0: Okay.
1: Bapak pernah dengar apa kayak misalnya apa? Kalau Bapak mau transfer itu kan melalui suatu apa? Perusahaan ya, jadi
0: Yeah.
1: dia memang meneruskan ya. Saya nggak bisa sebut mereknya ya.
0: Oke, okay, siap, siap, siap.
1: Jadi tapi mereka-mereka itu yang memang terkadang digunakan oleh para pelaku untuk meneruskan hasil hasil istilahnya apa top up judi online-nya
0: Oke,
1: itu ya Pak ya.
0: siap, siap.
1: Itu
0: Oke,
1: sih.
0: oke, baik. Kita punya penelpon lagi. Saya coba terima dulu sebelum kita jeda. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Pasha.
2: Iya, saya langsung saja karena waktu ini, Om Setiadi.
0: Siap.
2: Tentunya yang pertama kita prihatin ya dengan kondisi ya 2.500 sekian yang terindikasi memanfaatkan bansos untuk judi online.
0: Ya, itu
2: ya.
0: Untuk toli-toli Pak,
2: Namun,
0: untuk buol 1.096 untuk buol.
2: Bagaimana Pak?
0: Untuk datanya buol 1.096 yang terindikasi. Kalau toli-toli
2: nah, ini luar biasa.
0: Ya.
2: Luar biasa kalau ditambahkan sudah lumayan kurang lebih 5.000 ya.
0: 3.000.
2: Nah, sekarang yang ingin saya soroti hari ini tentang judi online-nya ini Pak, ya dari kepolisian ya.
0: Oke.
2: Dari kepolisian ya, bagaimana tentang judi online ini Pak? Apakah judi online ini bisa dihilangkan atau bagaimana? Karena sepertinya susah sekali yang mau dihilangkan ini judi online ini Pak. Kalau tidak bisa, kenapa itu Pak sampai tidak bisa dihilangkan judi online ini?
0: Oke,
2: saya kira ini, kalau ini bisa dihilangkan, saya yakin tidak akan ada yang memanfaatkan bansos untuk hal-hal yang seperti ini.
0: Siap.
2: Makanya saya kira ini saja yang ingin saya soroti hari ini. Bagaimana caranya supaya judi online ini kalau bisa diperkecil atau kalau bisa dihilangkan?
0: Oke.
2: Saya kira demikian Pak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih Pak Pasha di Buol juga, warga kita di Buol. Silakan mungkin Pak Kanit ini hapus judi online ini.
3: Baik. Pak Pasha di Buol. Terima kasih. Jadi terkait masalah judi online apakah bisa dihilangkan atau tidak. Kita sudah ketahui bersama bahwa kita sedang memasuki dunia digitalisasi di mana informasi kita bisa terima dalam satu genggaman,
0: ya
3: kan? Hanya ada orang-orang yang menggunakan kecanggihan digitalisasi ini untuk semata-mata melakukan judi online. Terkait masalah bisa dengan tidak bisanya ini dikembalikan ke diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga. Karena kalau memang ada niat atau kebiasaan di diri kita untuk bermain judi, walaupun tanpa menggunakan HP, mereka bisa melakukan permainan judi itu di atas meja. Hanya karena sekarang ini sudah canggih, makanya HP itu yang dijadikan sebagai alat untuk bermain judi. Jadi dikembalikan ke diri kita sendiri, kemudian dari keluarga sebagai pengawas
0: okay,
3: yang mengawasi untuk keseharian. Demikian.
0: Oke, okay, Oke, artinya kepolisian juga punya batas kewenangan di mana yang mereka bisa lakukan, bagaimana cara menghilangkan ini. Mungkin ada pihak-pihak lain lagi yang tentunya punya kewenangan untuk bisa mencari, memverifikasi mungkin pelaku-pelaku judi online, terutama nomor rekening yang selalu digunakan oleh website-website ataupun aplikasi-aplikasi judi online yang mungkin punya, mereka punya nomor rekening tertentu. Ini juga perlu pengawasan seperti apa, perlu secara intens dilakukan langkah-langkah untuk antisipasi. Kita coba rehat sejenak sebelum kita lanjut lagi dengan dialog kita di hari ini, penyalahgunaan bansos untuk judi online, bagaimana pengawasan kemudian juga sanksinya.
4: Ah, kalah terus nih.
5: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
4: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
5: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
4: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
5: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
6: Jal, lihat nih, gua menang.
7: Menang apaan?
6: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
7: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
6: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
7: Kagak mau? Uang haram.
6: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
8: A few moments later.
6: Jal, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
7: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
6: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
7: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
9: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
10: Wow. Widih, menang banyak nih.
9: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
10: Oh, no. Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
9: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
11: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
12: Pro 1 RRI Toli Toli.
0: Ya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami dalam program Toli Toli Menyapa untuk edisi hari ini, penyalahgunaan bansos untuk judi online, bagaimana pengawasan dan juga sanksinya. Sudah ada penjelasan dari Kepala Dinas Sosial, kemudian juga dari pihak kepolisian serta Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah yang tentunya hadir pagi hari ini untuk menyadarkan, untuk memberikan edukasi ke masyarakat, terutama dampak dari judi online sendiri. Saya coba ke Pak Andri Arsasi lagi selaku Kepala OJK Sulawesi Tengah. Pak Andri.
1: Ya, baik Pak. Ya,
0: Pak, untuk lolos dari verifikasi biasanya pelaku-pelaku judi online ini modusnya sebenarnya seperti apa sebenarnya? Dengan kecanggihan yang kita miliki juga untuk bagaimana menyaring daripada nomor rekening, kemudian juga nomor aplikasi bayar lainnya yang mungkin bisa digunakan. Nah, ini sebenarnya modus-modus baru itu apakah ada atau bagaimana, Pak?
1: Baik, mungkin saya asumsikan ini gimana caranya mereka bisa mengakses pinjaman online kali, Pak, ya?
0: Oke.
1: Ya, jadi memang kalau dari pihak apa penyedia jasa pinjaman online, fintech ya, peer-to-peer lending itu memang Mereka itu memiliki mekanisme, Pak, mekanisme onboarding atau apa mekanisme untuk menerima nasabah itu. Itu memang sudah canggih ya, Pak ya. Jadi memang mereka itu sudah banyak menggunakan apa apa artificial intelligence. Nah, tapi memang secara umum yang dilakukan oleh penyedia jasa tersebut apa sebagai rangka manajemen risiko itu, pertama mereka itu tentunya akan melakukan verifikasi ya Pak ya, verifikasi EKTP, nanti dia mencocokkan dengan data pendudukan, dukcapil, dan juga yang juga umum dilakukan itu apa?
0: Okay.
1: Meminta para nasabah ini melakukan selfie Pak ya, selfie atau verifikasi biometrik. Nah, selain dari verifikasi biometrik itu, bisa juga dilakukan verifikasi nomor telepon. Dan terakhir, kalau nanti mereka mau mengajukan pinjaman, nah, saya penyedia jasa ini nggak cuma melakukan pinjaman, Pak. Kita juga bisa menaruh dana. Atau kita okay. sebagai apa lender ya, silahkan.
0: Oke, okay.
1: Nah, kalau dari sisi kita mau minjam, atau kita sebagai debitur, nah nanti mereka sudah punya namanya scoring model. Scoring model ini memang mereka sudah canggih, Pak. Nanti dari engine mereka ini, nanti mereka itu bisa langsung melakukan scoring. Intinya kita itu bisa diberikan pinjaman berapa lah, risikonya berapa.
0: Artinya mereka ini, nyambung juga sama Bank Indonesia, Pak, karena mereka juga bisa verifikasi mana yang bisa diberikan pinjaman, mana tidak.
1: Ya, kalau saat ini pengelolaan data kredit sudah bukan di Bank Indonesia, sudah bukan lagi namanya BI Checking ya. Sekarang namanya SLIK, Pak. SLIK itu dikelola oleh OJK. Jadi istilahnya apa? OJK Checking ya. Nah, jadi kalau seluruh penyedia jasa yang terdaftar yang berizin, tentunya mereka nanti akan melakukan kerjasama tentunya nanti dengan izin OJK, Pak. Misalnya untuk mengakses data-data yang saya sebutkan tadi ya.
0: Oke. Pak, kalau ini sistem OJK sendiri untuk dalam mendeteksi mungkin transaksi yang mencurigakan dari aplikasi pinjol yang mungkin langsung masuk ke rekening judi online itu bagaimana, Pak? Apakah ada memang atau seperti apa?
1: Oh gitu ya, mungkin kalau dari kalau sistem tersebut, Pak, itu tentunya ada di bank masing-masing ya. Okay. Jadi memang kalau kami tentunya memiliki data terkait dengan peer-to-peer lending. Jadi seluruh penyedia fintech itu kami ada. Tapi memang tidak bisa secara melakukan pemantauan secara real time ya. Misalnya ada rekening yang memang terindikasi. Nah, mungkin saya kira itu yang mungkin memiliki domain lain itu mungkin apa dari instansi vertikal lain ya, saya rasa ya.
0: Oke. Pak, mungkin satu pertanyaan lagi, Pak Andri. Sekarang masyarakat diminta untuk melakukan klarifikasi terutama penerima bantuan sosial yang mungkin rekeningnya terindikasi dengan judi online. Nah, ini mungkin masyarakat perlu mengetahui cara menutup. Mungkin nomor rekening kalau untuk bank bisa ke bank langsung ditutup. Ya. Nah, untuk mungkin yang menggunakan aplikasi seperti ya platform yang saat ini digunakan. Nah, itu bagaimana sistemnya, Pak, untuk menutup rekening itu?
1: Menutup rekening, jadi maksudnya dia, mereka itu punya rekening di bank.
0: Ya, taruhlah yang menggunakan nomor HP, Pak, saat ini.
1: Nomor HP ya.
0: Iya.
1: Jadi gini, Pak, kalau setiap penyedia jasa pinjaman yang memang berizin, Pak, ya, itu pasti mereka itu terkoneksi dengan bank.
0: Oke.
1: Okay. Nah, misalnya kayak ada salah satu penyedia jasa itu, misalnya ya saya sebut aja lah ya, misalnya Bank Jago ya.
0: Oke.
1: Bank Jago itu kan kalau nggak salah dia Bapak kalau minjem di apa? GoPay ya kalau sana. Terkoneksi tuh dengan Bank Jago. Nah, seluruh penyedia jasa yang terdaftar tuh mereka pasti terkoneksi dengan bank. Nah, kalau yang memang dia itu ilegal, nah ini Pak yang bahayanya. Mereka itu tidak terkoneksi dengan bank sebagian besar ya. Okay. Nah, kalau nanti mau menutup rekening, misalnya, ya sebenarnya mereka bisa langsung ke bank masing-masing sih, Pak.
0: Oke. Okay. Artinya macam GoPay tadi itu, Pak, bisa ditutup ininya, Pak, akunnya itu bagaimana, Pak? Bisa kita tutup atau seperti apa?
1: Iya, bisa, Pak. Nanti kalau misalnya mengajukan pinjaman ke GoPay ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan nanti kan Bapak terkoneksi dengan Bank Jago, kalau misalnya. Nah, nanti semuanya ada di platform itu. Jadi mau mengajukan pinjaman, mau melakukan apa pelunasan, nah itu semua di aplikasi-aplikasi yang terkoneksi di aplikasi itu.
0: Artinya itu bisa kita tutup ya, Pak? Akun kita itu.
1: Bisa. Gitu? Bisa. Okay. Bisa. Maksudnya ditutup itu dilunasi ya? Yap.
0: Oh begitu. Oke. Okay. Seperti itu ya. Harus dilunasi dulu ya.
1: Iya. Kalau ya yang tapi kecuali kalau memang ini pinjol yang ilegal ya, okay. Ini modusnya banyak, Pak.
0: Oke,
1: okay,
0: ya, yeah, ya. Yeah.
1: Misalnya tiba-tiba mereka merasa tidak mengajukan, tapi tiba-tiba dapat dana, gitu. Nah itu beda soal, Pak.
0: Oke.
1: Itu baik. Mungkin nanti bagusnya ke Satgas. Satgas kamu, Satgas pasti.
0: Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk hari ini, penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online, bagaimana pengawasan dan sanksinya. Saya ke Pak Muhajir, sebelum kita masuk ke closing statement, Pak Muhajir.
13: Ya.
0: Pak Muhajir, ini ada waktu sanggahan yang diberikan oleh mulai dari kementerian dan juga kita sendiri, bagaimana dan juga sampai kapan ini waktu sanggah yang mungkin bisa digunakan oleh masyarakat kita, terutama penerima bansos yang terindikasi kemudian juga sudah dinonaktifkan sementara. Silakan, Pak.
13: Ya, untuk masyarakat yang terindikasi judol bansosnya itu diberikan waktu untuk melakukan apa masa sanggah, untuk memberikan sanggah ke pemerintah desa, operator desa, pendamping PKH maupun ke dinas sosial, untuk waktunya itu tidak ditentukan. Oh, okay. Jadi makin cepat dia melakukan sanggah, makin cepat dia laporkan, ya makin cepat bantuannya aktif kembali.
0: Oke, baik.
13: Jadi kalau dia tidak melakukan sanggah atau pemutihan kembali ya.
0: Berarti non-aktif terus.
13: Secara permanen nanti di nonaktifkan.
0: Oke. Baik, Pak Kadis dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah masuk di segmen closing. Kita coba dengarkan closing statement dulu dari Pak Franky. Ini Pak Franky, mungkin lewat kesempatan ini apa yang disampaikan ke masyarakat, Pak, lewat topik kita hari ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat bahwa judi online itu bukan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian, tetapi hal ini dapat menimbulkan kerugian, dan kami pun tetap menghimbau agar masyarakat tidak menjadi pemain, bandar, admin atau apapun itu yang dapat memberikan akses terhadap kegiatan perjudian online, dan apabila masyarakat ada yang mengetahui adanya aktivitas judi online, jangan ragu untuk menyampaikan informasi tersebut kepada kami dan melaporkannya nanti untuk kemudian kita bersama-sama agar menjaga bantuan sosial ini dapat tepat sasaran dan tepat guna. Demikian.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Ibda Franky, Kepala Unit atau Kanit Tipiter Satreskrim Polres Toli-Toli. Saya ke Pak Andri Arsasi, Kepala Badan Pengawasan Lembaga dan Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah. Pak Andri.
13: Ya
0: Pak Andri, mungkin lewat kesempatan ini, Pak, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat kita, Pak, untuk bagaimana mengantisipasi, ya jangan sampailah kita terindikasi. Silakan, Pak.
1: Ya, jadi memang di tengah canggihnya teknologi yang ada sekarang, Pak, memang masyarakat semakin mudah memperoleh akses layanan ya. Tapi memang kami menghimbau agar secara bijak memanfaatkan layanan-layanan tersebut secara bijak dan juga disesuaikan dengan profilnya. Jadi kalau memang masyarakat itu harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, Pak ya. Jadi memang kalau keinginan itu kita tentunya tidak terbatas, tapi kalau kebutuhan tentunya yang kita tahu sendirilah ya, ya kebutuhan kita itu apa. Dan juga kalaupun ingin lakukan apa peminjaman, lebih baik dilakukan ke pinjaman online yang memang sudah izin. Tapi juga jangan juga digunakan sebagai judi online ya, karena nggak pernah ada yang menang kok intinya kalau okay, di judi baik. Itu jadi seperti itu sih.
0: Baik. Terima kasih Pak Andri Arsasi, Kepala Badan Pengawasan Lembaga dan Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah, serta Pak Kadis, Pak Muhajir SSTP MAP, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli. Pak, silakan closing statementnya seperti apa?
13: Ya, pemerintah melalui bantuan sosial yang diberikan itu sudah banyak membantu masyarakat. Apalagi untuk masyarakat miskin, bantuan-bantuan sosial yang diberikan masyarakat itu sangat banyak sekali. Jadi kami harapkan kepada seluruh masyarakat yang mendapat bantuan sosial oleh pemerintah tidak disalahgunakan, apalagi dipakai untuk melakukan aktivitas judi online. Jadi kepada masyarakat yang terindikasi bansosnya menjadi judi online, dapat melakukan proses pengaduan, klarifikasi dan sanggah, yaitu melalui pemerintah desa, operator desa, kemudian dari pendamping sosial PKH, kemudian juga bisa melalui dinas sosial. Nanti kita akan membantu untuk melakukan proses reaktivasi kembali bansosnya untuk dapat lagi digunakan oleh KPM-nya.
0: Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhajir, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli, Pak Ibda Franki, Pak atas waktu dan kesempatannya, dan juga Pak Andri Arsasi atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi bahasan kita bisa disimak, didengarkan oleh masyarakat, terutama para penerima bantuan sosial yang saat ini akunnya ataupun bantuannya dinonaktifkan, bisa langsung melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli tadi. Dan pendengar, semoga apa yang menjadi masukan dan juga pembicaraan dari Dana Subhan kita bisa didengarkan untuk tidak melakukan ataupun aktivitas judi online ini, sebagaimanapun dan juga apapun yang dijanjikan tentunya tidak dapat ataupun cukup bermanfaat lah untuk kita di masa depan. Dan demikian apa yang bisa kami bahas di pagi hari ini lewat dialog Toli-Toli Menyapa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya sendiri menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam.
15: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
16: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat berjumpa kembali untuk edisi kebersamaan kita hari ini di hari Selasa tanggal 15 September 2026. Saya penyiar Anda Emy Darmoswito akan menemani Anda di toli-toli siang ini. Kebersamaan kita tentunya akan tuntas nanti pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan baik pendengar, lagu-lagu siang hari ini semoga bisa menemani aktivitas Anda sambil mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan, juga beberapa informasi nanti yang akan kami lansir dari rri.co.id.

Pendengar, itulah sebuah lagu yang sudah kami persembahkan. Dan harapan kami warga masyarakat Toli-Toli, Buol, Parigi, Moutong dapat terhibur. Pendengar, kita ke informasi berikut ini mengenai Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono meminta operasionalisasi koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dipercepat. Pihaknya ingin memastikan program koperasi desa segera berjalan di lapangan. Ferry memberikan arahan kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih KDMP, penerusan wetan serta elemen koperasi sekabupaten Banjarnegara. Ferry mengatakan pemerintah berkomitmen mengembalikan koperasi sebagai salah satu arus utama perekonomian nasional. Untuk mempercepat operasionalisasi KDKMP, Kementerian Koperasi menyiapkan 3 langkah konkret yang akan dilakukan secara bertahap. Pertama, Kemenkop akan memperkuat sosialisasi teknis mengenai mekanisme operasionalisasi unit-unit usaha KDKMP di lapangan. Kedua, pemerintah mempercepat proses verifikasi dan validasi fisik bangunan, gudang, serta gerai hingga proses penyerahan berita acara serah terima BAST. Selain melakukan konsolidasi KDKMP, Ferry meninjau aktivitas koperasi produsen Nira Kamukten di Desa Susukan, Banjarnegara. Koperasi tersebut menjadi salah satu contoh pengembangan usaha berbasis potensi lokal setelah berhasil menembus pasar ekspor. Ferry menegaskan pemerintah terus memperkuat kapasitas koperasi dan memperluas akses pasar produk lokal agar nantinya mampu memenuhi standar pasar internasional. Sementara Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyambut baik arahan Kemenkop. Ia menyatakan kesiapan pemerintah daerah hingga pemerintah desa untuk mendukung operasionalisasi KDKMP di wilayahnya. Tentunya kami akan kembali dengan informasi-informasi lainnya untuk siang hari ini di Toli-Toli Siang. Selamat menjalankan aktivitas, tetap semangat. Semangat yang Anda bawa dari pagi tadi, semoga masih tetap fresh pendengar ya. Apapun yang dilakukan hari ini, selama kita berniat baik, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI.

Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, itulah kumaha aing yang baru saja kita dengarkan, dan kita ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghibahkan 7 bidang tanah hasil rampasan perkara korupsi senilai 3,6 miliar kepada Pemkab Bekasi. Aset tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan polder resapan air sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir. Direktur Labuksi KPK Muki Hadi Pratikno mengatakan hibah tersebut merupakan bagian dari upaya KPK khususnya untuk memastikan barang rampasan negara kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Dengarkan, ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti, lautnya dipenuhi sampah, udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi. Kita merusak tanpa peduli. Dan perlahan, detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah. Jaga alam. Mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Yes!
7: Apa sih yes?
6: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
7: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
6: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
7: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
6: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli, lewat lagu-lagu dan informasi siang. Kita ke informasi mengenai Menpora, olahraga bukan biaya tetapi investasi bangsa, pendengar. Dilansir dari rri.co.id, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut partisipasi masyarakat Indonesia dalam olahraga masih tergolong rendah. Dari 125 juta penduduk berusia 13 sampai 30 tahun, baru 17,5% yang aktif berolahraga. Menurutnya, secara demografi 125 juta usia 13 sampai 30 tahun, tetapi yang berpartisipasi di olahraga itu hanya 17,5%. Jauh dari komparasinya. Erick kemudian membandingkan tingkat partisipasi olahraga Indonesia dengan Jepang. Menurutnya, meski populasi Jepang semakin menua, sekitar 65% masyarakat aktif berolahraga. Menurut Erick, karena itu Erick menilai berbagai kegiatan olahraga termasuk lari perlu terus dikembangkan. Selain meningkatkan kebugaran, aktivitas olahraga juga memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kualitas generasi bangsa. Erick menekankan olahraga tidak semestinya hanya dipandang sebagai pengeluaran atau biaya. Menurutnya, olahraga merupakan bentuk investasi yang diberikan, yang memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa. Ya, pendengar, dan tentunya untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengaksesnya melalui rri.go.id. Baik, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut partisipasi masyarakat Indonesia dalam olahraga masih tergolong rendah. Dari 125 juta penduduk berusia 13 sampai 30 tahun, baru 17,5% yang aktif berolahraga. Erick kemudian membandingkan tingkat partisipasi olahraga Indonesia dengan Jepang. Menurutnya, meski populasi Jepang semakin menua, sekitar 65% masyarakatnya aktif berolahraga. Karena itu, Erick Thohir menilai berbagai kegiatan olahraga termasuk lari perlu terus dikembangkan. Selain meningkatkan kebugaran, aktivitas olahraga juga memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kualitas generasi bangsa. Erick menekankan olahraga tidak semestinya hanya dipandang sebagai pengeluaran atau biaya. Menurutnya, olahraga merupakan bentuk investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa. Dan menurut Erick, setidaknya ada 3 bentuk investasi yang dihasilkan dari olahraga. Ketiganya meliputi investasi karakter, kesehatan, dan ekonomi, pendengar. Dari sisi karakter, olahraga dapat melatih masyarakat menjadi lebih tangguh, disiplin, dan memiliki daya juang. Sementara di sisi kesehatan, peningkatan partisipasi olahraga penting untuk menciptakan generasi yang sehat. Erick menilai kemajuan sebuah bangsa tidak terlepas dari kualitas generasi mudanya. Karena itu, peningkatan partisipasi olahraga menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan generasi bangsa. Selain karakter dan kesehatan, olahraga juga dinilai memberikan dampak terhadap perekonomian, pendengar. Kegiatan seperti lomba lari dapat menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, sektor pariwisata, hingga industri olahraga. Dan informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Mengenai pendaftaran lowongan kerja di Puskesmas, baik ASN maupun non-ASN hanya dapat dilakukan melalui unit wilayah masing-masing Puskesmas. Pendaftaran bisa secara online dengan mengirimkan berkas lamaran ke alamat email resmi unit Puskesmas terkait, maupun secara offline dengan mengirimkan berkas secara langsung ke alamat Puskesmas terdekat. Dan tautan pendaftaran lowongan kerja Puskesmas 2026 adalah hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polres Kombes Polisi Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Informasi mengenai Polri bakal razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026 adalah hoax. Baik, sekali lagi pendengar, informasi dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Polisi Turmudi. Baik, Korlantas Polri Kombes Polisi Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Informasi terkait Polri bakal razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026 adalah hoax. Sekian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Itulah sebuah lagu Ku Cinta Kau Apa Adanya. Dan kita bersama dalam program acara Moderasi Beragama. Iya, pendengar, moderasi beragama penting tentunya untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap rukun, damai, dan juga saling menghormati. Terutama di lingkungan yang memiliki perbedaan agama, suku, budaya, dan pandangan. Ada langkah dan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga moderasi beragama. Yang pertama tentunya menghormati perbedaan keyakinan, yaitu tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain, serta memberikan ruang kepada setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Kemudian menghindari sikap merasa paling benar sendiri. Keyakinan terhadap agama sendiri tetap kuat, tetapi tidak perlu merendahkan atau menyalahkan pemeluk agama lain. Selanjutnya, membangun komunikasi antar umat beragama. Dialog dan komunikasi secara terbuka dapat mencegah kesalahpahaman serta memperkuat rasa saling percaya. Selanjutnya, mengutamakan persamaan sebagai warga masyarakat. Perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang atau bekerja sama dalam menjaga keamanan, kebersihan lingkungan, membantu korban bencana atau kegiatan sosial lainnya. Masih ada langkah-langkah lainnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Setelah kita dengarkan dulu sebuah lagu bersama Jikustik berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini

Ucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buor. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buor. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buor, pemerintah Kabupaten Buor, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buor. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buor. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kita lanjutkan kembali informasi terkait moderasi beragama. Yang berikut untuk menjaga moderasi beragama, pendengar, yaitu dengan tidak mudah terprovokasi informasi di media sosial. Masyarakat perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan konten yang berkaitan dengan agama. Hindari menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, atau konten yang dapat memicu konflik. Kemudian menanamkan toleransi sejak dini kepada keluarga dan sekolah. Anak-anak perlu diajarkan bahwa menghormati orang tua berbeda keyakinan bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri, tetapi merupakan bagian dari hidup bermasyarakat. Selanjutnya, pendengar, dengan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, jika terjadi perbedaan atau gesekan, jangan langsung menggunakan emosi. Libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, kelurahan, dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bersama. Berikut, memberikan teladan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Para tokoh memiliki peran yang penting dalam menyampaikan pesan-pesan kedamaian, persaudaraan, dan persatuan kepada masyarakat. Selanjutnya, menolak kekerasan atas nama agama. Perbedaan pendapat maupun keyakinan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan intimidasi, diskriminasi, maupun kekerasan. Selanjutnya, yang ke-10, memperkuat kegiatan bersama di masyarakat. Gotong royong, kerja bakti, kegiatan sosial, olahraga, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dapat menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar warga tanpa melihat latar belakang agama.

Baik pendengar, moderasi beragama bukan berarti mencampur adukkan ajaran agama, melainkan bagaimana seseorang menjalankan keyakinan dengan baik, sekaligus menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk lingkungan masyarakat, prinsip sederhananya adalah teguh dalam keyakinan, menghargai perbedaan, menolak kekerasan, dan mengutamakan persatuan. Baik, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda, pencinta Pro 1 RRI Toli-Toli. Tetap bersama kami hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosu Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Dengan pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Sudah dikerjakan fasilitas lain untuk sudah progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, kemudian juga ada garasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Nustarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita. Anda kembali bersama siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan kita akan bersama siang hari ini dalam Zona Musik Indonesia.

0: Baik, itulah dua buah lagu yang telah kita dengarkan bersama. Saatnya dibuka line telepon Pro 1 untuk Sona Musik Indonesia. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sona Musik Indonesia dengan siapa di mana?
1: Sona Musik Indonesia dengan Fatima di Lumpumuli.
0: Baik, Fatima, silahkan Fatima.
1: Lagunya Jamin Dedi Nures jangan silahkan.
0: Oke, langsung dikirim.
1: Dari Marna, Salman, Ahmad Gunawan, Pak Hamid, bagaimana kemarin Pak Hamid dan Nur Aini, Hamsa dan Tusini Kampung Bulon, masih ada Pak Arifin dan istri tercintanya Rahma, Bunda Amba dan semua-semua tanpa terkecuali. Jamie,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Fatimah di Ogomoli. Berikutnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman ya.
2: Masya Allah, ayam. Betul.
0: Iya, soalnya Emi habis makan siang jadi konsentrasi penuh.
2: Iya, baru. Iya, Mbak, okay. Baru-baru makan siang.
0: Oke, silakan. Oh,
2: bisa request lagu ini, Mbak.
0: Oke, request saja tapi waktunya cuma sedikit ini ya. Lagu apa?
2: Panggung Sandiwara, Muhammad Albar.
0: Sandiwara, langsung disapa.
2: Ya. Jumpa tadi buat Mbak Fatimah, Mas Ni, Rahma, Pak Yasil di Lampasio, Nur Aini, Bunda Ama, dan Bung Mas Tiara. Ucapannya selamat jumpa kembali walau lewat udara.
0: Iya.
2: Buat Mbak Aji, penyiar, salam sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
0: Merdeka, baik, terima kasih. Mudah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Salman yang ada di Magamu. Halo.
1: Halo juga Mbak Imi, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia dengan Bunda Ama.
1: Iya, dari Gorontalo.
0: Gorontalo, oke silakan Bunda Ama.
1: Iya. Kalau tidak cukup lagi lagu ikutan sama Pak Salman
0: sudah. Iya, panggung Sandiwara ya.
1: Iya. Iya, saya menyapa dulu ada Pak Salman tadi. Terima kasih sapaannya Pak Salman. Semoga jualannya laris, manis. Dan semua tanpa terkecuali Mbak Emi. Mm-hmm. Dan buat Mbak Emi, semangat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Oke,
0: waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda Ama. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil.
3: Alhamdulillah.
0: Kayak tahu ini habis minum susu sama ini, sama air kelapa tadi. Jadi langsung ingatannya live fresh ini. Pak Yasil, apa kabar Pak Yasil?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, di Toboloid hujan tidak di situ, Pak?
3: Tidak, hujan panas sekali.
0: Jangan tanya-tanya hujan bagara-gara lagi nanti dibilang. Oke, silakan Pak Yasil.
3: Tidak boleh lagu.
0: Lagunya sudah tiga ini, Pak. Dua atau tiga ya? Apa lagu apa, Pak? Nanti kalau sempat sih.
3: Perjalanan ini
0: terasa sangat menyedihkan. Apa ya judulnya itu ya? Sayang engkau tak ada, cerita kepada kawan. Iya, cerita kepada kawan. Oke, langsung dikirim.
3: Iya, tadi siapa tadi namanya itu di WhatsApp?
0: Ada Pak Salman, ada Bunda Ama, ya. Ada Fatimah.
3: Salman, Fatimah. Dengan itu tadi terakhir itu siapa itu? Orang Gorontalo.
0: Iya, Bunda Ama.
3: Kayaknya sudah pindah kakak di sana itu. Sudah lama sekali saya rasa di sana itu.
0: Iya, kangen ya Pak ya?
3: Nah, iya, selalu kan selalu tidak pernah alpa dia tadi.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Sekarang sudah Gorontalo terus. Jadi semuanya dapat terkecuali menyapa atau tidak sama saja.
0: Iya.
3: Marilah kita bidang posisi udara ini melalui RL Tulis-Tulis. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat kita Pak Yasil yang ada di Lampasio. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Eni.
0: Waalaikumsalam, Sona Musik Indonesia.
4: Sona Musik Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Roy di sini.
0: Roy, semoga sehat selalu Roy ya.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke Roy, tinggal kirim salam sajalah Roy, silakan. Ya,
4: lagunya ikutan saja. Ada Pak Yasil, ada Pak Sima, ada Haryanti, ada Bunda Alma, ada Pak Salman.
0: Waalaikumsalam Roy di Tinigi, terima kasih atensinya. Setelah Roy ada siapa lagi? Halo.
5: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Yara agak kareba.
5: Kareba mana cengi guaji?
0: Iya, mana pi rambutan ta?
5: Mana kisi rambutannya ay? Pokoknya rambutan itu kan ada tukangnya.
0: Iya, jadi kak batuk-batuk kebanyakan makan rambutan ini.
5: Hari-hari.
0: Iya, jadi sekali-kali tidak kamu ambil rambutan, mau ke ambil manu.
5: Saya simpan kan okay. Lagi kalau datang kemari.
0: Asik. Oke, silakan. Ini, Mas Yara.
5: Wah, gue ini masih bisa.
0: Ayo, capu nih waktunya.
5: Capu nih waktunya.
0: Capu waktunya.
5: Macue mani ya.
0: Macue saja dulu. Oke. Okay.
5: Nah, kirim pendek. Nah, ada Pak Salman tadi. Mm-mm. Ada juga pacar baruku tadi masuk. Saya dengar. Ada Haryanti. Ada Roy di sini.
0: Iya.
5: Ada juga Jedi. Mm-hmm. Ya itu aja. Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yara di Tende ya, yang sudah menyapa semuanya tadi ya. Oke, dan semoga pembangunan rumahnya sukses ini rumahnya. Nanti rumahnya Mas Yara besar ini bisa dipakai rapat-rapat ya. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum Mbak Jaini.
0: Waalaikumsalam. Sona Musik Indonesia dengan siapa di mana?
6: Dengan Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Oke, Bunda Rahma. Silakan.
6: Ya, mau menyapa. Ada Soli, ada Mas Yara, ada Gaby, Lucy, Beriman, Fatimah, Hamsa, Sumansi, ada juga Bunda Ama di Gorontalo sana semua selalu. Dan semuanya pendengar Pro 1 di mana saja berada. Tak lupa juga ada Pak Salman di Magamu sana, semua selalu, Pak Yasir, dan yang dibuat Pak Tamrin, semuanya di sana, semua saya selalu buat aja. Ini saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih atensinya Rahma. Halo.
7: Halo, assalamualaikum kakakku.
0: Waalaikumsalam adikku Adin Parimo, apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat, sekarang ada di Palu ini kakak.
0: Iya, oh di Palu sekarang Adin, makanya sudah tidak ada kabar ya. Di Ambesia Selatan sudah pindah ke Palu.
7: Tidak, karena ada urusan jadi ada di Palu sementara.
0: Oh begitu, tapi Palu cerah pasti siang ini ya?
7: Oh cerah, panas lagi, panas kencang sini jadi panasnya nggak terasa.
0: Iya, yang penting panas kalau anginnya itu berhembus kencang enak-enak saja sih sebenarnya ya.
7: Iya, okay. Kalau panas nggak panas ya pasti terus.
0: Yang nggak enak itu kalau panas hati lihat orang pakai gincu dia sakit hati, lihat Adin pakai celana jeans baru dia nangis. Oke, silahkan Adin.
7: Oke, assalamualaikum buat kakak ini yang lagi nyanyi bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
7: Buat Rahma tadi juga salam sehat sama keluarga, buat semua yang ada di Soli, buat Jemurutong dan juga Buron, mudah-mudahan semua sehat dan sensenya dan juga ucapan selamat ulang tahun buat RRI Soli-Soli, mudah-mudahan selalu jaya di udara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
8: Halo, selamat siang Sona Musik Indonesia.
0: Selamat siang Bung Dolfi, apa kabar?
8: Apa baik, sehat Melin.
0: Iya, di mana sekarang Bung Dolfi?
8: Lagi di rumah.
0: Oke, salam buat Ibu Meike ya. Iya, silahkan.
9: Mungkin Bunda. Lagi nggak ada bang ini.
0: Ada di mana?
9: Mungkin lagi ke Palu hari ini kemarin.
0: Oh begitu, oke. Silah, semoga bahagia selalu ya.
9: Iya.
0: Oke, silahkan Bung Dolfi menyapa.
9: Ini buat Karyanti ada masyarakat tadi. Seri dirasakan sana Bang Muhammad di Gondal. Semua-semua yang lain untuk terkecuali.
0: Iya.
9: Ucapannya selamat siang semuanya, selamat berserah, mudah-mudahan lagi semudah berserah. Buat Mbak Eni, selamat bertugas, sukses sampai di masyarakat Mbak Eni, sukses bersama keluarga.
0: Amin.
9: Oke, terima kasih Mbak Eni, selamat siang, Sona Musik Indonesia.
0: Selamat siang, Sona Musik Indonesia. Baru saja kita dengarkan ada Bung Dolfi, juga Roy yang ada di kawasan Tinigi. Halo Mbak Gaby di Lalos. Kemudian tidak ketinggalan juga untuk Sherly, terus untuk Bunda Aini di Kinopasan. Apa kabar Bunda Aini? Sehat-sehat selalu. Dan kita dengarkan dulu sebuah lagu Jangan Pisahkan, Dedi Dores feat. Mayang Sari.

Baik, terima kasih buat yang sudah bersama kami dalam Zona Musik Indonesia hari ini. Beberapa penelpon yang belum bisa bergabung, jangan kecewa pendengar ya. Untuk Bunda Fatima, Pak Salman, Bunda Ama, Pak Yasil, Bunda Rahma, Bung Adin, dan juga Bung Dolfi serta Bung Roy. Terima kasih atensinya. Kita akhiri kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia.

Setia RRI seluruh penduduk tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampak di usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan semua Nusantara. Walaupun kami objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi semua aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh

0: Rencan.
1: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti kita bersama dalam musik tradisional dan budaya, dan kali ini akan kami persembahkan tentunya dari daerah Jambi.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Mama, pergi Kak dulu deh.
5: Nanti Kak terlambat lagi di tempat kerja ini.
6: Ambo, hati-hati Ki. Pelan-pelan misa aja di jalan. Nanti sampai kok juga.
5: Emak, hari gini masih seperti kura-kura pelan. Kapan misa sampai? Iya, Mak.
6: Ambo, tunggu dulu.
5: Apa lagi, Mak?
6: Hilangkan itu kebiasaan burukmu. Telepon-telepon di atas kendaraan.
5: Aduh, Mak. Iya. Pergi makan dulu, deh. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Wah, Ambo.
5: Wah, kayaknya ada panggilan telepon ini. Aduh, jangan-jangan penting. Ku angkat saja. Halo? Ya, betul. Dengan siapa?
2: Jangan biarkan ponselmu alihkan.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Mogimpas merupakan lagu daerah Toli-Toli. Lagu karya Iskandar Anasir ini bercerita tentang salah satu sisi kehidupan masyarakat Toli-Toli yang tinggal di tepi pantai. Lagu ini bercerita, di saat air surut, pemuda-pemudi dengan riang gembira mencari kerang untuk tambahan nafkah keluarga. Inilah lagu Mogimpas.

0: Tari Dopalak merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan tarian tradisional yang pada umumnya akan ditarikan oleh 7 orang penari wanita, di mana salah seorang di antaranya akan berperan sebagai palima atau yang disebut dengan kepala penari, sedangkan keenam penari lainnya disebut dengan dayang-dayang. Tari Dopalak ini sendiri adalah tarian tradisional yang menggambarkan ketujuh orang tersebut datang untuk membawa dulang. Setelah itu, palima akan maju terlebih dahulu guna menyelidiki tempat yang diduga mengandung emas, lalu diikuti oleh para penari lainnya. Kemudian, mereka semua mulailah mengambil pasir yang bercampur dengan emas, dan selanjutnya pekerjaan mendulang dimulai. Dalam pertunjukannya, tarian ini biasanya diiringi oleh musik seperangkat kakula, di mana pertunjukannya akan dilakukan sekitar kurang lebih 7 menit.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
5: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: ada apa kok itu?
1: Eh, Imping, ini ada dengar RRI saya. Bagus-bagus acaranya ini. Ada dialog juga, apalagi topik dengan narasumbernya.
0: Oh iyo, pastinya toh. Tapi saya dengar-dengar toh Iti, RRI itu sudah memasuki usia 78 tahun Ti. Dan tahun ini merupakan tahun yang teristimewa buat RRI.
1: Eh, apa kau bilang Imping? Teristimewa?
0: Iyo, tahun ini toh itu logo RRI Ti berubah, diganti dengan logo terbaru di tahun 2023 ini. Tapi sekali di udara tetap di udara itu toh tetap ada. Baru di usia yang ke-78 tahun sekarang ini, RRI bertemakan transformasi multi platform untuk Indonesia maju. Kan hebat oh RRI.
1: Oh iyo kak, ama tambah hebat RRI itu. Pasti toh radio kebanggaan kita semua untuk Indonesia maju. Makanya dengar-dengar itu sering Imping perubahannya RRI.
0: Iyo no, pastinya itu sabar dengar-dengar Iti.
2: Radio Republik Indonesia RRI merupakan alat pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. RRI luar biasa.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, demikianlah lagu-lagu dari daerah Jambi yang telah kami persembahkan menemani Anda di program acara kita siang hari ini, musik tradisional dan budaya. Selanjutnya kita akan jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat akan disampaikan warta berita daerah.

0: Selamat siang saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Jadi data 2585 ini angka dari pusat data.
2: Okay.
1: Pusat data yang ini kolaborasi dengan PPATK. Di dalam data itu disebutkan NIK-nya, kemudian disebutkan nomor rekeningnya, disebutkan aktivitas judulnya.
3: Kemarin kurang lebih hampir 4 bulan, masuk 4 bulan dilakukan. Dampaknya mulai sekarang, kalau sekarang yang nyata ini semua tanaman, khususnya yang perkebunan, wilayah perkebunan itu sudah banyak yang mati.
4: TRRI ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan sebagai wadah guna menjaring bakat-bakat talenta muda ini dengan suara-suara emasnya agar bisa didengar oleh banyak orang.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, temuan ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli. Dan diakhiri dengan sebanyak 8 tim sepak bola ambil bagian dalam babak 8 besar kejuaraan sepak bola Camat Cup Toli-Toli Utara yang saat ini tengah bergulir di lapangan Desa Timbolo, Kecamatan Toli-Toli Utara. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Selasa 15 September 2026 bersama saya Suharmi Darmo Swito. Saudara, temuan ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online judol menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah daerah kini melakukan penelusuran dan verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut. Berikut dilaporkan Setiadi.
1: Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli menindaklanjuti temuan Kementerian Sosial terkait ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Berdasarkan data Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin, pada bulan Juli terdapat sebanyak 2.587 kepala keluarga atau KKN di Kabupaten Toli-Toli terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius karena penerima bantuan yang terindikasi berada dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Saat ini, pihaknya bersama pendamping desa dan kelurahan, pendamping PKH, serta operator desa terus melakukan sosialisasi sekaligus verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data tersebut.
2: Jadi data 2585 ini angka dari pusat data. Data yang ini kolaborasi dengan PPATK.
3: Siap.
2: Jadi di dalam data itu disebutkan NIK-nya, kemudian disebutkan nomor rekeningnya. Disebutkan aktivitas judolnya. Jadi kita di Dinas Sosial disuruh melakukan pengawasan.
1: Muhajir menjelaskan indikasi keterkaitan dengan aktivitas judi online tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh penerima bantuan melakukan aktivitas tersebut secara langsung. Indikasi dalam database Kementerian Sosial dapat muncul melalui sejumlah identitas yang terhubung dengan penerima bantuan maupun anggota keluarganya.
2: Jadi berdasarkan hasil verifikasi kami, memang ada beberapa KPM, keluarga penerima manfaat, bansos, ini melakukan klarifikasi bahwa dia tidak melakukan judi online, apalagi judi online, sedangkan HP saja dia tidak punya katanya. Setelah kita lakukan pendalaman, rupanya yang melakukan judi online itu anaknya yang masuk dalam KK yang terdaftar dalam penerima bansos. Okay. Jadi penerima bansos ini kan masuk, salah satu datanya adalah nomor KK. Nah, jadi nomor NIK yang masuk dalam nomor KK yang melakukan judol pasti terdapat terhadap keluarga yang menerima bansos dari pemerintah.
1: Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli saat ini masih melakukan pemutakhiran dan penelusuran terhadap 2585 kepala keluarga tersebut. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan data dan kondisi benarnya sebelum menentukan tindak lanjut terhadap keluarga penerima manfaat yang terindikasi.
0: Penanganan perkara narkotika di wilayah hukum Polres Parigi Mautong terus dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu. Setiap tersangka akan mendapat perlakuan yang sama dalam proses hukum tanpa melihat latar belakang maupun status sosialnya. Alfian Syah melaporkan.
4: Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Mautong menegaskan komitmennya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap tersangka dalam perkara narkotika. Penanganan dilakukan tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial tersangka. Kasat Res Narkoba Polres Parigi Mautong Ibtu Niko Eliezer STRK MSI mengatakan setiap tersangka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya tidak ada perlakuan khusus ataupun keistimewaan bagi pihak tertentu dalam penanganan perkara narkoba. Ia menegaskan status sosial maupun latar belakang seseorang tidak menjadi pertimbangan dalam memberikan perlakuan selama proses penanganan perkara. Perbedaan dalam setiap kasus hanya terletak pada barang bukti yang ditemukan dari masing-masing tersangka.
5: Kalau misalnya ada keterlibatan seperti ASN, oknum-oknum pegawai negeri, siapapun itu, mau berada di instansi manapun atau di lapisan masyarakat seperti apapun, kami tetap menganggap bahwasanya sama. Saya terangkan sekali lagi, tidak ada perbedaan ataupun perlakuan khusus istimewa. kami hanya memberikan perlakuan seperti yang memang sudah diatur di undang-undang. Kami perbedakan perlakuannya itu hanya berdasarkan dari barang bukti yang memang ada pada dia, gitu. Tidak memandang status, tidak memandang dia siapa. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar baru-baru ini juga sudah diamankan dan diproses juga suami istri, pensiunan PNS.
4: Niko juga mengajak insan media untuk terus membantu kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Parigi Motong. Ia menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media atas berbagai bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Menurutnya, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan peredaran narkoba yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Niko juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dan insan pers untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja kepolisian.
5: Saya meminta tolong juga sama teman-teman. Sudah banyak teman-teman yang sudah bantu saya. Terima kasih banyak sebelumnya atau informasi-informasi yang saya sudah sebutkan satu-satu kepada demi keselamatan masing-masing persentuh. Dan saya juga mengajak teman-teman jangan berhenti untuk membantu saya. Saya tidak bisa bekerja sendiri, saya juga tidak bisa bertindak sesuka hati saya tanpa pengawasan dari teman-teman. Silakan kalau memang ada kritik-kritik atau penyampaian, silakan sampaikan. Saya sangat amat terbuka.
4: Dengan komitmen tersebut, Satuan Res Narkoba Polres Parigi Motong berharap penanganan perkara narkotika dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum, sekaligus mendapat dukungan dari masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
0: Kita beralih ke informasi lain. Kemarau panjang di Desa Lakuan, Kabupaten Buol berdampak serius pada masyarakat. Bencana ini menyebabkan tanaman perkebunan mengering dan mati, debit air sungai menyusut drastis, serta memicu potensi krisis air bersih. Renaldi melaporkan.
6: Kepala Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea Ramdan mengungkapkan musim kemarau panjang yang menerjang wilayah Kabupaten Buol berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Di Desa Lakuan, dampak kemarau telah berlangsung hampir 4 bulan dan memicu kekeringan pada sektor perkebunan, penurunan debit air sungai secara drastis hingga potensi krisis air bersih dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dampak yang paling nyata terlihat pada wilayah perkebunan warga, di mana banyak tanaman yang mengering dan mati akibat tidak adanya curah hujan dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, untuk sektor persawahan, aktivitas petani sejauh ini masih terus berjalan meskipun dengan pasokan air yang sangat terbatas lantaran sistem irigasi yang ada belum berbasis teknis. Tak hanya merusak sektor perkebunan, Ramdan menambahkan penurunan debit air yang signifikan juga dialami oleh Sungai Lakuan. Jika pada kondisi normal, ketinggian air sungai bisa mencapai setinggi pinggang orang dewasa. Saat ini, ketinggian air menyusut drastis hingga hanya setinggi di atas mata kaki. Menyusutnya debit air sungai ini turut berdampak pada ketersediaan air bersih warga. Meskipun hingga saat ini belum ada keluhan secara masif dari warga, pemenuhan air bersih mulai dirasakan sulit. Volume air pada sumur-sumur bor milik warga mulai menyusut. Bahkan, sebagian warga terpaksa mengambil air ke sungai pada tengah malam.
7: Kalau untuk masalah kon sendiri, ini kemarin kurang lebih hampir 4 bulan, masuk 4 bulan di Lakuan. Iya, Pak. Dampaknya mulai sekarang, kalau sekarang yang nyata ini semua tanaman, khususnya yang perkebunan, wilayah perkebunan itu sudah banyak yang mati. Terus kalau untuk persawahan aktif meskipun perairan terbatas karena irigasinya bukan non-teknis juga. Kemudian Sungai Lakuan yang dulunya bisa sampai pinggang, sekarang ketinggian airnya di atas mata kaki.
6: Sebagai langkah antisipasi krisis air bersih yang meluas, pemerintah Desa Lakuan terus bersiap dan berkoordinasi. Jika kemarau berlanjut hingga 2 minggu atau 1 bulan ke depan, pemerintah desa akan mengajukan permohonan bantuan distribusi air bersih secara resmi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol dan pihak kecamatan.
7: Untuk ke pihak kecamatan kami sudah lakukan koordinasi juga, kemudian ke BPBD juga secara resmi saya belum menyampaikan surat resmi, tapi saya aktif di grup BPBD juga. Jadi saya tetap mantau untuk daerah-daerah yang mana yang sudah tersalurkan, dan insya Allah juga saya akan tetap melakukan koordinasi dengan Kalaksa BPD Buol.
6: Terkait dengan ancaman karhutla, sejauh ini dampaknya di Desa Lakuan masih tergolong kecil dan terkendali. Kebakaran skala kecil sempat ditemukan di pinggir jalan Trans Sulawesi akibat oknum yang tidak bertanggung jawab namun tidak meluas. Pemerintah Desa Lakuan mengimbau kepada seluruh masyarakat dan petani untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sengaja atau masif, bijak menggunakan air bersih seperlunya, serta tetap menjaga situasi kondusif di desa.
0: Kepolisian Resort Parigi Motong menggagas pembentukan tim khusus untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.
8: Kasat Narkoba Polres Parigi Mautong Ibtu Niko Elizer mengatakan pembentukan tim khusus Satgas diperlukan untuk memastikan penanganan narkoba tidak hanya mengandalkan penegakan hukum tetapi diperkuat dengan langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya peredaran narkoba yang semakin masif membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kerjasama lintas sektor dinilai penting untuk mempersempit ruang peredaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Kasat Narkoba menambahkan penegakan hukum tetap menjadi langkah tegas kepolisian dalam memberikan efek jera kepada pelaku, namun upaya tersebut dinilai tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pendekatan preventif, terutama melalui edukasi kepada masyarakat, keluarga, dan kelompok rentan.
9: Memang kemarin sempat tadi dibahas sih masalah kita membentuk tim khusus kah atau satgas atau kelompok-kelompok bekerja sama dengan Forkopimda di daerah Parigi yang tujuannya untuk memberantas narkoba tidak hanya sekedar dari kepolisian, dari Gakumnya saja gitu. Misalnya ada peran-peran lain preventifnya dari Pemda itu sendiri atau preventifnya dari instansi di Pemda yang lain.
8: Dengan adanya kerjasama lintas sektor melalui Satuan Tugas Pemberantasan Narkoba, pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba diharapkan lebih maksimal. Di samping itu, edukasi yang digencarkan juga menjadi benteng bagi masyarakat untuk menjauhi narkoba. Dengan konsep tersebut, pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan setelah kasus terjadi, namun ada upaya perlindungan terhadap masyarakat melalui sosialisasi intensif terkait bahaya narkoba. Susanti Akataba melaporkan.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, Radio Republik Indonesia RRI Tolitoli menggelar Lomba Bintang Radio. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan talenta muda khususnya di bidang tarik suara. Berikut Martina melaporkan.
11: Lomba Bintang Radio merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara serentak RRI se-Indonesia. Ketua Lomba Bintang Radio RRI Tolitoli, Royan Jamil, mengatakan kegiatan Lomba Bintang Radio diikuti sebanyak 17 peserta, 11 peserta berasal dari Kabupaten Tolitoli, sementara 6 peserta lainnya merupakan perwakilan dari Kabupaten Buol yang mengikuti lomba secara daring melalui aplikasi Zoom. Ia menyebutkan Zevanya Gerald Parigi berhasil meraih peringkat pertama kategori putra dengan skor akhir 207,45. Sementara itu juara pertama kategori putri diraih oleh Nurul Iqmala Tantu dengan skor akhir 203,17.
12: Bintang Radio Indonesia yang dilaksanakan oleh RRI ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan sebagai wadah guna menjaring bakat-bakat talenta muda ini dengan suara-suara emasnya agar bisa didengar oleh banyak orang. Luar biasa untuk antusias atau animo dari para peserta Bintang Radio tahun ini. Mereka ini luar biasa antusias mereka dalam mengikuti lomba Bintang Radio tahun.
11: Sementara itu, PLH Kepala RRI Tolitoli, Nur Laila SH, menyampaikan apresiasi kepada peserta yang telah mengikuti lomba dengan antusias dan tertib. Ia juga memberikan semangat kepada peserta, di mana meskipun peserta lainnya belum mendapat juara, namun kegiatan ini menjadi pengalaman dan menjadi bahan evaluasi untuk terus mengembangkan kemampuan bakat di olah vokal.
13: Tentunya pada kegiatan ini, kami tetap memberikan apresiasi semangat kepada adik-adik, meskipun saat ini belum dapat juara. Pada tahun ini, Anda masih muda, masih bisa berkolaborasi dan masih banyak inovasi-inovasi lainnya untuk lebih meningkatkan diri dalam suara olah vokal.
11: Pelaksanaan Lomba Bintang Radio mendapat sambutan antusias dari para peserta. Selain menampilkan kemampuan vokal, peserta juga tampil mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah dan membawakan lagu daerah. Kegiatan ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih. Pelaksanaan Lomba Bintang Radio RRI Tolitoli juga mendapat dukungan dari sejumlah instansi, diantaranya Polres Tolitoli, Lapas Tolitoli, Wings Tolitoli, UPBU Sultan Bantilan, BMKG Tolitoli, serta PLNU P3 Tolitoli.
0: Saudara, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol mencatat hingga memasuki September 2026, jumlah daftar tunggu haji di daerah itu mencapai 1.030 orang dengan masa tunggu hingga 26 tahun. Panjangnya daftar tunggu haji tersebut membuktikan animo masyarakat daerah itu untuk berhaji cukup tinggi. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
14: Saudara, animo masyarakat di Kota Berkah Buol untuk berhaji cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dengan panjangnya daftar tunggu haji di daerah itu yang mencapai 1.030 orang dengan masa tunggu hingga 26 tahun. Jumlah tersebut tercatat hingga September 2026 ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, Richard Muksin, saat diwawancara RRI mengungkapkan, meski diperhadapkan dengan lamanya waktu menunggu untuk berhaji, namun semangat masyarakat di daerah itu untuk menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah sangat tinggi, di mana untuk pendaftar di tahun 2026 sebanyak 93 orang dan lebih banyak dari tahun sebelumnya, serta terus mengalami kenaikan jumlah pendaftar. Edukasi serta sosialisasi terus dilakukan pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol agar waktu yang cukup lama menunggu tersebut tidak mengurangi semangat dari masyarakat di daerah itu untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Apalagi jika terdapat kebijakan penambahan kuota oleh pemerintah Arab Saudi, maka waktu menunggu tersebut tidak akan lama.
15: Informasi kepada jamaah bahwa masa tunggu kita memang 26 tahun. Tapi sebetulnya ada kemungkinan untuk kemudian berkurang dari itu ketika kebijakan pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota kepada kita. Yang pertama. Yang kedua kan di antara antrian itu ketika ada yang berhalangan untuk berangkat, maka berarti digantikan oleh nomor urut selanjutnya. Jadi selalu ada kemungkinan untuk tidak mesti sesuai dengan estimasi yang masa tunggu yang ada.
14: Menurutnya, berhaji merupakan bagian rukun Islam yang harus ditunaikan bagi masyarakat Islam yang berkategori mampu, di mana haji merupakan bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, semangat berhaji bagi masyarakat yang ada di daerah itu tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan, meski daftar tunggu masih cukup lama. Sejauh ini, calon jemaah haji Kabupaten Buol telah melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya melakukan kegiatan fisik.
15: Untuk CCH kita sementara ini untuk persiapan fisik, kita sudah melakukan senam setiap hari Jumat itu dan berjalan kaki, jalan sehat lah. Itu sudah 6 kali pertemuan. Selain itu juga kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan pramanasik lah, seperti itu terhadap jamaah kita. Kemarin di Sabtu, Alhamdulillah kita untuk calon jemaah Buol sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas.
14: Untuk itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh CJH daerah itu agar menjaga kesehatan serta memperbanyak ibadah guna kesempurnaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah musim haji tahun 2027 mendatang.
0: Sebanyak 8 tim sepak bola ambil bagian dalam babak 8 besar kejuaraan sepak bola Camat Cup Toli-Toli Utara yang saat ini tengah bergulir di lapangan Desa Timbolo, Kecamatan Toli-Toli Utara. Berikut laporan olahraga bersama Datra Hasan.
16: Sebanyak 8 tim sepak bola ambil bagian dalam babak 8 besar kejuaraan sepak bola Camat Cup Toli-Toli Utara yang saat ini tengah bergulir di lapangan Desa Timbolo, Kecamatan Toli-Toli Utara. Kompetisi tersebut menjadi salah satu ajang olahraga yang mendapat perhatian masyarakat. Panitia pelaksana Sakir mengatakan pertandingan yang berlangsung di lapangan Desa Timbolo tidak hanya menjadi wadah bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan di lapangan, tapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan semangat sportivitas antar tim. Persaingan antar tim pun diperkirakan berlangsung sengit seiring berjalannya pertandingan menuju babak selanjutnya. Apalagi seluruh atlet yang bertanding murni pemain lokal tanpa pemain transfer dari luar daerah.
17: Yang masuk di 8 besar, pertama dari grup A2 ini, Binuntuan 1, Diole 2, Salumpaga 2 dengan Gio 1. Dan di grup B2, Pinjan 1, Salumpaga 1, Lakuan Toli-Toli 1 dengan Teluk Jaya.
16: Ditambahkan, kejuaraan Camat Cup Toli-Toli Utara diharapkan dapat menjadi agenda olahraga yang mampu melahirkan talenta sepak bola potensial dari wilayah tersebut sekaligus mendorong pembinaan sepak bola di tingkat kecamatan.
17: 8 besar ini tidak ada yang dari desa lain. Kalau untuk di Camat Cup ini tidak bisa Pak transfer dari daerah luar. Disyaratkan di sini selaku tim harus lokalan. Harapannya pertandingan ini berjalan dengan lancar dan yang menjadi juara nanti berkualitas diikuti teman-teman atau grup desa-desa lain.
16: Untuk itu, panitia mengajak seluruh tim dan pendukung untuk menjaga sportivitas serta menciptakan suasana pertandingan yang aman dan kondusif. Perlu rangkaian turnamen berakhir dengan aman.
0: Dan saudara, laporan Datra Hasan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita siang ini dalam Warta Berita Daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Arsela menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadi inbox puasa aja misalnya.
1: Duh Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
2: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
1: Oke Papa.
3: Ada cewek tuh.
4: Bening lagi. Aduh.
3: Ada nih, ada nih. Mana Den, yuk.
5: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Pergi ke desa membeli tinta.
8: Cakep.
7: Tinta dibawa dari kota Roma.
8: Cakep.
7: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
9: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang berdengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini saya Andi Nur Samsul hadir menemani Anda di depart ketiga Toli-Toli sore ini dalam acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan tentunya seperti biasa Anda di kesempatan

0: Lagunya Toel Toel, enggak tahu siapa penyanyinya, aku lanjut Toel Toel.
1: Toel Toel?
0: Iya.
1: Siapa yang mau di Toel? Adin?
0: Enggak ada, bukan cuy, cuma lagu.
1: Toel Toel, oke, manis manja, iya. Toel Toel.
0: Iya, mau menyapa dulu pengacara cuy dan di Toel Toel, di dan semuanya aja lah anggota FC tanpa terkecuali siapanya. Selamat sore.
1: Oke.
0: Buat menghancur, saya serang bertemu keluarga di rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Rahma. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita, Bu Andi.
1: Iya. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Fatima di Sumoli.
1: Fatima di Ogomoli. Oke, silakan Fatima.
2: Lagunya.
1: Oke, lagu apa?
2: Lagunya Ayo Disukesi Pecah Seribu, Bu Andi.
1: Pecah Seribu, oke. Kenapa?
2: Kenapa, Bu Andi?
1: Sudah cukup itu Pecah Seribu. Tidak mau dikasih 10.000.
2: Boleh juga,
1: ya penting nggak diwaktu. Pecah 1.000.
2: Ya, terdengar dari Gor atau dari Timur, Herman Armin, Sahrul Pasya, Sang Krimis, ada Marna, Pak Salman di Jalan Megamo, Hamsa dan Rusi di Kampung Gor, ada Haja Eri, Ahmad Gunawan, Adin. Lois, Mas Yara.
1: Oke.
2: Ada Jadi, Pak Arif dan istri tercintanya, ada Rahmat Adi. Dan semua tanpa terkecuali Bung Andi selalu menjelang tugas sehat bersama keluarga.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Fatimah. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut. Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Sumanti di Malangga.
1: Oke, Sumanti di Malangga. Bagaimana cuaca di Malangga?
3: Panas sekali.
1: Oh gitu, berarti 11-12 dong. Sumanti. Oke, mau jumpai siapa? Halo. Halo, Sumanti. Masih mendengar suara kami? Anda ingin menjumpai siapa? Halo. Ya, sayang sekali. Ya. Penerimaan kurang bagus ya. Mungkin bisa dicoba di 0853-4383-123. Nol. Ya, sudah ada lagi yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pro Dandut.
4: Dandut pada kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan menengah Andrew Santung.
1: Oke, Oma Eli. Oma Eli di Dondo.
4: Ya, kemarin sama kota baca gini Bung Anju, saya tidak ketemu.
1: Ah, kenapa tidak ketemu, kasihan?
4: Tidak ada di rumah sakit, saya sibuk.
1: Kapan?
4: Cuma Rahma saja.
1: Temu. Oh, tidak Mbak Info. Kalau Mbak Info, turang ke situ.
4: Untuk lain kali, Jo.
1: Sekarang, Jo.
4: Cuma di Dondo saya ini.
1: Oh, kan cuma 2 jam.
4: Boleh lagu?
1: Boleh, Oma. Silakan, Oma.
4: Tergila-gila.
1: Tergila-gila. Oke, sama
4: dekan
1: siapa?
4: Dekan Bung Anju, Nur Halima.
1: Tergila-gila. Aduh. Tergila-gila.
4: Dikirim. Buat sama pendengar tempat terkota di mana saja berada.
1: Ada Ratna Listi ini, Oma.
4: Semuanya.
1: Oma, ya? Yang ada ya. Ratna Listi. Yang tersedia.

0: Terserah.
1: Oke. Okay. Terserah. Gila-gila. Tapi Ratna Listy.
0: Baik. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Bung Acil, selamat bertugas, sehat bersama keluarga.
1: Makasih, Uma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, masih ada yang bergabung di belakangnya Om Ayli. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam, Dandut, ada kita.
1: Iya, dengan siapakah dirimu?
2: Dengan Bung Masiara di Tende.
1: Masiara di Tende, oke, Masiara. Ini Masiara setengah Jawa ya?
2: Hah?
1: Masiara setengah Jawa ya?
2: Enggak dikedengaran.
1: Setengah Jawa ya?
2: Jawa.
1: Nah, setengah kan ada Mas.
2: Yang kemarin Mas itu sebagai Jawa
1: nah. Oke. Silakan Masiara.
2: Lagunya Roma Irama.
1: Apa itu?
2: Dari judul. Cari dulu.
1: Apa air mata darah?
2: Kusayang padamu.
1: Oh.
2: Roma Irama.
1: Kusayang padamu. Siapa lagi?
2: Ya, kirim dulu untuk pacar baruku, ada Pak Sima tadi. Pacar baruku di Pak Sima itu.
1: Gitu kah?
2: Ada Nur Aini, siapa Hasan, ada Rahma tadi.
1: Aha.
2: Ada Rodi Tinggi, ada juga Desi, ada Arianti. Ya itu aja, oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Mas Yara. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Pak Yasil di Lampasio.
1: Pak Yasil di Lampasio, bagaimana kabarnya di Lampasio sana?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Oke. Pak Yasil.
2: Ya, lagu.
1: Mm-hmm.
2: Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia. Oke. Kenapa bukan bunga anggrek, bunga mawar?
2: Itu kenangan.
1: Oke, ada kenangannya apa? Bisa dicerita?
2: Namanya Dahlia jadi bunganya itu.
1: Oke. Ini Ida Laila atau Mansur S?
2: Ya, sembarang Mansur S, sembarang Ida Laila boleh, Mansur S boleh.
1: Oke, Mansur S, silakan.
2: Oke, seluruh pendengar tanpa terkecuali yang sudah menyapa atau tidak, sama-sama semua, mari kita bina persatuan di RRI Tuli-Tuli ini supaya kita selalu jaya di udara.
1: Oke, mantap.
2: Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Pak Yasil Lampasio. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bung Ancu. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Winarto di Buntuna ini, Bung Ancu.
0: Winarto Buntuna. Winarto Buntuna. Oke, silakan Winarto.
1: Lagunya satunya Panas Membara, Bung Ancu.
0: Iya, ditahu panas. Belum tahu kapan membara.
1: Ya, kirim buat ada Gibi di Lelosan. Terima kasih ya, Sosa. Banyak kayak kemarin-kemarin. Aha. Ada Fatima di Pemuli sana. Ada Haryanti, Lung.
0: Aha.
1: Ada Sama Viara, ini semua pendengar pro itu di mana aja berada. Selamat sore semuanya.
0: Lagi rame, lagi rame ya?
1: Buat Bung Ancu, selamat juga. Saya selalu bersama keluarga. Makasih, Bung Ancu. Assalamualaikum. Dan ini adalah kita.
0: Iya, makasih, Winarto. Iya, Winarto sudah ditahu panas masih bilang panas membara. Oke, Winarto. Ya, nanti kita siapkan ya, panas membara. Oke. Nanti disiapkan bongkahan es batu yang besar. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 14:45 waktu Indonesia Tengah. Ya, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana, Pro Dandut?
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dari Putri Lemba, Tati Gorontalo.
0: Oke. Kapan jadi putri ya?
2: Tidak gampang jadi putri.
0: Oke,
2: okay. Putri dari Kayangan.
0: Oke, okay, Putri Lemba. Ada di Gorontalo katanya sekarang. Ih, masih ketawa dia.
2: Ya, kenapa? Kan? Kenapa? Kalau tolong-tolong bersyukur sudah hujan. Ini Gorontalo cuma hujan angin.
0: Apa? Hujan angin?
2: Angin. Pokoknya mulai subuh jam 4 tuh udah sampai sekarang angin terus. Tidak ada hujan, Bu Ancu. Sudah dosa apa Gorontalo ini?
0: Okay.
2: Ya, begitulah, nanti tunggu waktunya jatuh hujan.
0: Ya, ini mungkin tidak lama lagi ya.
2: Mudah-mudahan, Bu Ancu.
0: Oke. Okay.
2: Nanti tinggal ditangkis-tangkis dengan karung lagi itu. Nanti sudah teranyur-anyur lagi itu barang perbilang hujan.
0: Yang jelas bukan di tempat gue, di Lembak.
2: Bukan di Lembak, kan di Lembak atas itu. Di Lembak atas itu buang sih, belum tentu. Karena itu tinggi kan.
0: Yuk, di gunung ini.
2: Alhamdulillah, Bung Ancu, dulu dari jangkauan hujan. Ayo, Bung Ancu, ngomong-ngomong tentang lagu dulu.
0: Iya, silakan.
2: Seribu benang cinta.
0: Seribu benang?
2: Benang cinta.
0: Duh, mau dicari
2: benang. Ya, menyapa Dune, menyapa ada yang selalu menyapa, ada Pak Salman di Megamu, semoga sehat selalu. Jualan laris manis, amin. Dan buat yang belum masuk, semoga semua dalam keadaan sehat. Ada Gebi, masuk Gebi, ada Masmi, ada Kapasya, ada Masyar, ada Nur Aini masuk. Bisa kinapatan juga. Semoga masih ada duriannya, nanti kakak kamu pulang baru minta durian.
0: Jangan lupa dan kita. Jangan lupa kita.
2: Itulah, siapa tahu masih ada kan perjanjiannya, nanti saya pulang baru ada.
0: Aduh.
2: Semoga ada tampiatnya, insya Allah.
0: Ini.
2: Dan tak lupa pula teman-teman yang ada di Buol, semuanya tanpa terkecuali. Dan buat Mbak Ani, semoga saya selalu di Buol Mbak Ani. Selalu juga Mbak Maya yang ada di Gorontalo. Ayo masuk Mbak Maya. Ya, semua tanpa terkecuali, Bu Ancu.
0: Itu tadi lagunya. Lagunya Seribu Benang Cinta.
2: Apa namanya itu?
0: Seribu Benang Cinta.
2: 1000 benang cinta, bukan 100.
0: Kasih satu Joko, tapi banyak sekali.
2: 1000 benang cinta.
0: Oh, tidak cukup satu.
2: Dapat toh?
0: Dapat, tapi
2: bukan
0: tidak
2: cukup satu.
0: Tidak cukup satu.
2: 1000 benang cinta. Oke. Lu jangan lama-lama, nanti orang semua mati-mati di luar itu.
0: Oh, gini bisa aja itu.
2: Ya, titip salam buat bocil-bocil yang ada di rumah. Semoga semua dalam keadaan sehat.
0: Makasih.
2: Dan buat Bungancu, selamat bertugas. Oke, Bungancu. Assalamualaikum, dangdut, anak kita.
0: Ya, terima kasih.

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada saat ini, waktu di studio telah menunjukkan pukul 14.49 menit waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar dimanapun Anda berada, ya di kesempatan kali ini, ya tentunya bagi Anda yang ingin ikutan silakan di 0853-4383-1230, dan juga bagi Anda yang ingin ikutan bersama kami silakan di 0821-9483-0965. Ya sudah pukul 14.50 menit waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, tentu untuk line telepon ya kita tahan dulu. Ya kita akan coba mendengarkan lagu-lagu yang sudah siap untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Namun tentunya sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang sudah siap untuk menemani Anda bersantai di kesempatan kali ini, kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang mau ikutan gabung di acara kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Roma Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut, di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style. Pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu, Bahtera Cinta, maupun Dawai Asmara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang dirahmati Allah, beberapa menit lagi kita akan memasuki waktu asar untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya. Untuk itu, marilah sebelum kita mendengarkan lagu-lagu dandut ya, kita sejenak menundukkan hati, meluangkan waktu untuk menyambut panggilan ilahi. Kita hening sejenak, kita rehat dari segala aktivitas sembari mendengarkan kumandang azan asar yang nantinya akan berkumandang pada pukul 14:59 waktu Indonesia Tengah. Semoga kumandang azan asar menjadi pengingat bagi kita untuk bisa terus menjaga ibadah dan menambah amal kebaikan.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kini kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kumandang azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan, ya, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda, dan tetap bersama kami karena acara berikutnya akan kembali hadir, yakni Pro Dandut. Setelah acara cek fakta. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, Tuli-Tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan selanjutnya kita akan ikuti cek fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Malaysia membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dengan pesawat CL-415MP milik agensi penguatkuasaan maritim Malaysia berkapasitas 6.137 liter air. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, hasilnya identik dengan unggahan kanal YouTube milik Air Times News Network pada 16 Oktober 2015 berjudul Operasi Memadam Kebakaran di Palembang oleh APMM. Selain itu, pemerintah Malaysia melalui akun Facebook Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menegaskan tidak mengerahkan pesawat bombardir CL-415MP ke Indonesia pada Agustus 2026. Armada udara saat ini difokuskan untuk pemantauan keselamatan perairan Malaysia. APMM mengonfirmasi materi yang beredar merupakan rekaman lama operasi bantuan di Sumatera pada 2015. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa video dan foto pesawat CL-415MP milik Malaysia membantu memadamkan karhutla Sumatera pada Agustus 2026 adalah klaim menyesatkan atau hoax. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim perbatasan Indonesia-Malaysia resmi ditutup setelah seorang pilot Malaysia Airlines ditahan karena terlibat kasus penyelundupan narkoba. Judul video tersebut juga menyebut Perdana Menteri Malaysia merasa malu akibat kasus itu. Narasi ini seolah-olah menghubungkan kasus penyelundupan narkoba oleh pilot Malaysia dengan keputusan untuk menutup akses perbatasan RI Malaysia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut hanya membahas kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan seorang pilot Malaysia Airlines dan tidak memuat informasi mengenai penutupan perbatasan Indonesia-Malaysia. Penelusuran mengenai kasus tersebut juga menunjukkan tidak ada pemberitaan yang menyebut perbatasan RI Malaysia ditutup sebagai dampak dari kasus tersebut. Sementara itu, informasi mengenai perbatasan ditutup yang ditemukan dalam penelusuran merujuk pada penutupan patroli terkoordinasi antara militer Indonesia dan Malaysia pada 2024, bukan penutupan akses perbatasan kedua negara. Hingga saat ini, tidak terdapat pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia mengenai penutupan perbatasan akibat kasus pilot tersebut. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Tuli-Tuli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yes,
1: mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, ya tentunya di kesempatan kali ini Anda kembali kami undang untuk bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 dan juga di line telepon 0821-9483-0965. Ya, bagi Anda yang ingin ikutan silakan langsung di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965.

0: Iya, di kesempatan kali ini sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dandut, ada lagi,
0: Pak. Tumben ku terlambat, Gaby.
1: Terlambat, tadi ini nak makan.
0: Tadi saya angkat semua orang, cuma kau yang tidak telpon.
1: Waktu saya sesuai waktu. Ini lo makan.
0: Beh, dari tadi saya angkat semua telpon.
1: Nggak ada diangkat.
0: Saya tahu, saya musuh kok. Kok tidak kasih muncul temanmu.
1: Iya, aku saya
0: Oke, Gaby.
1: Masih boleh lagi.
0: Boleh. Kau tidak datang di September. Saya musuh kok.
1: Musuh. Tadi garam-garam apa?
0: Agak.
1: Mutiara hidup sih.
0: Bah, siapa?
1: Hidup bu.
0: Iya, siapa?
1: Temanku.
0: Mas Siara. Oke. Mas Siara bercanda ya. Oke. Ketawa-ketawa sudah Mas Siara di situ ya.
1: Mutiara, itu batunya.
0: Mutiara hidupku dari Roma Irama. Kirim untuk siapa?
1: Ada Fatima. Ada Bunda Ama, ada Rahma.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mutiara.
0: Ada juga paling Mutiara.
1: Ada Pak Salman, ada Pak Pasya, ada Narto, ada Pak Hamsa, semua sempat mendengar terlambut di mana saja berada. Itu karena materi buat mengaji. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke deh.
1: Tidak tuh. Jika temanku, semoga sehat selalu.
0: Beh, tiap ketemu kok, bilang sehat selalu. Hai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Gaby. Ya, sudah ikutan gabung bersama kita. Di... Gimana tadi Gaby itu ya? Karagusung? Atau di Lalos, ya pokoknya ada di wilayah Galang.

0: Saya kira minta mati lampu kok. Oke, kirim buat.
1: Kirim buat Bang Evi. Ada Sarahma, Kak Adin, ada Haja Eli, ada Bunda Amat, semua kreatif bersatukan terkecuali. Ucapannya selamat sore dan selamat sehat buat Alina bersama suami tercinta.
0: Hey.
1: Semoga jumpa yang sehat.
0: Sumanti.
1: Sumanti. Ya.
0: Yang ada ini trio Ratna Listy mati lampu.
1: Iya, terserah Bu Andi.
0: Oke, ini Jo eh.
1: Ya,
0: daripada saya tidak putarkan kok. Daripada saya tidak putarkan kok.
1: Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, waktu kita ini masih cukup panjang, masih ada 30 menit lagi. Ya. Halo, halo, siapa dia? Pro Dandut.
2: Assalamualaikum, Dandut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa dan di mana dirimu?
2: Dengan Rusdin ini, Bang Cu.
0: Siapa?
2: Dengan Rusdin ini.
0: Yang kalah bola sama saya?
2: Iya.
0: Oke, Rusdin.
2: Ya. Bagaimana? Lagu? Boleh?
0: Lari sore.
2: Bagaimana, Bang?
0: Lari sore.
2: Oh, lari sore.
0: Iya.
2: Kayak panas dan ini.
0: Jelas-jelas saya bawa cara Danut tanya mau bagaimana. Lari sore.
2: Lari sore. Lagunya boleh tuh.
0: Apa itu?
2: Anu Jo, mati lampu.
0: Mati lampu. Oke. Di wilayah mana?
2: Nasar.
0: Di wilayah mana?
2: Oh. Wilayahnya Sumanti mati lampu.
0: Sumanti mau dikasih mati kata kayak lampumu di situ. Ini iya, bukan iya. Saya Rusdin yang bilang.
2: Iya, saya yang bilang no.
0: Oke, lanjut Rusdin.
2: Buat Bunda Gebi tadi.
0: Rusdin di mana ini tadi?
2: Kirim di Lalos.
0: Oh, Rusdin di Lalos. Bapak enggak di Lalos.
2: Saya di Kampung Bul.
0: Oh.
2: Rusdin di Kampung Bul.
0: Kampung Bul, makanya kita tanya di mana nggak dia bilang di Lalos. Kita bapak di Lalos.
2: Tidak tanya panas.
0: Oke, Kampung Bul. Yeah. Apa di Kampung Bul ini, yeah. Rusdin?
2: Rumahku di sini.
0: Oh begitu.
2: Iya. Yeah.
0: Sama anu Ustaz Rock di mana itu?
2: Ait, sudah.
0: Ah di situ. Okay. Salam untuk Ustaz.
2: Ya. Yeah. Ya, pokoknya untuk
0: yang ketawa Ustaz. Oke.
2: Selamat mendengarkan. Untuk Sumanti. Bon.
0: Tunggu Jo, mati lampu.
2: Pokoknya untuk Sumanti mati lampu.
0: Oke, makasih Rusdin.
2: Oke, Bung Ancu.
0: Salam. Ya, di belakangnya Rusdin. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bantu.
0: Iya, Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita.
0: Dengan siapakah dirimu?
3: Dengan Papa Syah di Lalos, Bantu.
0: Papa Syah di Lalos, baru kedengaran lagi di...
3: Iya, ada kesibukan, Bantu, sibuk.
0: Sudah mi panen di?
3: Sudah selesai.
0: Bagi, Pale. Oke, silakan Papa Syah.
3: Ya, lagunya Biduan.
0: Biduan.
3: Siapa? Ya, Rita Sudiarto.
0: Gaby, kita mau kasih jadi Biduan.
3: Ya, Rita Sudiarto. Yang nyata-nyata dulu tadi harus Din, kemudian Ibu Jedi yang dilalus tetangga juga, kemudian Ibu Christine, Bunda Ama, Bu Haryanti, yang di mana di Maluku atau di mana itu?
0: Iya,
3: Semua saya juga sudah pada masuk tadi, Semoga pada hari ini diberikan kesehatan bersama seluruh

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya, untuk saat ini line telepon kita cukupkan dulu. Ya, kita langsung dengarkan lagu yang sudah ditunggu-tunggu, ya, Panas Membara dari Selvi Anggraeni.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, ya, terasa kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ini sudah di penghujung kebersamaan kita. Dan mengakhiri kebersamaan kita akan ada dua lagu yang akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Dari Nurhalimah Biduan dilanjutkan dengan Ratna Listy, Mati Lampu.

Ini hari selanjutnya akan hadir Ratna Listy menemani Anda dengan Mati Lampu sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan kali ini dalam Pro Dandut. Dandut adalah kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selanjutnya kita akan berlanjut setelah lagu Ratna Listy Mati Lampu. Kita akan ikuti Kentongan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Waktunya kentongan.
3: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya, dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Mari jaga hutan kita. Kenali bencana dalam lingkungan kehidupan Anda. Hindari bencana kebakaran hutan.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
5: Ini om mengganggu aja, Pek.
4: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
6: Di era digitalisasi saat ini, dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dijumpai bermacam-macam seperti simbol, istilah maupun gerakan tubuh yang dapat dijadikan sebagai konten media sosial sebagai bahasa universal untuk menyampaikan pesan penting. Nah, tahukah Anda kode empat jari yang mungkin sudah tidak asing lagi yang Anda jumpai, terutama dalam situasi darurat? Gerakan ini secara visual membentuk angka 4 sebagai kode isyarat bagi mereka yang mengalami kekerasan, pelecehan, atau situasi berbahaya lainnya. Dengan menunjukkan kode ini, seseorang atau korban secara diam-diam meminta bantuan tanpa harus berbicara kepada orang lain, dan orang lain akan sesegera mungkin mengambil tindakan atau meminta bantuan kepada penegak hukum yang ada. Kode empat jari ini adalah isyarat tangan yang digunakan sebagai sinyal minta tolong dengan cara katupkan ibu jari dan bentangkan keempat jari lainnya ke orang lain tanpa diketahui dengan pelaku. Kode empat jari ini atau signal for help sudah digunakan di berbagai negara di dunia. Nah, semoga Anda, kamu dan aku dapat terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan diri kita dan keluarga.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya pendengar, selamat bergabung bersama kami di program Kentongan Tangkap Bencana. Ya, pendengar, tentu kita ketahui bencana dapat datang tanpa diduga. Karena itu, kesiapsiagaan, kepedulian, dan kebersamaan itu adalah kunci untuk mengatasi atau mengurangi resiko. Ya, melalui rangkaian lagu-lagu pilihan yang akan hadir menemani Anda di sore hari ini, ya, tentu mari kita saling menguatkan, saling mengingatkan, dan menumbuhkan harapan bahwa setiap cobaan akan mampu kita hadapi bersama. Pendengar, rumah tentu bukan hanya sekedar bangunan, melainkan tempat pulang dan menyimpan kenangan dan juga kasih sayang. Mari kita jaga lingkungan dan tempat tinggal kita dengan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Caranya, kenali jalur evakuasi, siapkan tas siaga, dan saling membantu sesama tetangga.

Dimanapun Anda berada, tentunya semangat baku jaga. Ini tentu mengajarkan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Saat bencana terjadi, dahulukan keselamatan. Bantu kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kepedulian kecil tentu akan menjadi penyelamat bagi banyak orang.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, tentu harapan selalu ada bagi mereka yang tidak menyerah. Karena itu mari kita tetap optimis mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan petugas pada saat terjadi bencana, serta tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Informasi yang benar tentu dapat menyelamatkan nyawa. Tentu juga di setiap ujian selalu ada jalan untuk kita bangkit. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terdampak bencana, ketahuilah bahwa tentunya mereka tidak sendiri. Tentu untuk itu mari kita bersama-sama menguatkan dengan doa, bantuan, dan semangat kemanusiaan.

Iya pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya pepatah mengajarkan bahwa perjuangan hari ini akan membawa hasil di kemudian hari. Persiapan sebelum bencana terjadi jauh lebih baik daripada menyesal setelahnya. Selalu utamakan kewaspadaan tanpa harus hidup dalam rasa takut. Dan pendengar, tentunya kasih sayang merupakan bahasa yang paling mudah dipahami semua orang. Sebarkan cinta melalui tindakan nyata, saling menguatkan, saling menjaga keselamatan, dan terus menumbuhkan harapan. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan menjadi berkah bagi semua. Mengakhiri kebersamaan kita, sebuah lagu dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih akan mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini. Dan sekaligus kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menyiarkan Gema Saripati Maju.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz. Dan pendengar di manapun Anda berada saat ini, kita bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk turut menyiarkan Gema Saripati Maju. Toli-Toli.

0: Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar. Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gemba Saripati Maju, edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya, Hermalasari.
1: Gemba Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami akan menyapa dari RRI Bau-Bau bersama rekan Andi Imran. Halo RRI Bau-Bau.
2: Baik, rekan Hermalasari di RRI Makassar. Untuk informasi dari kota Bau-Bau ini terkait Polres Bau-Bau ungkap peredaran 11.790 bungkus rokok ilegal dengan taksiran kerugian negara mencapai 175 juta rupiah. Berikut dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
3: Peredaran rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai terjadi di Kota Bau-Bau. Satuan Reserse Kriminal Polres Bau-Bau mengungkap pengiriman rokok ilegal dan mengamankan sebanyak 11.790 bungkus dengan nilai kerugian negara mencapai 175 juta rupiah. Belasan ribu bungkus rokok ilegal itu terdiri dari 8 merek, diantaranya Hammer, HND, hingga Maduro, berhasil diamankan kepolisian Sabtu 12 September. Kanit Peter Satreskrim Polres Bau-Bau Andi Hendra mengatakan, pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya sebuah mobil yang diduga membawa rokok ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi kemudian membuntuti sebuah mobil truk ekspedisi hingga ke salah satu perusahaan ekspedisi di Kelurahan Wangkanapi. Saat melakukan pemeriksaan, benar saja petugas menemukan 13 dos besar yang berisi ribuan bungkus rokok dari berbagai merek. Seluruh rokok tersebut tidak dilengkapi dengan pita cukai. Dari hasil interogasi, polisi mengetahui barang tersebut diduga milik seorang terduga pelaku inisial DN, puluh harian lepas yang merupakan warga Kelurahan Lanto. Rokok ilegal tersebut rencananya akan dikirim ke Pasar Baru Mawasangka Induk untuk dijual secara eceran.
4: Untuk alurnya, truk tersebut mengambil awalnya dari kontainer ke ekspedisi Putun Mandiri Perdana, setelah itu dijemput oleh pelaku kurir inisial DN. Jadi di manifestnya itu pelaku ini menulis dalam manifest itu bukan tertulis manifest rokok, jadi di dalam manifest itu tertulis ATK dan lain-lain. Untuk penindakan rokok yang sudah ada di warung, kami akan berkoordinasi dengan pihak rekan-rekan bea cukai dan akan menindak tegas dan akan menghimbau tentang gambaran sanksi pidana dan kesehatan untuk rokok-rokok tersebut.
3: Andi Hendra mengatakan barang ilegal tersebut diduga dilalu lintaskan menggunakan kontainer melalui pelabuhan Mulhum, kemudian diteruskan ke perusahaan ekspedisi. Rokok tersebut diduga berasal dari Pulau Jawa dan masuk ke Bau-Bau menggunakan manifest barang berupa alat tulis kantor atau ATK dengan tujuan serta nama penerima yang diduga menggunakan identitas samaran. Motif pelaku diduga untuk memperoleh keuntungan dengan menawarkan dan menjual rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai beserta perubahannya. Untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal, Polres Bau-Bau akan berkoordinasi dengan kepolisian daerah asal pengiriman barang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik peredaran rokok ilegal di Bau-Bau. Sementara itu, penyidik Bea Cukai Kendari Vicky Dua Putra Jumail mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara pihak kepolisian dengan Bea Cukai. Kedepan Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, baik di tingkat gudang maupun pengecer.
5: Yang jelas kami akan melihat dulu semua berkas-berkas yang dilimpahkan dari teman-teman Polres. Tadi sudah sempat disebutkan ada nama seseorang yang kedapatan bersama barang. Kami akan melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Apakah sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan dan walaupun misalnya ada keterlibatan pihak yang lain. Nanti kita lihat dari hasil permintaan keterangan, pengumpulan informasi semua, apa bisa kita lanjutkan ke tahapan penelitian maupun penyelidikan yang lainnya.
3: Sementara seluruh barang ilegal tersebut telah diamankan Bea Cukai Kendari untuk kemudian dimusnahkan. Wade Nurliani, raporter dari Bau-Bau, melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hermal Sari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih untuk semua rekan dari Bau-Bau yang sudah menyampaikan informasinya. Dan selanjutnya kami akan beralih ke Bone bersama rekan Andi Imran.
6: Baik, terima kasih rekan Mori. Pendengar, atasi antrean di sejumlah SPBU, pemerintah Kabupaten Bone perketat pengawasan distribusi BBM. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
7: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memperketat pengawasan dan menata pelayanan di seluruh SPBU se-Kabupaten Bone. Strategi ini dilakukan guna mengurai antrean panjang serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati dalam arahan strategis bersama Satuan Tugas Pengawasan SPBU di Aula Latihari Duni Senin 14 September 2026. Guna menjaga efektivitas pengawasan, Bupati meminta adanya rotasi rutin setiap bulan bagi personil pengawas, serta penerapan surat tugas harian. Cara ini dinilai untuk menjaga profesionalisme petugas dan mencegah praktik kecurangan di lapangan. Selain pelibatan ASN, pengawasan juga diperkuat lewat sinergi ekstra bersama TNI dan Polri.
8: Makanya untuk kegiatan di rumah ini kami karena menggunakan satu format di kita untuk menempatkan rekaan seperti jadi harapan kami kegiatan pola sistem yang kita lakukan ini untuk akan sebagai sistem berdiri dan LPG.
7: Bupati menegaskan pasokan BBM merupakan komoditas vital yang berdampak langsung pada roda ekonomi, kebutuhan rumah tangga hingga sektor UMKM. Untuk menjaga transparansi, Satgas akan dilengkapi rompi identitas khusus, skema operasional dengan sistem transfer langsung, serta grup komunikasi digital agar penanganan aduan warga bisa dilakukan secara tepat.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Mori di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari Bone. Dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Syamsu.
9: Iya, selamat sore rekan Hermal Asari di Makassar. Temuan ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah daerah kini melakukan penelusuran dan verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut. Selengkapnya, informasi tersebut akan dilaporkan rekan Setiadi.
10: Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli menindaklanjuti temuan Kementerian Sosial terkait ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Berdasarkan data Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin, pada bulan Juli terdapat sebanyak 2.587 kepala keluarga atau KKN di Kabupaten Toli-Toli terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius karena penerima bantuan yang terindikasi berada dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Saat ini pihaknya bersama pendamping desa dan kelurahan, pendamping PKH serta operator desa terus melakukan sosialisasi sekaligus verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data tersebut.
11: Jadi data 2585 ini angka dari pusat data. Pusat data yang ini kolaborasi dengan PPATK.
10: Siap.
11: Jadi di dalam data itu disebutkan NIK-nya, kemudian disebutkan nomor rekeningnya. Disebutkan aktivitas judulnya. Jadi kita di Dinas Sosial disuruh melakukan pengawasan.
10: Muhajir menjelaskan indikasi keterkaitan dengan aktivitas judi online tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh penerima bantuan melakukan aktivitas tersebut secara langsung. Indikasi dalam database Kementerian Sosial dapat muncul melalui sejumlah identitas yang terhubung dengan penerima bantuan maupun anggota keluarganya.
11: Jadi berdasarkan hasil verifikasi kami, memang ada beberapa KPM, keluarga penerima manfaat, bansos, ini melakukan klarifikasi bahwa dia tidak melakukan judi online, apalagi judi online, sedangkan HP saja dia tidak punya katanya. Setelah kita lakukan pendalaman, rupanya yang melakukan judi online itu anaknya. Anaknya yang masuk dalam kakak yang terdaftar dalam penerima bansos. Okay. Jadi penerima bansos ini kan masuk, salah satu datanya adalah nomor kakak. Jadi nomor nik yang masuk dalam nomor kakak yang melakukan judol pasti terdapat terhadap keluarga yang menerima bansos dari pemerintah.
10: Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli saat ini masih melakukan pemutakhiran dan penelusuran terhadap 2.585 kepala keluarga tersebut. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan data dan kondisi benarnya sebelum menentukan tindak lanjut terhadap keluarga penerima manfaat yang terindikasi.
9: Ya, rekan Hermalasari di Kota Angin Mamiri, demikian laporan kami dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan juga Sela di meja operator mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Hermalasari.
0: Baik, terima kasih untuk semua rekan yang ada di Toli-Toli dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
12: Ya, selamat sore rekan Hermalasari dan rekan-rekan di RRI Makassar. Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Menjaga geopolitik, Gubernur Suhardi ingin calon wakil Gubernur Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Polewali Mandar. Bersama laporannya dengan reporter kami Marhadi Umar.
13: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur.
14: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menginginkan calon wakil gubernur Sulawesi Barat atau pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polewali Mandar atau Polman demi menjaga keseimbangan geopolitik di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur Sulbar pada Senin 14 September 2026. Suhardi Duka menjelaskan bahwa pengusulan dua kandidat yang sama-sama berasal dari Polman bertujuan agar siapapun figur yang nantinya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD Provinsi Sulbar tetap mempresentasikan keterwakilan geopolitik Polman.
13: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Walaupun mungkin di daerah lain beda dengan saya ya. Tapi kalau saya memang ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Yang kedua, tetap pada saran pertimbangan saya, supaya yang diajukan ke saya itu dua nama sebaiknya berasal dari Polman. Karena kita ngomongin juga geopolitik, ya. Jadi tetap itu komitmen saya. Sebaiknya dua-dua dari Polman. Dengan demikian, siapapun yang terpilih di DPRD, tetap dari Polman. Kalau satu dari Mamuju, satu dari Polman, jangan sampai yang terpilih Mamuju. Ah, itu kan tidak mencerminkan geopolitik yang baik. Walaupun sesungguhnya politik itu tidak seperti itu, ya. Hanya etika dan etika yang kita bangun.
14: Meski memberikan pertimbangan secara spesifik, Suhardi Duka menegaskan iktikadnya agar kursi Wakil Gubernur Sulbar dapat segera terisi demi mengoptimalkan kerja pemerintahan. Dari RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
12: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, ada Alfia Putri Nur Alan sebagai operator dan Sainita Wahyuni mengembalikan kepada rekan Hermalasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira.
15: Baik, terima kasih rekan yang ada di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana untuk Gemah Saripati Maju sore hari ini. Samsat keliling hadir layani pajak kendaraan di Festival Bakulupi. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
16: Pelayanan Samsat keliling turut hadir dalam rangkaian Festival Budaya Bakulupi 2026 di Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Pelayanan Samsat keliling ditempatkan di area kegiatan festival sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sambil mengikuti berbagai rangkaian Festival Budaya Bakulupi. Layanan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang dihadirkan di tengah kegiatan masyarakat. Herianto M. Haris SE, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengatakan, masyarakat yang memiliki keperluan pembayaran pajak kendaraan dapat memanfaatkan pelayanan Samsat Keliling selama layanan tersebut beroperasi di lokasi festival.
17: Ya, jadi kegiatan ini kita persembahkan untuk mendukung, untuk memeriahkan kegiatan festival Bapak Lupi. Jadi pelayanan ini supaya masyarakat bisa bayar ke tempat, kami juga mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi semua pembayaran pajak baik yang luar daerah ataupun kendaraan yang dari Tohuna bisa langsung bayar di sini. Jadi kita buka sampai jam 10 malam selama 3 hari turut-turut. Jadi bagi masyarakat yang mau bayar pajak, silakan langsung bayar di sini. Kita siap melayani sampai tuntas. Kalau ada permasalahan apa, bisa konsultasi juga di sini. Saat apa kendala sampai bisa tidak dibayarkan pajak, bisa konsultasi di sini.
16: Selain menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan permainan tradisional, Festival Budaya Baku Lupi 2026 juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sejumlah pelayanan. Kehadiran pelayanan Samsat Keliling diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Rahmawati Tane melaporkan.
15: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana mewakili tim yang bertugas. Saya Yunisa Fira bersama rekan operator Sasri Albiasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari RRI Ampana sudah menyampaikan informasinya. Dan selanjutnya dari Ampana kami akan mengajak Anda mampir sejenak ke RRI Makassar bersama rekan Ramadhani dalam wawancara bersama Sekretaris YLKI Sulsel Yudi Raharjo terkait dampak penerapan ganjil genap pengisian BBM di SPBU bagi konsumen.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar, sehat Pak?
19: Alhamdulillah, baik.
18: Baik, ini kita berbicara mengenai penerapan ganjil genap ya, yang baru saja dilakukan di SPBU di Makassar menyikapi antrian panjang BBM. Bagaimana pandangan YLKI terhadap penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini, terutama dari sisi hak konsumen untuk mendapatkan BBM, Pak?
19: Ya, ini kan satu cara ya untuk mengurai sebenarnya antrian, mengurai kemacetan akibatnya ya. Itu cara-cara yang dilakukan ya, seperti itulah. Ganjil genap atau kemudian membatasi mobilitas dengan di sekolah itu ada daring dan sebagainya. Nah itu cara-cara, tetapi ini tetap aja bahwa kita konsumen, ya ini saya bilang ini bagus, tetapi bagi konsumen juga ada kritik bahwa ini cara ini juga akan, apa namanya, konsumen sebenarnya nggak terlalu paham informasi yang apa yang layak gitu, kenapa ini terjadi gitu loh. Ini kan kejadiannya misalnya solar itu mulai dari bulan Agustus tuh, sampai kemudian September, soal tertarik dan sebagainya, kemudian kemacetan, antrian dan sebagainya. Nah, itu yang kita nggak tahu persis ya, nggak mendapatkan informasi yang utuh. Yang kedua juga, meskipun ganjil genap itu bagus, tapi menurut saya pribadi ini juga mengatur sebenarnya waktu dari konsumen juga sih, dengan ganjil genap ini tuh. Terutama misalnya motor yang punya kapasitas bensin yang sedikit dan sebagainya. Kalau dengan aturan ganjil genap, gimana? Berarti harus ada aturan soal waktu, bahwa misalnya kalau driver ojol, kemudian yang ekspedisi, gimana caranya kemudian dia harus atur waktu ketika ada order, gimana caranya? Itu juga harus jadi pikiran. Tapi bukan berarti mengatakan bahwa aturan ini salah, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirkan juga.
18: Baik. Nah, kalau dari pihak YLKI sendiri, apakah langkah yang dapat dilakukan konsumen apabila misalnya merasa dirugikan akibat penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini?
19: Karena begini, karena konsumen sendiri juga punya taktik ya, siasat untuk menyiasati itu. Karena kadang-kadang waktu itu menunggu atau waktu untuk berbagi itu juga jadi sumber daya dari konsumen sendiri kan. Jadi kita nggak bisa pukul rata bahwa itu merugikan, tidak. Tetapi ini ada siasat-siasat yang dilakukan konsumen. Misalnya dia mengatur waktu ya, supaya misalnya bisa sampai pada aturan yang ganjil genap itu. Seperti itu, hanya cuma waktu itu. Waktu itu yang kemudian diorganisasikan ulang oleh konsumen. Itu saya kira jadi pikiran juga sistem waktu itu. Karena yang kemarin itu kan antrian yang padat itu membuat orang tiba-tiba nggak bisa bekerja aja. Ya kan? Tiba-tiba harus menunggu di pom bensin misalnya berjam-jam tanpa pekerjaan. Itu juga bisa berarti pada driver ojol kah, yang mengatur ekspedisi dan sebagainya, banyak hal gitu loh. Belum lagi antrian yang truk itu juga, itu kan aturannya kan kemudian harus malam dan sebagainya, tapi gimana gitu loh untuk misalnya angkutan misalnya remaja, transportasi dan sebagainya, itu juga apa namanya dipikirkan.
18: Baik. Nah, apa rekomendasi LKI sendiri terkait penerapan ganjil genap ini untuk tetap lindungi hak konsumen, Pak Yudi?
19: Ya, misalnya apa namanya, ya bisa juga apa konsumen mungkin agak keberatan, tapi kan apa ada siasatnya konsumen yang kita juga tidak tahu tuh. Apakah ini apa sesuatu yang bisa disiasati dan sebagainya, itu ada caranya sendiri, saya percaya itu. Cuma memang harus ada, ya kalau memang ada pengaduan ya bisa juga diadukan. Tapi apa namanya, yang penting adalah bahwa kebijakan ini mestinya juga harus dibicarakan lah sama perwakilan-perwakilan konsumen tuh, sebelum mengeksekusi, sebelum melaksanakan kebijakan.
18: Baik. Baik Pak Yudi, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Anda masih bersama kami, Sindikasi Siaran Berjaringan di wilayah 4 Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Palu-Palu bersama rekan Umi Kalsum Dawas yang sudah berada di sana.
12: Terima kasih rekan Herbalasari.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
12: Terima kasih rekan Hermalasari di RRI Makassar, dari RRI Palu, Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Kembali menghadirkan Festival Literasi sebagai ruang untuk mendorong kreativitas, inovasi sekaligus juga meningkatkan literasi masyarakat di Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Muhammad Sidik.
20: Sebagai bagian dalam menyemarakkan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusaka Provinsi Sulawesi Tengah kembali menghadirkan Festival Literasi. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam rangkaian, mulai dari lomba bertutur tingkat SD, lomba resensi buku tingkat SMA atau SMK, lomba video konten, hingga pameran perpustakaan se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Dispusaka Sulawesi Tengah Siti Rahmi Amir Singi mengatakan, Festival Literasi ini telah menjadi agenda tahunan untuk memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi Tengah.
21: Ya, Festival Literasi ini kami laksanakan, ini adalah agenda tahunan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan. Kami ingin untuk supaya semua Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah ini ikut dalam rangka pengembangan perpustakaan untuk pengembangan sumber daya manusia. Ini juga dengan semangat berani cerdas, kita laksanakan kegiatan ini dengan menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing kabupaten kota.
20: Siti Rahmi Amir Singhi menjelaskan, pelaksanaan festival literasi melibatkan dinas perpustakaan dan kearsipan dari berbagai kabupaten kota sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengembangkan perpustakaan dan sumber daya manusia. Menurutnya, melalui semangat berani cerdas, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing daerah. Festival literasi juga menjadi ruang bagi pelajar dan masyarakat untuk menunjukkan kemampuan, sekaligus meningkatkan minat terhadap buku dan berbagai aktivitas literasi.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Kami kembali ke rekan kami di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya dari RRI Palu. Dan setelah informasi dari Palu, kami hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar, Khairuddin Borahim, tentang dampak penerapan pengisian ganjil genap bagi driver ojol. Baik. Kepada Khairuddin Borahim, kami persilahkan.
5: Baik, kelangkaan BBM subsidi dan penerapan kebijakan ganjil genap di Kota Makassar belum mendapat sorotan dari pengemudi ojek online atau ojol. Sekretaris Umum Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan Hendrik jadi saya tanggapannya kemarin mengatakan ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian para pengemudi ojol, yakni pembatasan pengisian BBM berdasarkan plat nomor ganjil genap, pembatasan dalam pengisian, serta kelangkaan BBM dan gas LPG. Menurut Hendrik, aturan ganjil genap nilai menyulitkan ojol karena pekerja mereka berlangsung setiap hari dan tidak mengenal sistem jadwal berdasarkan nomor kendaraan. Dikatakan ojol tiap hari dan tidak ada orderan yang bersifat ganjil genap. Ketika plat ganjil besok harus libur karena yang genap yang boleh beroperasi. Tentunya kata Henry, dampak dari antrian dan ganjil genap, pendapatan berkurang sekitar 20 hingga 30%. 30% itu bisa diukur.
22: Yang diperlakukan namanya pertama adalah pembatasan ganjil genap dan pengisian. Yang kedua pembatasan bar dalam pengisian juga. Dan ketiga adalah kelangkaan BBM, kelangkaan gas LPG. Itu yang kami soroti. Semoga dengan kedatangan dan penerimaan dari anggota Dewan Pak Lukman yang mewakili dari Komisi D Transportasi bisa memberikan solusi yang sudah buat kami untuk mengawal kebijakan dan kesepakatan yang telah terjadi suatu kami ke Pamina.
5: Ya, berharap ada kapasitas terkait kesepakatan sebelumnya dengan Pertamina yang sibuk memberikan pengecualian bagi kendaraan ojol dari sistem ganjil genap. Hendrik mengatakan pihaknya memilih mengawal kebijakan tersebut melalui DPRD setelah mendapat konfirmasi dari anggota Komisi D DPRD Makassar, Maksud kami DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Lukman, yang disebut siap mengawal kesepakatan dengan Pertamina. Sementara terkait kelangkaan Pertalite, Hendrik menyebut dampaknya cukup besar bagi penghasilan pengemudi ojol. Para pengemudi ojol berharap persoalan pasokan BBM dan penerapan aturan ganjil genap segera mendapat solusi sehingga mereka dapat kembali bekerja secara normal. Demikian Khairuddin Borahim melaporkan dari Kota Makassar.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Khairuddin Borahim. Dan setelah laporan dari Khairuddin Borahim tadi, selanjutnya kami akan menuju RRI Kendari bersama rekan Jihan. Halo rekan-rekan Jihan.
23: Ya, selamat sore.
0: Baik, selamat sore. Silakan rekan-rekan Jihan untuk informasinya.
23: Ya, informasi dari RRI Kendari mengenai bisnis pakaian bekas atau pre-love yang menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Bersama dengan rekan Yuli.
24: Di tengah kebutuhan
2: Tuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau pre-love yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
3: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu, namanya. Iya. Pertama sekali itu saya berawal dari cuma berapa lembar ji mungkin. Ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
2: Pilihan barang yang ditawarkan cukup beragam. Ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha prelove bukan sekedar aktivitas jual-beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama 3 orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
3: Ayo satu kali ngobrol. Kalau online kita dapat 4 juta, paling rendah 3 juta 500 atau 2. Karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online ji, dari saya promosi. Dari kota. Macam-macam daerah kalau luar kota kecuali online. Kalau kita lagi live toh, mereka pesan lewat online juga.
2: Menariknya, Asna juga rutin mengadakan obral pakaian sebanyak 2 kali dalam sebulan. Momen obral menjadi salah satu kesempatan untuk menarik lebih banyak pembeli. Berbagai pakaian dan barang prelove ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Dari kegiatan obral tersebut, penjualan bahkan dapat mencapai sekitar 6 juta rupiah dalam satu kali kegiatan, tergantung jumlah barang yang berhasil terjual. Bagi Asna, pencapaian tersebut menjadi penyemangat untuk terus menjalankan usaha.
3: Sepatu, pokoknya macam-macam yang kita tidak pakai toh, umpama baju-bajunya kita daripada kita simpan, mending dijadikan uang toh, daripada tersimpan banyak-banyak, mending dijadikan uang. Modal-modalnya tidak terlalu banyak, sekitar 2 jutaan, 3 juta boleh.
2: Asna berpesan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha agar tidak mudah menyerah. Semangat, kesabaran, dan kemauan untuk terus mencoba menjadi bekal penting dalam membangun usaha. Perlu menunggu memiliki modal besar untuk memulai. Peluang dapat muncul dari barang-barang yang ada di sekitar selama mampu melihat kebutuhan pasar dan berani mengambil kesempatan.
3: Kalau bagi saya tetap semangat. Usaha itu tidak boleh usaha langsung menyerah, tidak boleh harus semangat, tidak boleh putus asa karena dari hasilnya itu pasti ada nikmatnya.
2: Sederhana, langkah kecil terus dijalankan. Sebab kesuksesan tidak datang hanya dengan menunggu, tetapi perlu diperjuangkan dengan semangat dan pantang menyerah.
23: Demikian news feature dari RRI Kendari dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan bin Nazir kembali bersama dengan rekan Hermala Sari di Makassar.
7: Baik, terima kasih untuk rekan dari RRI Kendari untuk informasinya dan pendengar RRI, demikian seluruh angka rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Mori Harmalasari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Makassar, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
4: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
3: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
5: Tahukah Anda, radio dianggap jadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Mendengarkan radio bisa sambil mengerjakan aktivitas lain, seperti memasak, bersih-bersih rumah, atau menemani Anda di perjalanan. Berbeda jika Anda membaca berita atau menonton berita. Anda harus terpaku kepada layar dan membaca berita yang disajikan jika tidak ingin ketinggalan informasi. Yuk, sering mendengarkan radio, media berita yang meningkatkan kecerdasan, wawasan, dan menghibur.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Hai, kami suka bermain di luar. Menikmati indahnya alam.
7: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang. Polusi udara. Pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
8: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
6: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
7: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Keberadaan radio sudah ada sejak zaman dahulu. Semenjak penemu Italia, Guglielmo Marconi memperkenalkan gelombang radio. Radio merupakan saluran komunikasi yang menyiarkan informasi berupa berita, musik, film, dan program khusus lainnya. Pada 27 November 1920, diberikan lisensi penyiaran pertama kepada Amerika Serikat untuk mengoperasikan stasiun radio. Dan pada 2 November 1920, stasiun radio KDKA tercatat sebagai stasiun radio komersil pertama di dunia. Siaran radio itu mengudara pada sore hari. Kala itu, banyak penduduk Amerika Serikat yang menginginkan siaran yang lebih banyak. Haus akan informasi dan hiburan, menjadikan radio menjadi elemen yang begitu penting. Kecanggihan peralatan radio dan jumlah operator radio amatir berkembang dengan cepat. Salah seorang operator radio, Frank Conrad, ia mulai mentransmisikan musik yang dimainkan dari piringan hitam. Kala itu, banyak pertanyaan dan permintaan mengenai lagu. Akhirnya, ia mulai memberikan pengumuman untuk menyiarkan jadwal lagu secara teratur. Sekitar tahun 1920 hingga 1945, radio berkembang menjadi media massa elektronik pertama. Menguasai gelombang udara, menyejajarkan kekuatannya bersama dengan surat kabar, majalah, dan film. Dalam perkembangannya, 564 stasiun penyiaran telah mendapat lisensi pada tahun 1922. Bisnis radio mulai menjanjikan. Banyak jasa yang menjual peralatan berkaitan dengan radio. Informasi berkembang dengan cepat dan maksimal melalui

0: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, untuk waktu sholat maghrib di wilayah Kabupaten Toli-Toli saat ini jatuh pada pukul 19.59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sambil kita menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita dengarkan lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Untuk itu marilah sejenak kita hentikan segala aktivitas, saatnya untuk sucikan hati, kita tunaikan kewajiban sholat maghrib baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa keberkahan serta ketenteraman bagi kita semua. Pendengar, selanjutnya sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda di malam hari ini, kami akan hadirkan cek fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online, setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos hanya melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Selanjutnya, Indonesia dan India memperkuat kerjasama di bidang teknologi dan layanan telekomunikasi. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding, MOU, atau Memorandum Saling Pengertian, MSP, yang menjadi landasan bagi kedua negara untuk mengembangkan teknologi telekomunikasi dan memperkuat ekosistem digital. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut hasil pembahasan Joint Leaders Statement dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India ke Indonesia yang diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Draft final dokumen kerjasama juga telah dipertukarkan dalam agenda exchange of document di hadapan pimpinan kedua negara. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid bersama Menteri Komunikasi India Jyotiraditya M. Sindia telah menyepakati penandatanganan MOU. Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk mengembangkan layanan telekomunikasi melalui kerjasama yang setara dan saling menguntungkan. Mutia mengatakan kerjasama Indonesia dan India tidak hanya diarahkan pada penguatan teknologi telekomunikasi yang telah digunakan saat ini, tetapi juga pada penggunaan teknologi generasi berikutnya. Pengembangan dan riset bersama akan mencakup teknologi 4G, 5G, hingga penjajakan teknologi 6G, serta teknologi masa depan seperti kuantum teknologi dan komunikasi nirkabel mutakhir. Menurut Mutia, penguasaan teknologi telekomunikasi menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas yang cepat, andal, dan tangguh. Kerjasama dengan India diharapkan membuka ruang pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas, serta inovasi yang dapat memperkuat kemampuan kedua negara dalam menghadapi perkembangan teknologi global. Kerjasama juga mencakup penguatan komunikasi untuk penanganan bencana. Indonesia dan India akan mengeksplorasi pengembangan sistem komunikasi darurat dan solusi penguatan resiko bencana untuk menjaga keberlangsungan layanan telekomunikasi ketika terjadi krisis atau bencana alam. Implementasi kerjasama akan dilakukan melalui sejumlah program, antara lain pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. MOU tersebut berlaku selama 5 tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua pihak. Melalui kerjasama ini Indonesia berharap dapat mempercepat penguasaan teknologi telekomunikasi masa depan, meningkatkan ketahanan infrastruktur komunikasi, dan memperluas manfaat transformasi digital bagi masyarakat. Pendengar, demikian Cek Fakta. Terima kasih.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selingan lagu-lagu religi islami kami cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya kita dalam kebersamaan di depart ketiga dalam Toli-Toli Sore, Toli-Toli Terkini di depart ketiga.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro
2: 1. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: John, angkat nih.
6: Oke. Wih, ada yang bilang.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan tanpa terasa kebersamaan kita di depart ketiga kini sudah di penghujung kebersamaan kita. Atas nama seluruh kerabat karya bertugas, saya Andi Nur Samsung mengucapkan terima kasih. Namun Anda tentunya jangan kemana-mana, karena setelah saya masih akan ada rekan-rekan saya yang akan menemani Anda di depart keempat di Toli-Toli malam ini. Dan akhirnya saya Andi Nur Samsu pamit dan undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengarnya. Salam baku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Malam hari ini Selasa 15 September 2026. Apa kabar untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai kumpul bersama keluarga tercinta setelah melewati berbagai aktivitasnya sepanjang hari tadi? Tentu kita berharap semoga apa yang sudah Anda kerjakan bisa memberikan sedikit sebuah senyuman ya dari capaian aktivitas Anda. Nah, pendengar, sesaat lagi kita akan menemani Anda lewat informasi yang lagi viral ya di beberapa kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi.

0: Dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini, sejenak kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tuli-Tuli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat isya. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, barangkali saja malam hari ini ya merupakan malam yang agak sedikit berbeda dibanding dengan malam-malam sebelumnya, di mana ada sesuatu hal yang barusan saja Anda temukan ya, berupa suasana kebahagiaan bersama keluarga tercinta ya. Untuk itu kita ucapkan ya, semoga ini bisa menjadi sesuatu yang surprise ya bagi Anda di tengah-tengah keluarga. Nah pendengar, untuk informasi yang terjadi di beberapa kota-kota besar di malam hari ini, kita mulai dari informasi yang terjadi di kota Makassar, di mana kekeringan meluas. BPBD Makassar kerahkan sebanyak 25 armada untuk menyalurkan air. Selengkapnya, BPBD Kota Makassar terus memperkuat penanganan tanggap darurat bencana kekeringan dengan memperluas distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan akses air. Hingga pembaruan data operasional terakhir, BPBD Makassar telah menyalurkan sebanyak 3.043 liter air bersih melalui 310 titik distribusi yang tersebar di wilayah terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli Tahar mengatakan, distribusi air tersebut telah menjangkau 8 kecamatan dan 58 kelurahan dengan total penerima manfaat itu mencapai 26.888 kepala keluarga atau 92,931 jiwa. Nah, menurut Fadli, seluruh langkah penanganan dilakukan BPBD merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Makassar Munapri untuk memusatkan perhatian pada persoalan dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan respon cepat pemerintah. Nah, itu dia informasi dari Makassar, di mana kekeringan meluas, BPBD Makassar kerahkan 25 armada salurkan air. Sementara untuk informasi di Gorontalo, pendengar, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo lebih memperkuat dukungan untuk tugas kedewanan. Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo terus berupaya mengoptimalkan pelayanan ya untuk mendukung anggota DPRD menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Ripli Katili, mengatakan dukungan itu menjadi bagian penting agar anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat secara optimal. Pernyataan tersebut disampaikan Ripli dalam rangkaian peringatan milad kedua DPRD Provinsi Gorontalo, periode 2024-2029. Menurutnya pendengar, kolaborasi antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD perlu terus diperkuat, termasuk dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan di kantor maupun di lapangan. Dan informasi dari Gorontalo, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo memperkuat dukungan tugas-tugas kedewanan.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Pendengar seiring waktu yang berjalan, biasanya malam seperti agak berbeda dibanding dengan siang hari ya. Karena mungkin terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi kondisi di malam seperti ini. Biasanya penurunan energi dan kelelahan fisik yang Anda rasakan. Di mana setelah beraktivitas harian penuh, kadar energi tubuh Anda biasanya menurun secara drastis ya, sehingga seringkali memicu rasa lelah atau ngantuk. Artinya wajar-wajar saja ya kalau kondisi Anda saat ini mungkin agak capek lelah akibat dari aktivitas yang cukup melelahkan sepanjang hari tadi. Nah, pendengar, kita lanjut lagi untuk menghadirkan informasi-informasi yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi. Kita ke Kendari, di mana pemerintah kota Kendari saat ini tengah fokus untuk melakukan tracking tuberkulosis TBC. Dinas Kesehatan bersama UPTD Puskesmas Moko Au melaksanakan sosialisasi dan tracking tuberkulosis yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis di kantor Kelurahan Lalo Lara, Kecamatan Kambu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat penanggulangan TBC, sekaligus mendukung terwujudnya program Kendari Tuntas TBC melalui peningkatan deteksi dini, penemuan kasus secara aktif, serta penguatan peran masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian TBC. Selain penemuan dan pengobatan kasus, pemerintah Kota Kendari juga menekankan pentingnya upaya mengurangi stigma diskriminasi terhadap penderita TBC. Dukungan keluarga dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong pasien menjalani pengobatan secara teratur hingga tuntas. Dan itu dia informasi dari Kendari, kembali melakukan tracking tuberkulosis atau TBC. Kita ke Palu, pendengar. KPU Kota Palu tengah melakukan verifikasi dan monitoring 277 data pemilih. KPU Kota Palu Selasa 15 September 2026 pagi tadi melepas 26 orang petugas dan tim monitoring untuk melakukan penyesuaian dan penelitian data pemilih berkelanjutan. Ketua KPU Kota Palu Idrus kepada sejumlah media mengatakan KPU Kota Palu menugaskan 26 petugas dan tim memonitoring untuk melakukan penyesuaian dan penelitian data pemilih yang jumlahnya mencapai 277 orang data pemilih. Dari 277 orang data pemilih tersebut, 240 diantaranya berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri dikategorikan telah meninggal dunia dan 37 orang data lainnya merupakan pekerja migran yang bekerja ke luar negeri berdasarkan data dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, pendengar.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Om Lule.
2: Kenapa Om Labul?
1: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada basap terus. Jangan sampai tabakaran,
2: Ini Om Labul, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
1: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lule, musim panas ini, rawan tabakaran.
2: Oh, aman itu Om Labul. Om Labul, apa itu basap di rumah?
1: Oh iyo, kita selupa ini, aduh. Ada mamas air tadi.

Melewati berbagai tugas-tugas dan juga rutinitas panjang hari tadi, berharap malam hari Anda bisa menemukan satu ruang dan tempat ya untuk memulihkan kembali ya stamina kerja Anda setelah banyak terbuang di tempat kerja. Nah, peringatan kita sampai pada informasi-informasi terakhir, kita ke Manado. Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat budaya anti korupsi. Selengkapnya peringatan, pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penguatan budaya integritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dan sosialisasi anti korupsi. Kegiatan yang digelar di SMP Negeri 1 Tondano itu dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Minahasa, di mana sejumlah pejabat terkait turut hadir, termasuk Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Bagian Hukum. Sekda Kabupaten Minahasa, Linda Watania, menegaskan pencegahan korupsi butuh komitmen seluruh jajaran pemerintah. Menurutnya, penandatanganan kesepakatan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial saja. Linda mengatakan hasil survei penilaian integritas Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjadi bahan evaluasi. Hasil itu juga perlu digunakan sebagai pijakan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Menurutnya, hasil SPI dapat menjadi cermin untuk mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan korupsi. Pemerintah daerah kemudian perlu menutup setiap celah-celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Nah, itu dia informasi dari Sulawesi Utara, Pemkab Minahasa perkuat budaya anti korupsi. Kita ke Sulawesi Barat, buka Festival Literasi Sulbar 2026, Kepala Perpusnas apresiasi program Mandaras. Kepala Perpustakaan Nasional Profesor Aminuddin Asis mengapresiasi program Sulawesi Barat Mandaras yang dinilai selaras dengan upaya Perpusnas membangun budaya membaca. Hal itu disampaikan saat membuka Festival Literasi Sulbar 2026 di Mamuju. Festival yang menjadi bagian dari gerakan Sulbar Mandaras itu dihadiri Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Forkopimda Sulbar, instansi vertikal, unsur Pemda, pegiat literasi, pelajar pengelola taman bacaan masyarakat, serta sejumlah komunitas di Sulawesi Barat. Festival Literasi Sulbar 2020 ini menghadirkan sejumlah kegiatan, diantaranya gelar bicara literasi bersama penulis dan pegiat literasi Maman Suherman. Aminuddin mengatakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini tidak hanya mendorong minat baca, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah. Demikian informasi buka Festival Literasi Sulbar 2026, Kepala Perpusnas apresiasi program Mandaras, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi yang terjadi di kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi. Pendengar.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden

0: tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
1: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
3: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan, mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
5: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
6: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
7: Sebagian ada.
6: Berarti karena itu, Pak?
7: Karena itu, Pak. Ya, sebagian ya.
8: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
7: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
8: Mancing apa, Pak?
7: Mancing ikan mujair, nila.
8: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
7: Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
5: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
9: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
5: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
11: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
10: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian.
11: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
12: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
11: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
13: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
14: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
13: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
14: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Suyatno, terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
15: Saya Babinsa Bukit Tunggal, selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
14: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
16: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
17: Tadi malam sekitar jam 8 pagi. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
16: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang, Novel, memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
18: Diperiksa tanki, kalau 2 tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto auto sama dengan yang mengisi dan jadi foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama tiap hari masuk 8 bertalai 16
16: antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
16: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
19: Pemainan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
16: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
20: Nah, kami sudah sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
16: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar demikian, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, Buol dan Parigi Mautong.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini lewat informasi Ruang Inspirasi. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak hal-hal yang bisa menjadi inspirasi bagi kita ya. Apalagi saat ini kan ceritanya masih kemarau berkepanjangan. Yang biasanya

0: jangkar pantang pulang sebelum padam, tentu saja bukan sekedar kalimat penasihat tugas, justru melainkan sebuah filosofi hidup yang mendalam. Nah, setidaknya ada beberapa inspirasi bermakna penting yang bisa kita petik dari sosok penyelamat kebakaran. Yang pertama, keberaniannya di tengah ketidakpastian. Bayangkan saat orang lain lari menjauh bahaya dan kepulan asap pekat, petugas penyelamat justru berlari mendekatinya. Nah, inspirasi terbesarnya adalah bagaimana menghadapi rasa takut. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, justru melainkan tindakan untuk tetap maju dan bertindak benar walaupun rasa takut itu ada. Kemudian, ketenangan di bawah tekanan ekstrim. Kita bisa bayangkan di saat suasana ketegangan yang terjadi di bawah tekanan ekstrim, para petugas pemadam kebakaran itu harus dituntut untuk berpikir jernih. Iya, situasi darurat kadang menuntut keputusan yang cepat dan tepat. Sedikit saja salah hitung, nyawa bisa menjadi taruhannya. Nah, karena itu ketenangan merupakan kunci utama penyelamat kebakaran di lapangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering dihadapkan pada kebakaran, kecil masalah pekerjaan, finansial, atau konflik. Nah, petugas damkar mengajarkan kita bahwa pentingnya menjaga kepala tetap dingin agar bisa mencari solusi, bukan justru panik. Hal lain yang bisa kita petik ya, inspirasi dari pemadam kebakaran adalah solidaritas dan kekuatan tim, teamwork. Nah, tugas penyelamatan tentu tak bisa dilakukan seorang diri. Mereka mengandalkan rekan setimnya untuk saling melindungi, berbagi beban, dan menutup kelemahan satu sama lain. Hal yang perlu kita petik di sana adalah kesuksesan terbesar dalam hidup dan pekerjaan itu lahir dari kolaborasi yang solid, kepercayaan antar sesama, dan rasa kepedulian tinggi terhadap orang di sekitar kita. Kemudian, pengabdian tanpa pamrih dan tanpa batas waktu. Siaga 24 jam, bencana tidak mengenal waktu libur, hari raya, atau waktu istirahat. Yang pasti, panggilan darurat bisa datang kapan saja. Tentu, kondisi ini memaksa mereka meninggalkan keluarga di rumah demi keselamatan orang lain. Arti sebuah keikhlasan dan pengabdian murni, mereka bekerja bukan hanya mencari materi, tetapi demi misi kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa sesama. Nah, satu hal yang perlu mendapat perhatian bagi kita terhadap inspirasi dari pemadam kebakaran adalah bahwa di dunia ini, pahlawan sejati seringkali tampil tanpa jubah, melainkan mengenakan pakaian tahan panas dan membawa semangat kemanusiaan yang tinggi. Nah, itu dia pendengar, salah satu inspirasi yang tentu tak jauh-jauh perlu kita belajar. Apalagi di suasana musim kemarau berkepanjangan ya, kadang inspirasi bisa kita tujukan kepada penyelamat kebakaran atau pemadam kebakaran. Nah, demikian untuk ruang inspirasi malam hari ini, pendengar.
1: Saran yang

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Menemani suasana santai Anda bersama keluarga tercinta, malam hari ini kita akan temani Anda lewat drama radio berjudul Pertikaian di Ujung Senja.

Malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan. Namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Iya bu, aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, mas eh, mas, sini. Aku di sebelah sini mas, mas.
0: Oh ya, ya Yun, aku tak kesana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk ora?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk opo? Ya nggak akan mabuk lah.
1: Lah, mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan Yun.
1: Ya wes, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, ya masih toh, tambah ruame sekarang.
0: Ya wes, ayo ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Dok. Kusno, apa kabarmu, nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku, itu... Anu,
2: Pak. Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Ya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak. Tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun.
2: Sampun pak, sudah Yuni siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak ada riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus mikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
0: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Ya sudah mas, Mas Kus sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
0: Sudahlah.
2: Ya wes mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Akbar. Tahiyatul mubarakatuh, salawatu taibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengerang kesakitan.
1: Gus, Gus, tolong Gus, Gus.
2: Bapak, ya Allah bapak, bapak kenapa pak?
1: Duh, aduh Gus, dadaku sakit, sesak sekali.
0: Kita ke rumah sakit sekarang ya pak ya, kita ke rumah sakit sekarang.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo Mas.
0: Bapak Yun, Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, Mas, sepurane aku nggak bisa ke sana sekarang ya Mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kos dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya Mas ya.
0: Iya Yun, iya paham, aku paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Kos, kok melamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya, Mas. Apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu, Mas.
1: Aku kayaknya nggak bisa bertahan lama di sini untuk jaga Bapak, Yun. Aku sama keluargaku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA, Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga bapak sakit. Aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar. Mas, lantas maksud Mas aku harus menjaga bapak seorang diri begitu? Tidak, tidak bisa Mas, tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja. Tapi kamu juga, Mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu Yun, aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas. Mas pikir aku juga enggak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, Mas. Mas tahu. Karena selama ini aku sendirian merawat bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, Mas. Dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, Mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami. Ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, Mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun. Kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, Mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, Mas. Seharusnya Mas tahu, istri Mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, Mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun.
0: Baik. Kalau memang Mas Kus tidak mau merawat bapak, aku yang akan merawat bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu. Bapak masih hidup dan bernafas kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang Mas tanya sama diri Mas sendiri. Anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya? Yang menyekolahkannya hingga tinggi. Anak macam apa kamu, Mas? Kamu lihat aku. Apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
1: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta bapak ke kamu.
0: Lihat kan, Mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, Mas. Jika Mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka Mas juga harus ada di sini menjaga bapak.

0: Pengli, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingli.
1: Tidak
0: ada yang lain, cuma kau.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Dan tentu saya masih terus hadirkan ragam informasi, inspirasi di malam hari ini sambil menemani Anda yang mungkin saja lagi menikmati suasana santai walaupun tetap aktif ya di media sosial atau lebih fokus ya terhadap aktivitas di malam hari. Tentu kita berharap ya semoga RRI Tuli-Tuli bisa menjadi teman Anda di malam hari ini.

Nah, baiklah pendengar, untuk sesi berikutnya di malam hari ini kita coba hadir lewat informasi komunitas.

Nah, baiklah, untuk ragam komunitas di malam hari ini kita coba berbagi informasi seputar komunitas penyuluh ya, ragam komunitas penyuluh, mulai dari komunitas penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan, dan juga penyuluh agama, termasuk penyuluh keluarga berencana. Yang pertama kita coba hadirkan informasi komunitas penyuluh perikanan. Mungkin di daerah atau di tempat Anda terdapat komunitas penyuluh perikanan. Nah, tentu sebagai profesi sebagai seorang penyuluh perikanan, fokus utamanya adalah mendampingi nelayan. Komunitas ini fokus pada peningkatan produktivitas petani, inovasi teknologi tani, dan ketahanan pangan. Komunitas penyuluh pertanian ya maksudnya.

Sebelum ke komunitas penyuluh perikanan, terlebih dahulu kita coba ulas ya, komunitas para penyuluh pertanian. Di mana komunitas ini fokus pada peningkatan produktivitas petani, inovasi teknologi tani, dan ketahanan pangan. Diwadahi langsung oleh organisasi profesi seperti Perhiptani, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Nah, komunitas penyuluh pertanian ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memajukan sektor pertanian di tanah air. Fokus utamanya seputar peningkatan produktivitas petani, mendampingi petani secara langsung untuk mengoptimalkan hasil panen dan efisiensi usaha tani. Bukan itu saja, komunitas penyuluh pertanian memperkenalkan dan mengedukasi petani mengenai penggunaan teknologi modern serta metode pertanian yang lebih efektif. Lalu memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan yang berkelanjutan demi kemandirian bangsa. Nah, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia, organisasi resmi yang menaungi para penyuluh pertanian untuk memperkuat profesionalisme, koordinasi, serta advokasi profesi penyuluh di seluruh Indonesia. Nah, itu dia sekilas mengenai informasi komunitas penyuluh pertanian. Lantas bagaimana dengan komunitas perikanan?

Nah, bicara tentang komunitas penyuluh perikanan, pendengar, memegang peran yang sangat strategis sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan masyarakat pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Adapun peran utamanya, memberikan edukasi langsung mengenai teknik budidaya yang efisien, penangkapan ikan yang ramah lingkungan, hingga standar pengolahan hasil perikanan yang higienis. Membantu nelayan dan pembudidaya ikan untuk membentuk serta mengelola kelompok usaha, seperti kelompok usaha bersama, gabungan kelompok perikanan atau koperasi agar lebih mandiri secara ekonomi. Komunitas penyuluh perikanan, pendengar, juga menjadi penghubung bagi pelaku usaha perikanan untuk mengakses informasi pasar, teknologi tepat guna, bantuan sarana-prasarana pemerintah, sampai akses pembiayaan perbankan. Tugasnya pun semakin meluas seperti mengkampanyekan pentingnya menjaga ekosistem perairan agar sumber daya ikan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Sasaran utamanya adalah meningkatkan keselamatan kerja, efisiensi operasi penangkapan, dan diversifikasi usaha. Mengoptimalkan produktivitas kolam, tambak, pengolahan kualitas air, dan pencegahan penyakit ikan. Nah, keberhasilan penyuluh perikanan itu bisa diukur dari sejauh mana para pelaku utama dan pelaku usaha dapat bertransformasi menjadi mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Nah, itu dia sekilas informasi mengenai keberadaan komunitas penyuluh perikanan dan penyuluh pertanian, pendengar. Lihat.

0: aja.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang

Barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini kita masih terus ya informasikan tentang keberadaan para komunitas penyuluh yang ada di Indonesia, termasuk mereka yang berprofesi sebagai penyuluh ya di pemerintahan. Nah, kali ini kita coba hadirkan informasi keberadaan komunitas penyuluh keluarga berencana PKB PLKB yang bergerak di bawah BKKBN untuk membina ketahanan keluarga, mengatur jarak kelahiran dan pembangunan kualitas keluarga. Nah, pendengar, sebagai garda terdepan di bawah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, peran penyuluh keluarga berencana itu sangat penting dalam mengedukasi masyarakat langsung di tingkat akar rumput, baik desa maupun kelurahan.

Nah, peran penyuluh keluarga berencana pendengar tak lain untuk bagaimana bisa menghadirkan ketahanan keluarga, memberikan penyuluhan melalui kelompok kegiatan seperti bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga, akseptor. Selain itu, mensosialisasikan pentingnya perencanaan kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman demi kesehatan ibu dan anak. Bukan itu saja, komunitas keluarga berencana juga berperan aktif dalam pencegahan dan penurunan angka stunting serta mengawal penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Itu dia sekilas mengenai keberadaan dan peran dari komunitas penyuluh keluarga berencana. Sementara untuk informasi komunitas penyuluh agama yang berada di naungan Kementerian Agama ya, itu terdiri dari para penyuluh lintas agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, yang bertugas untuk menyampaikan bimbingan moral kerukunan umat. Tugasnya pun di dalam komunitas ini mengemban peran penting dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat, menyampaikan bimbingan moral kepada umat beragama, menjaga dan merawat kerukunan umat beragama di tengah masyarakat. Selain itu memberikan penyuluhan mengenai isu-isu sosial seperti pencegahan stunting serta pembinaan keluarga sakinah. Nah, pendengar, poinnya komunitas ini menjadi garda terdepan Kementerian Agama dalam menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan berbagai persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. Nah, itu dia pendengar, informasi peran dari komunitas para penyuluh yang ada di kementerian ya, yang tentu saja punya peran dalam membangun baik ketahanan maupun agama di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, demikianlah untuk informasi-informasi komunitas yang telah kami hadirkan di malam hari ini.

peringkat dimanapun Anda berada. Untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini, kita hadirkan informasi terkini dari penyanyi-penyanyi yang pernah populer di era 2000-an hingga 2010. Pertama kita coba hadirkan informasi update terbaru dari penyanyi yang akrab disapa Mama Ute, Ruth Sahanaya. Nah, Ruth Sahanaya merupakan salah satu diva pop Indonesia. Kabarnya baru saja merayakan momen istimewa dalam hidup dan perjalanan karirnya. Di antaranya merayakan ulang tahun yang ke-60. Ya, Ruth Sahanaya baru saja memperingati hari ulang tahun yang ke-60 tahun. Bahkan merilis mini album terbaru berjudul Merindu bertepatan dengan hari ulang tahunnya, ia sempat meluncurkan karya baru berupa extended play bertajuk Merindu. Nah, kembali setelah vakum 8 tahun, peluncuran album mini ini menjadi kado terindah sekaligus pelepas rindu bagi para penggemarnya. Mengingat ini adalah karya terbaru setelah ia vakum tak merilis album solo selama 8 tahun terakhir. Bicara tentang dedikasi untuk bermusik, dalam rangkaian peluncuran karyanya, sang suami sekaligus manajer Jeffrey Waworuntu mengungkapkan bahwa Ruth Sahanaya itu memiliki tekad yang kuat untuk mendedikasikan hidupnya untuk terus bernyanyi sampai Tuhan memanggil. Nah, itu dia kabar terkini dari penyanyi Ruth Sahanaya yang baru-baru ini merayakan momen istimewa dalam hidup dan perjalanan karirnya. Pendengar,

Baik pendengar, kita lanjut lagi ya untuk menghadirkan informasi terkini dari penyanyi-penyanyi yang pernah populer di era 2000 hingga 2010-an. Kita berpindah ke penyanyi Once Mekel. Kabar terbaru ya dari penyanyi Once. Baru-baru ini Once Mekel turut hadir dan menghibur dalam penutupan turnamen Soekarno Cup 2026 di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya regenerasi pemain muda di dunia sepak bola Indonesia, serta sempat mengagumi fasilitas stadion kebanggaan Persebaya itu. Ia juga aktif dalam kegiatan kreatif kepemudaan seperti mengadakan turnamen catur unik serta mendukung acara musik lintas generasi bersama Sleng di Surabaya. Kabar lainnya dari penyanyi Once pendengar, untuk kancah musik, Once Mekel kembali mengambil peran di balik layar sebagai produser dengan mengembalikan dan memperkenalkan informasi terbaru dari band Getah. Nah, sebagai musisi yang juga duduk di kursi legislatif DPR RI, Once aktif menyuarakan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Hak Cipta serta mendorong sistem pembayaran royalti musik satu pintu demi keadilan bagi para pencipta lagu dan musisi. Nah, itu dia kabar terbaru dari penyanyi Once Mekel pendengar.

Baik, pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu ya, menghadirkan informasi terkini dari penyanyi-penyanyi lama yang pernah populer di era 2000-an hingga 2010-an, khususnya penyanyi-penyanyi Indonesia. Dari penyanyi Once Mekel, kita coba hadirkan informasi terkini dari penyanyi yang pelantun lagu Cinta Cuman Satu. Dia adalah Nindi. Iya, pendengar, Nindi Ayunda saat ini lebih memilih untuk fokus mengurus keluarga dan rumah tangga ketimbang aktif berkarir di industri hiburan. Nah, kabar terkini, Nindi mengaku sengaja membatasi kesibukannya di dunia hiburan serta lebih selektif dalam memilih pekerjaan demi meluangkan lebih banyak waktu bagi anak-anaknya di rumah. Ia bahkan mengaku belum berniat untuk kembali aktif bernyanyi dalam waktu dekat. Mengenai kehidupan pribadi, Nindi sempat menjadi sorotan publik setelah terbuka mengenai pernikahan dan hubungannya dengan Dito Mahendra. Ia kini memilih untuk lebih menikmati kehidupan pribadinya yang baru dan enggan mengungkit kisah masa lalunya. Selain fokus pada keluarga, ia juga sempat terlihat menjalani berbagai aktivitas baru seperti merambah dunia digital afiliator. Nah, itu dia kabar terkini dari penyanyi pelantun Buktikanlah. Itu dia Nindi.

Nah, demikian tadi pendengar kabar terbaru dari Nindi serta lagu-lagu yang pernah hits ya di era 2000-an. Lantas bagaimana dengan Anda yang memfavoritkan ya penyanyi-penyanyi yang pernah populer di era itu? Sehingga mungkin rindu pula akan lagu-lagu dari mereka. Salah satunya tadi ada Nindi. Nah, kita lanjut lagi pendengar ya untuk menginformasikan kabar terkini dari penyanyi Indonesia yang pernah populer di era 2000 hingga 2010. Kita berpindah ke penyanyi Astrid. Kabar terkini mengenai penyanyi bernama Astrid umumnya merujuk pada dua sosok populer. Penyanyi asal Indonesia Astrid Sartiasari atau penyanyi pop asal Norwegia Astrid. Kali ini penyanyi pelantun lagu Jadikan Aku Pacarmu ini sempat merilis karya terbarunya yang berjudul Aku dan Cahaya, mengobati kerinduan para penggemar setelah lama tidak mengeluarkan album. Memang beberapa waktu lalu lagunya yang berjudul Terpukau sempat kembali viral di platform TikTok setelah 13 tahun rilis yang disambut rasa syukur oleh Astrid sebagai sebuah berkah yang tak disangka. Pendengar, penyanyi pop asal Norwegia pemilik hits Heart So Good Astrid ini baru saja sukses mengguncang panggung Lala Festival 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. Penampilannya merupakan debut pertamanya di Indonesia. Nah, sekilas mengenang beberapa lagu yang pernah hits dari penyanyi Astrid ya, kita coba simak lagunya.

Baik, pencinta musik Indonesia di ruang rindu nostalgia lama, kita lanjut lagi untuk menghadirkan informasi terkini dari penyanyi-penyanyi yang pernah populer di era 2000-an. Kita ke penyanyi Dewi Lestari. Nah, mengenai penyanyi sekaligus penulis serba bisa Dewi Lestari ini, lebih ke kabar terkini mengenai setelah terakhir kali rilis album penuh Recto Verso bertahun-tahun silam.

Di Lestari Resmi kembali dengan meluncurkan album ketiganya bertajuk Jangan Jatuh Cinta. Yang orbit di bulan Juni 2026 kemarin. Keputusan besar untuk kembali bernyanyi dan menelurkan album ini ternyata tak lepas dari dorongan mendiang suaminya, Reza Gunawan. Album ini memuat sejumlah lagu menarik seperti Jangan Jatuh Cinta, Patah Hati, Kabarku, Hujan Bulan Juni. Selain merilis album musik, Dewi Lestari juga menyiapkan beberapa karya besar lainnya tahun ini. Peluncuran buku puisi pertamanya yang dijadwalkan terbit menyusul perilisan album. Berbagai proyek kreatif lintas seni termasuk persiapan karya tulis dan panggung lainnya juga telah dipersiapkan. Nah itu dia kabar terkini dari penyanyi Dewi Lestari, pendengar.

Pendengar, sampai kita pada informasi kabar terkini dari penyanyi Indonesia yang pernah populer di era 2000-an. Kita ke Melly Goeslaw. Kabar terkini dari penyanyi Melly Goeslaw, lebih kesibukan aktivitas dan karya terbarunya. Dimana sebagai salah satu pencipta lagu dan musisi legendaris Indonesia, Melly masih aktif menelurkan karya-karya di dunia musik. Seperti rilis single baru ya. Merilis karya terbaru berjudul Salah Jatuh Cinta 2026, serta terlibat dalam proyek lagu Seperti Harusnya Dirayakan yang dinyanyikan oleh Kanesia Yusuf. Selain itu, ia juga masih aktif manggung di berbagai ajang musik bergengsi. Salah satunya tampil dalam perhelatan Java Jazz Festival dengan membawakan proyek musik bertajuk Portrait. Selain berkarir di dunia hiburan, Melly Goeslaw yang saat ini juga aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif. Ia terpantau aktif meninjau berbagai program pemerintah, salah satunya program penanganan stunting. Melly juga kerap memberikan perhatian dan bersuara terhadap berbagai isu hangat di tanah air, baik yang berkaitan dengan kebijakan publik, isu sosial maupun dinamika industri musik dan hak cipta. Nah, itu dia kabar terkini dari penyanyi Melly Goeslaw. Sekaligus informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini.

Pendengar yang berapun Anda berada, saatnya kita coba lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli Malam hari ini lewat informasi, tradisi, dan budaya. Dan untuk info budaya malam hari ini kita coba angkat topik ya mengenai budaya menantang pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Indonesia memiliki kekayaan tradisi dan budaya yang sangat beragam, termasuk di dalamnya beberapa ritual atau adat suku yang ada di Nusantara dikenal menantang nyali ekstrim atau menguji ketahanan fisik. Beberapa di antaranya seperti yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tradisi Pasola. Tradisi ini berupa peran tanding di atas kuda yang saling melempar lembing kayu tumpul ke arah lawan. Makna dan tantangannya, pasola ini merupakan bagian dari ritual menyambut musim tanam, memohon restu para dewa. Tradisi ini sangat menantang karena pesertanya itu harus mahir menunggang kuda tanpa pelana, sambil menghindari lemparan lembing berkecepatan tinggi untuk menjaga kehormatan kelompok. Tujuannya adalah memohon restu para leluhur untuk kesuburan tanah, mendapatkan hasil panen yang melimpah, serta memohon kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam keyakinan tradisional, darah yang tumpah ke tanah, baik dari peserta maupun kuda yang terluka itu dipercaya sebagai simbol kesuburan yang akan membawa berkah bagi kesuksesan panen mendatang. Aturan dan keunikannya di mana peserta tak mengenakan pelana dan mengendalikan kuda sepenuhnya menggunakan keahlian tingkat tinggi. Meskipun menggunakan senjata lembing, kayu dan berisiko terluka, namun konflik pribadi dilarang keras, segala benturan diselesaikan demi kedamaian dan kesejahteraan bersama. Saat ini mendengar pasola tidak hanya menjadi ritual sakral, tetapi juga magnet pariwisata internasional yang menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Nah itu dia sekilas mengenai tradisi pasola pada masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur, pendengar.

Pencinta budaya dimanapun berada, malam hari ini kita masih terus kenalkan ragam tradisi dan budaya skala ekstrim ya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dari Nusa Tenggara Timur kita beralih ke Jawa Timur mengenalkan tradisi carok bagi masyarakat Madura. Pencinta budaya, carok ini merupakan bentuk tindakan kekerasan atau duel bersenjata tradisional yang berasal dari suku Madura. Tradisi ini umumnya melibatkan penggunaan senjata khas Madura, yaitu celurit, dan dilakukan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik berat. Inti utama dari carok itu ada kaitannya dengan prinsip hidup masyarakat Madura, yang terkenal memegang teguh falsafah lebih baik putih tulang daripada putih mata. Harga diri, kehormatan keluarga, serta menyangkut pelecehan terhadap istri atau anggota keluarga perempuan adalah pemicu utamanya. Sejarahnya, carok bukanlah tindakan kriminal acak, melainkan resolusi konflik ekstrim yang ditempuh ketika cara-cara musyawarah atau pendekatan kekeluargaan sudah tak lagi membuahkan hasil. Beberapa sejarawan mencatat bahwa carok itu mengalami eskalasi atau bentuk sistematisnya pada masa kolonial Belanda. Ketika terjadi penindasan sosial atau ekonomi, perampasan hak rakyat atau gesekan tenaga kerja di perkebunan tebu. Pada masa lalu, carok itu dilakukan dengan aturan moral atau kesepakatan tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, praktek ini banyak mengalami pergeseran menjadi tindak kekerasan biasa atau balas dendam kelompok yang melenceng dari nilai kultural aslinya. Dalam sistem hukum positif Republik Indonesia, carok tetap dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana atau penganiayaan berat yang melanggar hukum. Terlepas dari apapun latar belakang budaya atau alasan pembelaan harga diri pelakunya. Saat ini pendengar, para tokoh masyarakat, ulama, dan aparat penegak hukum di Madura secara aktif menggalakkan dialog, pendidikan, serta pendekatan keagamaan untuk menghindari tradisi carok dan menyelesaikannya melalui jalur musyawarah atau hukum formal. Nah, itu dia mengenal tradisi carok pada masyarakat suku Madura, pendengar.

Pendengar pencinta budaya di mana saja Anda berada, kita lanjutkan lagi untuk mengenalkan budaya ekstrim pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Setelah carok tadi pada masyarakat suku Madura, kita menuju ke Papua mengenalkan tradisi Iki Palek, suku Dani. Nah, Iki Palek ini adalah salah satu tradisi unik sekaligus ekstrim berasal dari suku Dani yang mendiami kawasan Lembah Balim di Pegunungan Tengah Papua. Tradisi ini melibatkan ritual pemotongan jari tangan sebagai bentuk ekspresi mendalam atas duka cita.

Makna dan filosofi dari tradisi Iki Palek pada suku Dani, pemotongan jari dilakukan ketika ada anggota keluarga inti atau kerabat dekat yang meninggal dunia, seperti suami, istri, anak, ibu, atau ayah. Adapun representasi rasa sakit itu, di mana suku Dani memaknai rasa sakit fisik akibat potong jari sebagai gambaran atau perwujudan dari rasa sakit psikis. Ritual ini juga dianggap sebagai simbol kesetiaan serta ikatan kekeluargaan yang abadi antar anggota kerabat. Dahulu, proses pemotongan dilakukan menggunakan alat-alat tajam tradisional seperti kapak batu, pisau bambu, atau bahkan dengan cara digigit dan diikat menggunakan tali agar aliran darah berhenti hingga jari mati dan bisa dipotong. Seiring dengan masuknya pengaruh modernisasi, pendidikan, serta faktor kesehatan, tradisi ekstrim ini kini sudah sangat jarang bahkan hampir ditinggalkan oleh generasi muda suku Dani. Nah itu dia sekilas mengenai tradisi Iki Palek suku Dani, tradisi potong jari ala ekstrim pada masyarakat Papua.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita untuk informasi tradisi dan budaya yang sudah mengenalkan tradisi penuh tantangan ekstrim pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu, orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia. Indonesia.

Pendengar, dengan hadirnya irama ini maka tuntas sudah kebersamaan kita pada kesempatan hari ini, Selasa 15 September 2026. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Rabu tanggal 16 September 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Take care.

Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi SAW merintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'ghsilhu bima'in wa'thalji wal-bar wa'nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu binad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi SAW dibaca pada rakaat ketiga. Karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama. Kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi SAW mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al.
mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab, karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga. Kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, istihad beliau, apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syaikh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan, Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur.
Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur. Disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati? Gitu. Mereka sudah mati. Kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakinnahum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuman mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagian lama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini bicara khususiah Nabi. Kehususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususnya Nabi mendengar orang yang diazab. Ah, sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Kan ada hadis yang mengatakan Nabi SAW mengatakan, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihin idan saraf. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebagaimana mengatakan, lihat, mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, ah, disitulah dia mendengar suara terompas sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu alam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya, ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan, ya wailaha ila aina tadhhabu nabiha, hendak kau bawa ke mana aku, katanya. Hatinya kan merasakan tuh. Tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazahnya. Termasuk juga mendengar suara terompah.
Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, mereka mengatakan mendengar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Banyak ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya. Seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alihi. Sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu qit'atun minal adzab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar antum diazab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain capek, lelah, letih kan begitu ya. Maka yang dimaksud diazab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diazab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudhiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati."
bijarirati bayda fayakulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rawhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dah hatta ya'tuna bihi bab as-sama' fayaquluna ma atiya bihadhihi ar-rih allati ja'atkum min al-ardi fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi. Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Al-Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Nulqayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, karena riwayat tentang ziarah menziarah itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala juga mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi, ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Dan ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Nulqayyim rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya, khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebenarnya mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzah. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rabb, aku tidak banyak beramal,
Kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak katanya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasul mengatakan, "Na'am." Iya, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umrah, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, "Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atatku imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita. Faqalat, dan dia mengatakan, inni tasaddaqtu ala ummi, saya ingin sedekah untuk ibuku." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wajaba ajruki wa raddah 'alaykil mirats." Kemudian dia mengatakan, "Maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu." Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha shaumu syahrin." Dia punya hutang puasa satu bulan tuh. "Afa asumu anha?" Apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, "Sumi anha," puasa untuknya, karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, "Inna halam tahuj," dia belum haji ya Rasulullah. Apa hujju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, "Hujji anha," hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakan wasiat itu. Karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, demikianlah telah kita ikuti Mutiara Pagi Religi Islami untuk hari ini. Dan saat ini sudah pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi, saudara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Desa Kabetan itu kurang lebih 346 kakak atau sebanyak 1.115 jiwa yang ada di Pulau Kabetan. Memang rata-rata penduduknya di sana masuk dalam kategori kurang mampu atau miskin.
2: Mereka itu berperan di situ membantu aparat desa dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Begitu juga memberikan sosialisasi. Anggota kelompok keluarga sadar hukum ini mempunyai kewajiban untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman hukum ke masyarakat.
3: Selaku pemerintah desa berharapannya ya bisa membantu, ya bisa bagaimana bisa perekonomian ya, terutama di desa ini ya, dengan berbagai macam kegiatan ya, khususnya untuk para petani bisa terbantukan ya lewat koperasi ini.

0: Dan saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi kami. Di antaranya, Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli menyebut sebagian besar masyarakat di Desa Kabetan masih berada dalam kategori kurang mampu. Kondisi tersebut terlihat dari data kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan mayoritas warga berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5. Dan diakhiri dengan wawancara sorotan mengenai sejauh mana kesiapan Kopdeskel, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di daerah bersama Kepala Desa Lalos. Dan inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Rabu 16 September 2026 bersama saya Suharmi Darmo Swito. Berita yang pertama, Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli menyebut sebagian besar masyarakat di Desa Kabetan masih berada dalam kategori kurang mampu. Kondisi tersebut terlihat dari data kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan mayoritas warga berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5. Berikut laporan Martina.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir mengatakan berdasarkan laporan Kepala Desa Kabetan ke Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli, jumlah penduduk di wilayah tersebut tercatat sebanyak 346 kepala keluarga atau sekitar 1.119 jiwa. Dari jumlah tersebut, hampir 80% lebih masyarakat berada pada desil 1 sampai desil 5 yang menunjukkan tingginya jumlah warga yang masuk dalam kategori masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan akses terhadap program perlindungan sosial.
2: Desa Kabetan itu kurang lebih 346 KK atau sebanyak 1.119 jiwa yang ada di Pulau Kabetan. Memang rata-rata penduduknya di sana masuk dalam kategori kurang mampu atau miskin. Ya, hampir 80% lebih penduduk di sana sudah masuk kategori di desil 1 sampai dengan desil 5, sehingga memang perlu ada perhatian dari pemerintah daerah untuk terus mendorong agar masyarakat Pulau Kabetan ini bisa dapat teralir listrik.
1: Ia menyebutkan melalui Kementerian Sosial, pemerintah telah berupaya meringankan beban masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Salah satunya adalah program Keluarga Harapan PKH yang disalurkan kepada warga yang telah terdata dan memenuhi kriteria penerima bantuan.
2: Memang ada warga yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4 itu sudah dibantu oleh Kementerian Sosial terkait dengan bantuan PKH. Jadi bantuan PKH ini juga sudah diberikan ke warga-warga yang terdata di Desa Kabetan. Kemudian bantuan-bantuan yang lainnya mungkin ada dari beberapa dinas juga, karena memang mayoritas di sana itu kerjanya itu perkebunan kelapa, kemudian ada juga nelayan.
1: Penyaluran bantuan sosial tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli terus mendorong pemutaran data masyarakat agar bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran, terutama kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Program Beasiswa Berani Cerdas berlanjut. Lebih dari 30.000 mahasiswa telah mendaftar. Sementara proses verifikasi dan kelengkapan berkas masih berlangsung. Berikut laporan Alfiansyah.
3: Sebanyak 22.414 calon penerima beasiswa program Berani Cerdas telah menerima bantuan pendidikan untuk semester ganjil. Total anggaran yang telah disalurkan mencapai sekitar 80 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmanza mengatakan jumlah pendaftar program Berani Cerdas saat ini telah mencapai lebih dari 30.000 orang. Data tersebut masih bersifat sementara mengingat para calon penerima masih dalam proses melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Dari jumlah pendaftar tersebut, sekitar 22.000 merupakan penerima lama, sedangkan pendaftar baru mencapai sekitar 25.000 orang. Data tersebut masih terus mengalami pembaruan seiring proses verifikasi dan kelengkapan administrasi para pendaftar. Jumlah calon penerima berpotensi mengalami perubahan setelah proses verifikasi selesai. Beberapa faktor dapat mempengaruhi hasil akhir, diantaranya mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan maupun tidak memenuhi ketentuan indeks prestasi semester IPS sebagai salah satu syarat penerima beasiswa.
4: 22.414 itu kita sudah bayarkan semester ganjil tahun 2026, kita sudah bayar itu 80 miliar. Nah, jadi kita juga sementara ini kan belum selesai ini, sudah berapa lagi yang tahun ini yang pendaftar baru, itu sementara kita lihat. Yang 2025 kemarin, ya, kan ada 23.000. Iya, kita sudah bayarkan tahun ini. Ya, ganjilnya ini masih proses. Pendaftar itu sudah 30.000 lebih. Jadi kalau pendaftar lama 22.000 ditambah dengan 25.000, ya sekitar ya 40 lebih ya. Tapi ini kan sementara mereka ini masih melengkapi berkasnya yang baru ini. Kalau yang lama ini mungkin ada pengurangan lagi dari 22.000. Itu mungkin sudah berkurang lagi karena sudah ada yang sudah selesai ya.
3: Mengenai keberlanjutan program Berani Cerdas, Firmanza mengatakan program tersebut disebut sebagai salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Tengah. Program ini juga dinilai sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Program ini diharapkan tetap memberikan dukungan bagi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan menyelesaikan studi.
4: Iya, saya kira ini kan program prioritas yang Pak Gubernur, dan saya kira ini kan bagus. Ini kan pendidikan sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Itu hak dasarnya masyarakat. Itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kan punya itu ada 4, termasuk salah satunya cerdaskan kehidupan bangsa, melindungi kita punya warga. Saya kira ini program yang bagus sekali dan harus kita lanjutkan.
3: Proses pendataan dan verifikasi calon penerima masih berlangsung. Hasil akhir jumlah penerima beasiswa akan ditentukan setelah seluruh persyaratan dan dokumen pendaftar selesai diperiksa.
0: Pemberdayaan kelompok keluarga sadar hukum di setiap desa sadar hukum diharapkan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum di tengah masyarakat. Berikut laporan Datra Hasan.
5: Penyusun informasi hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Fatricia mengajak seluruh desa yang telah dikategorikan sebagai desa sadar hukum untuk berkomitmen dalam memberdayakan kelompok keluarga sadar hukum sehingga kelompok tersebut dapat terus aktif dan berkontribusi dalam mempertahankan predikat sebagai desa sadar hukum. Dirinya menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam membangun kesadaran hukum di tingkat desa, sebab keberadaan kelompok keluarga sadar hukum adalah aset berharga dalam upaya menciptakan lingkungan yang patuh pada hukum. Dikatakan pemberdayaan kelompok keluarga sadar hukum akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum, sehingga dengan pengetahuan yang baik tentang hukum, masyarakat dapat berperan serta dalam menjaga ketertiban keadilan di lingkungan masyarakat.
6: Mereka itu berperan di situ membantu aparat desa dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Begitu juga memberikan sosialisasi. Anggota kelompok keluarga sadar hukum ini mempunyai kewajiban untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman hukum ke masyarakat. Jadi seperti itu.
5: Ditambahkan untuk mempertahankan predikat desa sadar hukum tidaklah mudah, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat melalui berbagai program edukasi dan pelatihan agar semakin siap dalam menghadapi tantangan hukum.
6: Semakin banyak anggota kelompok keluarga sadar hukum terbentuk itu semakin bagus, tapi disesuaikan lagi dengan keadaan desanya, jumlah masyarakat. Itu kan tidak mungkin semuanya jadi anggota kelompok keluarga sadar hukum. Jadi disesuaikan, kalau memang di desa itu hanya memungkinkan untuk dibentuk satu, ya nggak apa-apa, itu tidak apa-apa, karena itu sudah terbentuk.
5: Patricia berharap melalui komitmen untuk mendorong terciptanya masyarakat yang taat hukum dan peduli terhadap lingkungan sosialnya, pihaknya mengajak pemerintah desa yang sudah dinilai sebagai desa sadar hukum untuk memperdayakan kelompok keluarga sadar hukum yang telah dibentuk, agar tercipta desa-desa yang lebih harmonis dan berkeadilan di masa mendatang.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, menindaklanjuti maraknya pengaduan masyarakat terkait ceceran tanah, pasir, dan bebatuan galian C di sepanjang jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Buol menggelar razia penertiban truk pengangkut material. Berikut laporan Reynaldi dari Kabupaten Buol.
8: Menindaklanjuti maraknya pengaduan masyarakat terkait ceceran tanah, pasir, dan batuan galian C dari muatan truk di sepanjang jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Buol menggelar razia penertiban truk pengangkut material di kawasan perkotaan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Muhammad Abdi Turungku menegaskan kewajiban menggunakan penutup terpal dan membawa muatan sesuai kapasitas telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Langkah ini krusial agar material tidak berhamburan di jalan raya yang berisiko fatal bagi pengendara khususnya roda 2. Walau pengawasan pada dasarnya dilakukan secara rutin, di lapangan masih saja ditemukan sejumlah pelaku usaha angkutan yang membandel dan mengabaikan keselamatan. Dalam pelaksanaan razia kali ini, petugas mendapati aktivitas truk pengangkut material mendadak lengang. Diduga kuat, informasi mengenai razia telah bocor sebelumnya sehingga sebagian sopir memilih menghentikan sementara operasinya. Kendati demikian, tim gabungan menegaskan tidak akan tinggal diam dan berjanji akan makin memperketat pengawasan secara berkala dan konsisten.
9: Ini kami dibantu juga dari Pol PP ini bersama kami untuk turun lapangan. Insya Allah ke depan kami akan lebih giat lagi untuk bagaimana keamanan di jalan, khususnya material-material yang diangkut oleh para pelaku usaha.
8: Tak hanya menyasar armada angkutan di jalan raya, petugas gabungan yang terdiri dari Dishub dan Pol PP Kabupaten Bol kini turut mengawasi titik-titik lokasi tambang atau pengambilan material galian C di wilayah tersebut. Pihak Dinas Perhubungan dan Satpol PP telah mengidentifikasi beberapa titik lokasi yang berizin resmi maupun yang belum memiliki izin. Kedepan, Pemkab Bol akan segera berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait guna penataan izin lokasi serta penegakan hukum lanjutan.
9: Wajib bagi kendaraan trek mengangkut material batuan itu harus menutup dengan terpal treknya sehingga tidak berceceran dan berhamburan di jalan raya, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat pengguna jalan.
8: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bol Muhammad Abdi Turungku mengimbau seluruh pemilik usaha dan pengemudi truk angkutan material untuk selalu menaati aturan operasional demi terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, bersih dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
0: Saudara, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian desa. Koperasi ini dirancang untuk membuka akses usaha, memperluas pemasaran produk masyarakat, serta memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat. Namun di tengah besarnya harapan tersebut, pelaksanaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan pengelola, permodalan, hingga bagaimana memastikan koperasi benar-benar berjalan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Lantas, sejauh mana kesiapan Kopdeskel Merah Putih di daerah? Apakah koperasi ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa atau justru menghadapi resiko yang tidak berjalan maksimal? Kita akan ikuti perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama Kepala Desa Lalos Sujono G. Darus berikut ini.
10: Lalos Pak Sujono G. Darus, Pak Kades, seperti yang kita ketahui bersama bahwa program Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah salah satunya adalah menggencarkan pembangunan daripada koperasi desa kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia termasuk kita di Kabupaten Toli-Toli. Nah, untuk Desa Lalos sendiri, Kecamatan Galang, seperti apa Pak Anda melihat keberadaan daripada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, Pak Kades? Apakah memang membawa maslahat manfaat bagi masyarakat atau seperti apa pandangannya, Pak Kades? Silakan.
11: Ya, jadi berkaitan dengan program pemerintah pusat, Pak Prabowo, ya, berkaitan dengan Koperasi Merah Putih, ya, kita ketahui saat ini kan sementara berjalan. Ini beberapa desa itu sudah terbang, ya, ya, kita juga di Lalu ini ya sementara juga menunggu tentunya lokasi memang kendala kemarin. Namun ya berkaitan dengan hal tersebut, kita selaku pemerintah desa berharap banyak ya bisa membantu, ya bisa bagaimana bisa perekonomian ya, terutama di desa ini ya dengan berbagai macam kegiatan ya khususnya untuk para petani bisa terbantukan ya lewat koperasi ini. Makanya ya tentunya kami ya namanya pemerintah desa ya terus mendukung ya program tersebut. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana karena memang saat ini kan belum berjalan ya semuanya baru tahapan ya pembangunan gerai yang ada. Ya, begitu dulu.
10: Iya, kalau untuk Desa Lalos Kecamatan Galang sendiri seperti apa Pak? Progres pembangunan daripada koperasi desa kelurahan KDKMP Merah Putih tersebut, Pak Kades?
11: Itulah yang kami sampaikan. Berkaitan dengan kegiatan ini sampai dengan saat ini kan belum berjalan. Kita masih dalam tahapan pembangunan gerai. Ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, ini tentu kita menunggu. Ya, menunggu ya bagaimana selanjutnya. Ya, mungkin di tahun ini atau di tahun depan, ya mungkin ada sudah dimulainya program ini ya tentunya itu yang kami sampaikan ya, terutama khusus untuk petani. Petani ini kan ya pupuk ini perlu tidak terlanjur jauh ya. Kalau sudah ada di desa ya pupuk apa semua ini ya bisa disalurkan secepatnya dan tepat waktunya. Itu yang tentunya harapan kami ya selaku pemerintah desa.
10: Iya, tapi kalau untuk Desa Lalos sendiri Pak, kepengurusan KDKMP-nya sudah terbentuk Pak Kades ya?
11: Oh, sudah. Kalau berkaitan dengan anu sudah sejak lama. Ya, kita semua desa, ya kita mulai desa lalu, ya kita sudah terbentuk semua kepengurusan ketua, apa semua bendahara. Ya, itu sudah terbentuk lengkap. Ya.
10: Itu sudah lama terbentuknya Pak Kades?
11: Iya, sudah lama ya. Semenjak mulai program kemarin, di tahun kemarin ya, ini sudah terbentuk ya. Tentunya tinggal menunggu ya, mereka tinggal tidak. Oke, ya itulah tentunya barang ini kan ya berjalan ya sudah dilengkapi dengan gerai apa semua itu.
10: Iya, oke. Okay. Iya. Tetapi kalau kita melihat juga Desa Lalos ini kan salah satu andalannya adalah sektor kepariwisataan, pariwisata bahari seperti itu. Nah ini bagaimana juga ya menyinkronkan antara Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan sektor potensi pariwisata bahari kita? Apakah nanti masuk dalam koperasi atau seperti apa, Pak Kades?
11: Iya, itulah memang ya itu memang ancang-ancang kita juga. Tentunya pemerintah desa kita sawi Desa Lalos ini desa wisata. Ya, jadi dengan program ini, ya dengan berbagai macam kesulitan juga saat ini, ya itu kita mengharapkan ya wisata kita ini bisa maju kembali, ya kita bisa gerakan, ya kita punya UMKM juga yang mungkin selama ini mereka terikat dengan berbagai macam apa pinjaman-pinjaman di UMKM wisata ini kan ya pengaruhnya kepada UMKM kita, yang masyarakat yang berjualan apa semua kan butuh dana juga ya. Jadi itulah itu yang harapan kita juga ya, kedepannya ya di lewat KMP ini Koperasi Merah Putih bisa membantu kita punya UMKM yang ada, begitu juga wisata yang lainnya ya, pengelola-pengelola wisata ya. Tentunya itu semua yang bisa kita bisa apa sama-sama koperasi yang ada ya bisa kita membantu ya, bisa ya meningkatkan taraf hidup masyarakat.
10: Oke, baik Pak, terakhir selaku Kepala Desa Lalos Kecamatan Galang, apa harapan Anda Pak dengan akan terbangunnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Lalos ini? Silakan Pak Kades.
11: Ya, jadi yang jelas kita sangat berharap ya secepatnya juga ya, kita memang terkendala memang persoalan lokasi yang ada. Memang ya itulah. Karena memang ya lokasi ini kan sudah ditentukan ya berkaitan dengan luasan apa semua. Jadi insya Allah lah ya dari pemerintah daerah juga ada aset-aset daerah yang berada mungkin di sini itu bisa-bisa mau kita bisa manfaatkan bersama ya untuk keperluan kita punya koperasi ke depannya. Jadi itu harapan kita secepatnya ya program ini bisa langsung ya dirasakan oleh masyarakat ya, baik itu kita di Desa Lalos ini juga selaku wisata, desa wisata juga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh para petani ya, itu intinya ya, tentunya ke depannya ya, agar supaya perekonomian, perputaran perekonomian di desa itu bisa berputar ya, bisa membantu ya masyarakat-masyarakat kecil kita yang memang saat ini butuh ya, daripada mereka dengan berbagai macam ya apa di luar cukup besar apa ya terikat ter apa dengan pinjaman-pinjaman lainnya ini ya, inilah kita sangat berharap ya bisa duduk bersama ya agar supaya bisa membantu ya perekonomian di tingkat masyarakat bawah Pak.
10: Iya, baik. Pak Kades, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang pada kali ini, Pak Kades.
11: Yo, terima kasih juga Pak Ahmad.
10: Yes. Assalamualaikum, Pak Kades.
11: Waalaikumsalam.
0: Dan saudara, wawancara reporter RRI Ahmad Mukadas bersama Kepala Desa Lalos Sujono Gedarus sekaligus mengakhiri warta berita daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Dava Raihan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini Kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Kok Uma kelaparan.
1: Ini juga Kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ini baru Mbak buka warung, pagi-pagi so ada insiden lagi. Insiden begini nih masih pagi-pagi, kebiasaan mengeluh ini yang tidak bagus ini. Baru dengar tetangga masih subuh-subuh soba putar itu lagu Cintaku Kelepek-Kelepek Sama Dia. Apa semua lagi tadi itu bikin tambah sakit kepala. Pak Rusli.
4: Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Kok ini pagi-pagi ngomel-ngomel terus?
3: Waalaikumsalam. Baru Mbak buka pintu ini, tatoki ini. Tatoki anu, Pak Rusli.
4: Tatoki kepala.
3: Tatoki gerendel pintu, bagaimana ada marah-marah itu tetangga masih pagi so putar lagu Cintaku Kelepek-Kelepek Sama Dia. Sakit kepala aku, apa?
4: Kenapa? Kenapa aku sakit kepala dengar lagu itu?
3: Bagaimana? Gas sudah habis. Beras sudah habis ini. Mau pergi isi bensin lagi. Uang habis. Bagaimana? Bagaimana Opa Rusli bak utang sapunya ambal? Opa Rusli, tidak. Baru siapa itu? Koinnya punya besti-besti itu nyandak mau bayar-bayar. Dekira ini uang ini baku teman ini.
4: Dengar dulu Koina, saya ini kasihan seberapa kali datang-datang. Bagaimana Pak tutup-tutup terus, tidak ada Pak buka-buka di situ. Saya bilang ini Koina ini sudah tutup seumur hidup ini dia punya warung apa ini. Astaga, ini orang bayar utang ke sana kemari mau cari tidak tahu di mana alamat.
3: Rusli, saya itu memang penjual ambal spesialis ilatang. Jadi kalau tidak ada ilatang, saya tidak berjual dulu karena kalau saya rasa-rasa sendiri toh kalau pakai ikan-ikan jenis lain kayak ikan tuna, ikan lajang, DP rasa itu berbeza begitu. Tidak sama.
4: Masa caranya dipesan memang di magang sana begitu datang orang harus kasih sendiri tuh Ina punya.
3: Memangnya itu umpama kita bastok satu bulan itu nyandak merusak itu ikan tidak bisa disimpan lama.
4: Baru juga ini Kok Ina saya lihat ini hama toli-toli tanggal 13 itu katanya diguyur hujan sepuas-puasnya iyo.
3: Pasti itu Opa Rusli sobalia itu ada postingannya itu si cantik itu dia lihat, boh hujannya pederas. Tapi bikin kaku Opa. Hampir terbang kita punya atap sema-sema ini karena kencang sekali anginnya. Angin kencang. Terus ada bunyi guntur-guntur lagi. Basam bunyi. Kok Ina takut juga kalau begitu?
4: Petir itu. Bukan gunturnya lagi. Tak salah dia sambar itu. Bisa terbakar itu.
3: Jangan begitu Pak Rusli. Makanya kita sudah takut. Itu hari Kok Ina ada berjalan. Mau pidi susumbolan ini ceritanya. Habis maghrib-maghrib. Habisnya sebulan sampai pasar shopping kan kalau di pasar shopping itu kalau sore-sore coba Opa Rusli jalan-jalan di pasar shopping itu sore-sore rame orang bajual ikan, bajual sayur, buah-buahan, pokoknya sembako ada semua. Tiba-tiba hujan. Tahan kasihan itu penjual.
4: Ini juga bagaimana juga Allah bilang ini kasih yang saya punya hamba meminta-minta hujan terus. Lebih saya kasih ke sana dulu biar cuma satu hari. Kasih puas-puas memang. Begitu tapi datang kasihan, hujan mulu lagi. mengeluh lagi orang di sana bajual. Aduh, tidak laku saya punya jualan gara-gara hujan. Saya bilang, jadi, aduh.
3: Tidak boleh itu selalu mengeluh, nih. Tapi Opa Rusli tuh, saya ini karena pray ini bajual berapa hari, sedikit-sedikit balia itu media sosial, dibual itu dari ibu siapa kita baca itu, tabakar lagi, kebakaran lagi banyak sekali di bol ini kebakaran gunung,
4: barusan
3: ladang
4: itu.
3: Kasihan sekali
4: barusan
3: juga
4: di
3: sebabnya.
4: Betul barusan itu. Di Leok 2 itu hari Minggu kemarin itu katanya di Leok 2 itu ada kebakaran lagi. Saya bilang aduh, baru yang kita bakar sekarang itu di mana itu.

0: Soalnya tinggal nambah baku
1: Amin.
0: saudara.
1: Iya.
0: Kita doakan.
1: Iya.
0: Jangan lagi ada kebakaran-kebakaran. Pokoknya itu yang jaga
1: Iya.
0: merokok itu jangan lempar-lempar itu puntung rokok sembarang, matikan dulu.
1: Iya, baru juga ada yang sembarang membakar
0: Jangan
1: ini,
0: dulu
1: bakar
0: babakar,
1: itu.
0: kasihan babakar-bakar lahan karena ini
1: Nah.
0: kan musim kemarau, apa-apa kering, bukan cuma dompet yang
1: Saya
0: kering.
1: pernah lewat ke sana itu Muhammad ini bawa pohon sagu sudah kering semua, bawa pohon kelapa sudah kering, tak salah sedikit. Eh, betul juga, tak bakar juga di
0: Iya,
1: sana.
0: itu kalau dapat
1: Itu.
0: pemantik api
1: Di sana.
0: sedikit saja, langsung menyala itu. Tambah
1: Iya.
0: angin kencang tuh.
1: Yang kita jaga itu jangan sampai dia akan ke sana, ke tempat permukiman warga yang sana, padat rumahnya. Kalau cuma misalnya ada lahan-lahan yang ini terbakar kan, ya tidak seberapa. Tapi kalau sudah ini dia melalap semua sampai permukiman di sana. Aduh, kebun-kebun rakyat juga
0: Iya,
1: habis.
0: kasihan.
1: Saya bilang
0: Pokoknya
1: luar
0: tahan-tahan
1: biasa
0: dulu
1: ini
0: itu, mau
1: kan.
0: bakasi bersih-bersih ladang, bakasi bersih apa. Boleh dibersihkan tapi jangan membakar, kasihan dulu. Jangan
1: Jangan
0: dulu.
1: membakar,
0: Dampaknya ini yang
1: iya.
0: kita pikirkan toh, opa.
1: Karena ini kan biar musim kemarau ini kan biar malam itu angin tetap ada kencang itu ke sana. Oh, juga dituli-tuli saya lihat postingan tadi malam itu. Eh, ada katanya juga pencuri itu ditangkap di oto yang muat sayur. Eh, saya bilang sudah apa semua ini
0: Aduh,
1: itu.
0: Gong, dia
1: Ada.
0: beranu apa menjelma jadi wanita ternyata pria bapak ke itu bra-bra
1: Iyo,
0: palsu itu. Aduh, opa jangan begitu, opa opa
1: ya,
0: Rusli jangan
1: itulah
0: begitu, opa
1: semua.
0: sompi menyamar lagi jadi gadis-gadis opa.
1: So, itu semua yang bikin bikin bikin musibah semua itu.
0: jangan opa.
1: Aduh, katanya itu ada ibu sudah yang sudah marah, dia punya bicara setidak karuan sudah bilang yang tidak bisa disebut.
0: Iya. Baru pagi ini
1: Aduh.
0: ada nih pendengar dari Gorontalo ini, Bunda Ama bilang juga di sana belum ada hujan-hujan, kata di
1: Belum
0: Gorontalo
1: katanya
0: belum.
1: saya juga
0: Bual juga
1: saya
0: belum
1: ada
0: ada
1: nelpon
0: turun-turun
1: juga.
0: hujan. Palu, Parigi Mautong belum, tapi kita doakan no, semoga
1: Iya.
0: hujan juga mengguyur kasihan di daerah-daerah kita di sekitar kita toh, Opa Rusli toh.
1: Itulah.
0: Jadi
1: Itulah kalau di Palu itu ya memang kalau datang dia punya panas itu berbulan-bulan baru bisa ada hujan. Itu karena daerahnya memang dari dulu seperti itu toh. Tapi sekalipun dia panas, panas matahari tidak seperti panas apa dirasa
0: Tidak
1: karena
0: seperti panas
1: anginnya
0: hatinya Opa
1: kencang.
0: Rusli.
1: Nah, kalau sudah sepanas hati itu, aduh, so tidak bisa apa-apa itu.
0: So tabakar semua itu rambutnya Opa, so jadi putih semua ini panas hati ini.
1: So itu baru juga ini sekarang di musim kemarau, masalah biar ikan cuma 3 ekor sudah harga 20.000.
0: Iya.
1: Mahal semua. So, tidak bisa
0: Makanya.
1: makan ikan ini.
0: Makanya
1: Ilatan
0: ini.
1: sudah ada.
0: Iya, makanya kok ini ada bahemat-hemat juga ini, kok tidak bahemat-hemat sama uang jualan ini satu hari langsung habis. Jadi biasa makan cuma dengan sayur, telur satu
1: Iya.
0: dibagi empat, telur di dadar toh dibagi empat, taruh tepung dengan kelapa
1: Betul.
0: sedikit.
1: Ah, itu supaya dia itu kenyang, tambah nasi 1 piring sudah kenyang. Satu iris telurnya sudah kenyang.
0: Iya, mesti
1: Apalagi
0: begitu,
1: saya
0: Pak.
1: dengar sama papasa di sana, papasa di Laos kan dia ada punya sawah. Katanya ini, kotanya ini tertunda ini apa namanya tanam raya katanya karena dengan kemarau ini. Aduh, kalau
0: Iya.
1: itu nanti terjadi orang sudah tidak bisa bertanam, bagaimana sudah
0: So
1: berkurang
0: itu.
1: lagi beras, tunggu yang apa? Yang sudah dikasihkan kemarin dari luar daerah barangkali beras yang sudah jadi apa dikirim-kirim kemarin lagi.
0: Misal sudah berkurang-kurang beras, baru dibuol sagu yang torang harapkan juga, torang ini suka-suka makan sagu juga. Ada lahan sagu yang terbakar waktu itu, mudah-mudahan segera
1: Iyo,
0: itu
1: itu.
0: opain.
1: Iyo, katanya itu sudah mulai langka, katanya sagu dibuang itu.
0: Aduh, saya
1: Karena dengan adanya kebakaran.
0: masih ada stok.
1: Kebakaran lahannya. Iya,
0: Iya.
1: masih ada stoknya, tapi tidak seberapa setiap tiang itu.
0: Iya,
1: Ya,
0: coba lah ini.
1: karena dia itu.
0: Ini Bunda Amali dari Gorontalo, soba bilang, so itu Pak Rusli, jangan selalu bak utang ambal, so jadi bangkrut, kata Koina.

0: Memang Bunda Ama ini Pak Rusli toh, kalau datang-datang begini sudah duduk-duduk minum kopi, dia tidak hitung, dia kira ini kopi gratis, kopi, ya, tidak ada gula, gula kopi.
1: So itu baru memang weh, kopi memang rasa jahe, rasa kayu manis. Mana orang tidak ketagihan dengan kopi nakoina di sini?
0: Itu makanya itu hari.
1: Rasa jahe, rasa kayu manis, mahal ya, luar biasa itu.
0: Belum
1: apalagi
0: pernah lagi,
1: kopinya
0: Sar.
1: Itu Bunda Ama itu, Bunda Ama punya kopi, weh, jangan, luar biasa.
0: Iyo.
1: Tidak ada yang kalahkan DP kopi itu sana itu.
0: Iya, tunggu-tunggu jo kopi dari Gorontalo kalau begitu. Sudah jo itu soba-soba tidak suka makan yang begitu, koina. Koinnya tidak suka makan yang begitu. Tapi toh bicara tentang kopi ini, kopi ini toh waktu itu Koina ada berjalan-jalan ke rumahnya Mas Yara, ada bapetik rambutan. Mas Yara begini, Koina pergi di rumah dulu bapetik rambutan. Pas petik rambutan di bawah rumahnya, duduk-duduk di bawah rumahnya Mas Yara itu toh, weh banyaknya ayamnya, ayamnya banyak. Baru dia habis bapukat ikan satu box. Baru dia bikinkan kopi lagi.
1: Kenapa tidak diangkat satu?
0: Dia bikinkan kopi itu. Lagi toh. Dia bilang ini Mbak yang ada bikin kopi, kopi jahe enaknya. Terpaksa Koina tidak malu-malu, Koina bilang begini, Mbak kasih ke sana dulu kopi biar cuman satu kantongan besar.
1: Dia kasih.
0: Oh dikasih memang. Dong. Ini Koina P senyum ini senyum mengandung ini, mengandung pemberian.
1: Tapi kalau saya meminta sama Mas Yara itu, biar banyak DP ayam saya lihat lari-lari di bawah kolong. Dia bilang kata tidak ada ayam.
0: Oh itu ayam tetangga. Kalau Pak Rusli yang datang batanya, dia bilang ayam tetangga. Kalau Koina dia bilang begini, Koina mau suka tangkap yang mana? Begitu dia bilang itu.
1: Oh berarti ini Mas Yara ini pilih kasih ini kalau begitu. Kalau saya lagi satu kali lagi ke sana, saya tidak batanya lagi, saya langsung batangkap itu.
0: Kalau mau masuk di Babinsa. Tapi toh bicara tentang ini kopi buatan sendiri begitu. Nanti kan ini koperasi Desa Merah Putih ini sudah mau mulai beroperasi ini. Opa Rusli berarti usaha-usaha masyarakat,
1: usaha kecil ya,
0: usaha kecil UMKM,
1: UMKM-nya
0: misalnya
1: itu.
0: Kue-kue bagia atau apa keripik-keripik, apa lagi yang bisa ini ambal bisa gak diawetkan itu ambal barang satu minggu begitu? Enggak bisa
1: bisa.
0: Terakhir DP ikan sudah jadi jamur.
1: Sudah jadi jamur di situ. Jangan dulu kayaknya kak, berarti kita bisa ambil itu di koperasi ya? Iya, di koperasi Merah Putih.
0: Makanya
1: katanya
0: itu.
1: Katanya dikasihkan dana ya.
0: Di koperasi.
1: Berapa? 5 juta kata, 5 juta satu orang sepaling kecil.
0: Apa lagi nih opa kalau bicara doi cepat sekali? Sudah apa info lagi 5 juta satu orang?
1: Daripada kita pibak ambil yang lain.
0: DP nama ini sudah jadi koperasi simpan pinjam. Di situ di Kopdes, di Kopdes itu nantinya itu ada jualan-jualan, mau beli gas ada di Kopdes, mau beli beras pasti
1: gitu,
0: harganya di bawah
1: juga.
0: Itu tuh.
1: Bawah. Jadi kalau
0: opa mau dapat pinjaman 5 juta, habis itu opa bikin lagi warung piktip. Bilang kita juga ada warung ini mendapat bantuan 5 juta di foto-foto, habis di foto dikasih pulang lagi sama tetangga itu pinjaman kios-kios itu. Tidak boleh
1: pinjaman kios-kios itu. Jadi berarti kalau di koperasi itu kalau gas yang 3 kilo itu bisanya 300 ribu, dia sudah berkurang dari 300 ribu. Itu di sana berarti murah le di sana. Aman itu. Jadi Koina sudah masuk anggota di sana?
0: Belum, Koina tidak tahu DP syarat-syarat apa ini?
1: Itu juga yang perlu kita tanyakan seperti apa syaratnya.
0: Kan ini Kopdes ini di setiap wilayah ada, pastilah itu semua syaratnya. Mau jadi anggota bagaimana lah ini anggota koperasi? Kita cuma datang belanja ini.
1: So itu maksudnya harus orang kasihkan stikernya, ini syarat-syaratnya, ini pinjamannya sekitar begini, punya usaha seperti apa, kan begitu. Supaya itu masyarakat itu, dan ini tidak ambil lagi di koperasi yang harian.
0: So itu opa, jangan aduh. Ini stel-stel ambil koperasi, beli HP baru, mau beli HP yang harga 30 juta, ambil doi di koperasi. Habis itu HP cuma dipakai bagai, cuma dipakai foto-foto, tidak ada DP manfaat.
1: Gaya-gaya saja.
0: Tidak menghasilkan doi, tiap hari dikejar sama koperasi.
1: Tidak ada pengembalian.
0: Tidak ada pengembalian. Kalau so ada koperasi ini, ba cari, ba sembunyi di bawah kolong meja, ba sembunyi di selimut, ba sembunyi di belakang rumah, bukan susah.
1: Aduh, ini memang serba susah sekarang ini.
0: Iyo.
1: Jadi artinya kita itu hidup sesuai dengan kemampuan, tapi jangan tidak berusaha toh.
0: Iya, berusaha bak utang. Kayak Opa Rusli berusaha bak utang terus. Bak utang sama
1: utang
0: saya.
1: Bak utang terus akhirnya tidak bisa dibayar lagi. Datang lagi dia tinggal digombal-gombal. Yo, iya. Bikin kopi, bikin apa. Padahal sudah dilupa utang di belakang.
0: Iya, coba ini gitu. Bunda Ama sudah bilang lagi dari Gorontalo ini. Kalau Koina kata nanti dia membawakan kopi jahe. Sudah juga kata kalau Opa Rusli minum kopi jahe. Takut teler kata. Biasa kok Opa Rusli cuma minum kopi hitam biasa mau minta yang pakai jahe.
1: Saya kalau ada kopi jahe itu tidak pakai gula lagi, biar kopi toh saja yang disiram dengan air panas.
0: Aduh, kenapa
1: itu paling top itu kan?
0: Pahit sepahit hidupmu itu.
1: Artinya kalau ada gula kan bukan minum kopi lagi,
0: minum gula.
1: Ah, kalau cuma kopi, itu namanya minum kopi. Tapi tarik gula bukan minum kopi lagi.
0: Ada itu siapa teman namanya Denny toh? Itu Denny, kalau bikin kopi enak. Pernah itu Koina minta kopi dulu Denny, enak. Berikut dia bikin, mungkin dia lihat ini Koina manis, jadi dia bikin manis. Hama, tidak lama diabetes kita ini.
1: Bayangkan ini kalau kita memang baik dengan orang, sering silaturahmi, artinya sekalipun orang yang kita tidak tahu, jual-jual senyumlah sedikit di jalan, kan kita sudah senyum, mau senang orang. Supaya begitu kita lewat, waduh apalagi musim panas sekarang ini, kita lewat-lewat di muka rumahnya orang. Suku hausan ini, mau minta di mana air, tidak. Ya, kalau sudah kita ada biasa orang balik, kita sering berteman, sering, aduh baru sleep, singgah dulu ada air kopi di sini, mari kita minum kopi dan pisang goreng. Sudah, kok.
0: Baru sleep, bang, tak sambung lagi 9 nyawa.
1: So hidup lagi
0: dapat rasa kopi dan pisang goreng toh. Makanya orang tunggu-tunggu saja itu orang dari Gorontalo kalau so pulang toh. Dia sompangi biar minum kopi dan pisang goreng atau apakah pisang orang baduduk-duduk. Pi menyanyi-menyanyi di bawah pohon dengan lagu pohon. Buat apa susah.
1: Boleh tukang susah, babi kendo doko juga dia itu doko-dokonya dan bukan nanti Bunda Ama yang akan buat bikin loko-doko ini. Apalagi orang di sana, orang Bunda Rahma ini banyak ayam juga sama Bunda Rahma katanya.
0: Ayam tetangga itu Opa Rusli yang beli ayamnya orang, ada bakliaran di depan rumahnya Opa Rusli, pikir DP ayam. Terakhir
1: kalau saya pergi nanti bawa anu juga, kalau pergi sama Pak Masyara bawa apa namanya itu pancing dengan plastik itu.
0: Masyara itu biasa banyak orang pergi bapukat. Siapa lalu dia bilang dia aja itu Fahrawi. Fahrawi ini dipanggil bapukat. Kenapa dia pakai sepatu, pakai kos kaki, pakai kacamata, pakai kemeja, pakai celana jeans? Ini Fahrawi kira ini bapukat mau pergi bakonser menyanyi.
1: Iyo, dia bakon seratan dengan anu itu, bak kejar-kejar ikan di pukat itu, makanya dia pakai sepatu.
0: Bagaimana mau pi di laut ini, ba injak air so pakai sepatu dan kos kaki.
1: Aduh, ini ada saja dorang mau bikin ini Koina. Artinya yang begini ini kan bisa apa namanya, bisa gembira, senang hati sekalipun kita ditimpa oleh musibah, cobaan dari Allah, teriknya matahari itu.
0: Iya, kita doakan saja saudara-saudara kita.
1: Saja.
0: Yang terdampak dengan musim kemarau ini toh, hasil pertaniannya tidak bagus. Kemudian juga terjadinya kebakaran-kebakaran lahan maupun perumahan. Kita doakan semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Terus masyarakat semakin waspada.
1: Semakin waspada. Tapi kita untuk Sulawesi Tengah barangkali tidak seberapa. Tapi kalau saya lihat kan seperti provinsi-provinsi tetangga kita itu, ya di apa orang posting kemarin di Mamuju sana, ya kasihan airnya sudah tidak.
0: Yang ada di Kalimantan itu sampai ada bantuan dari tentara Jepang ke Indonesia. Ke Kalimantan
1: bantu. Iya, saya pernah nonton itu, saya pernah lihat.
0: Baru itu tuh. Itu ibu-ibu di sana langsung, "Halo Mr. Naruto." Dia bilang, "Halo Mr. Naruto." Aduh. Opa, sobat batuk-batuk lagi saya, Opa. Kayaknya ini mesti minum jus ini, Opa. Minum jus apa ini?
1: Minum jus dulu. Apa minum apa namanya di sana itu? Ada obat batuk, ada obat batuk di sana itu banyak. Itu dijual-jual di pinggir-pinggir jalan banyak itu obat batuk onde-onde itu bagus pakai kelapa.
0: Onde-onde dan kelapa. Saya mau tanya dulu ini, Opa Rusli ada berjalan ke sini dompet ada isi tidak? Ya, alasan lagi nanti.
1: Itu tidak ada isi. Baru tinggal koran yang disimpan, di anu dah.
0: Baru bau usul-usul di jalan-jalan ada obat batuk onde-onde apa maksudku ini Opa Rusli ke sini bawa doi, bayar utang baru kita mau traktir Opa Rusli makan onde-onde.
1: So itu lagi dia.
0: Iya sudah Opa Rusli banyak DP Konga tidak ada DP
1: kita anu. Ini so mana ini anak-anak mau pergi sekolah belum diatur gara-gara panas mata. Baik ini iya, juga mau pergi urusan anak dulu
0: Sampai anak ini so pintar ba cari sendiri Opa ba cari ini biasa doi kita simpan di kos kaki dorang dapat juga pintar sekali ba cari ini anak-anak ini.
1: Oh disimpan di anu saja. Disimpan di dalam tasnya saja supaya dia tidak bisa lihat.
0: iya apa ya? Iya apa ya? Mari
1: coba.
0: Orang bubar
1: kita
0: dulu.
1: Kita mau pergi dulu. Iya. Mau pergi cari ilatan dulu, cari ilatan.
0: Baru bawa ke sini ya, kalau sudah dapat ilatan, orang bikin ambal.
1: Iya, nanti kita mau bikin ambal di situ, tapi ditunggu dulu Bunda Ama dari Gorontalo.
0: Tidak usah tunggu Bunda Ama, sebentar saya mau cari dulu itu kopi jahe di sana ya, di rumahnya itu orang yang di Lemba itu, biar dia kunci kiosnya, orang pergi buka saja, cari kopi jahe di situ.
1: Oh iya, dan dia tuh.
0: Ya sudah, Assalamualaikum.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
4: Wow, best champ dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya nanti kami akan persembahkan lagu-lagu juga informasi ke ruang dengar Anda. Seperti yang berikut ini dari Alpha Singers.

0: Pendengar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir mengatakan, berdasarkan laporan Kepala Desa Kabetan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli, mengenai jumlah penduduk di wilayah tersebut tercatat sebanyak 346 kepala keluarga atau sekitar 1.119 jiwa. Dari jumlah tersebut hampir 80% lebih masyarakat berada pada desil 1 sampai desil 5 yang menunjukkan tingginya jumlah warga yang masuk dalam kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan akses terhadap program perlindungan sosial. Lebih lanjut ia mengatakan melalui Kementerian Sosial, pemerintah telah berupaya meringankan beban masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Salah satunya adalah program Keluarga Harapan PKH yang disalurkan kepada warga yang telah terdata dan memenuhi kriteria penerima bantuan. Penyaluran bantuan sosial tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli terus mendorong pemutakhiran data masyarakat agar bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran, terutama kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Demikian laporan Martina terkait Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli menyebut, sebagian besar masyarakat di Desa Kabetan masih berada dalam kategori kurang mampu. Kondisi tersebut terlihat dari data kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan mayoritas warga berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5.
1: Pernahkah kalian berpikir gimana jadinya bila kehidupan modern seperti saat ini tidak ada perangkat yang bernama komputer? Iya, komputer. Sebenarnya komputer sudah dirancang ratusan tahun silam oleh para ahli. Dan banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Conrad Zuse, Henry Edward Roberts, dan Charles Babbage, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dikatakan merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer di dunia ini. Sebab, pada tahun 1822, dia menciptakan suatu mesin yang bisa menciptakan operasi perhitungan aritmatika. Metode inilah yang menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh bila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun, siapa sangka, jauh sebelum Babbage menggagas alat komputer, ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus sekolah dari rumah. Pada tahun 1819, ia mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan aritmatika dengan menggunakan mesin tangkap. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference Engine, dan juga digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage, namun gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah peradaban teknologi kebutuhan manusia di bumi. Sebab, berkat penemuannya, ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern hingga segala aspek kehidupan, yang kini agaknya semakin bergantung pada keberadaan komputer, agar suatu pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif bagi kita semua.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan?
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Dan selanjutnya kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Toli Toli. Sekarang kita sapa dengan... Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Kak siapa pagi ini, Kak?
2: Dengan Asih.
1: Iya, baik, silakan Kak Asih untuk informasi perakiraan cuaca di Toli Toli Bual Parigi Mautong 16 September 2026.
2: Baik, siapa suhu udara ya hingga cukup dan cepat sampai itu. Kemudian untuk dengan suhu udara di 1.24 Celsius dan cepat sampai 19.3. Kemudian untuk wilayah kota kondisi cuaca umum cerah awan seperti pada hari di wilayah pariwisata. Langsung udara bisa ambil 2.30 Celsius dan kecepatan mencapai 12.3. Dengan anda terbang secara atau pemerintah kota tempat. Untuk informasi tambahan dan hari yang lebih pacar dan pagi ini aplikasi yang komunikasi atau sesuai pagi dan pagi. Demikian informasi perakaan rasional yang opsi dan aktivitas.
1: Iya. Terima kasih Kak Asih untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas dan semoga sukses. Baik, pendengar, itulah informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Toli Toli.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Baik, pendengar, bersama lagu-lagu dan informasi untuk pagi hari ini seperti yang berikut ini laporan reporter RRI Setiadi Marhum. Ya, laporan reporter RRI Setiadi Marhum mengenai Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli menindaklanjuti temuan Kementerian Sosial terkait ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Berdasarkan data Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin, pada bulan Juli terdapat sebanyak 2.585 kepala keluarga atau KK di Kabupaten Toli-Toli yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir mengatakan, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena penerima bantuan yang terindikasi berada dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Saat ini pihaknya bersama pendamping desa, pendamping PKH, dan operator desa terus melakukan sosialisasi sekaligus verifikasi di lapangan untuk memastikan keberadaan data tersebut. Muhajir mengatakan indikasi keterkaitan dengan aktivitas judi online tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh penerima bantuan melakukan aktivitas tersebut secara langsung. Indikasi dalam database Kementerian Sosial dapat muncul melalui sejumlah identitas yang terhubung dengan penerima bantuan maupun anggota keluarganya. Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli saat ini masih melakukan pemutakhiran dan penelusuran terhadap 2.585 KK tersebut. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan data dan kondisi sebenarnya sebelum menentukan tindak lanjut terhadap keluarga penerima manfaat yang terindikasi. Demikian informasi mengenai temuan ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah daerah kini melakukan penelusuran dan verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut. Demikian laporan reporter RRI Setiadi Marhum.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu.

Pendengar, itulah sebuah lagu dengan judul Musnah, dan kali ini berita kami lansir dari rri.co.id mengenai Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi produk tersebut diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Pengayaan tersebut dilakukan pada permukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Kandungan yang umum ditambahkan meliputi vitamin A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi, dan zinc. Tujuannya agar konsumsi nasi sehari-hari tidak hanya menjadi sumber karbohidrat, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro. Amran mengatakan pemerintah juga akan mencabut izin produk dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk.

Pengujian dilakukan di Laboratorium IPB Bogor, Laboratorium BRMP, Saraswati Indogenetik, dan juga Eufens Angel Biohemlab. Pemerintah menyebut laboratorium tersebut telah bersertifikat untuk melakukan pengujian produk. Amran menegaskan persoalan tersebut menjadi perhatian karena beras merupakan pangan strategis bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan beras, tetapi juga kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi. Informasi lebih lanjut Anda bisa membacanya di laman kami rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.